0: علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami mohon berlindung dengan nur wajah-Mu yang menyinari langit dan bumi, menerangi kegelapan dan memperelokkan urusan dunia dan akhirat. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu atau apa yang mungkin menimpa kami disebabkannya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami pasrahkan diri supaya Engkau redha. Sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: FM, satu pilihan, 8.14 minit pagi. Good morning everyone.
1: Ya betul, kembali bersama dengan Murai Pagi
0: Champagne.
1: Kalau ikut jangan takut. Ha, itu betul. Betul tak?
0: Ha, betul. Ha,
1: kalau nak ikut kita jangan takut, sebab topik ini dia agak keras sikit
0: Tapi yang penting jangan stres pagi ni.
1: Ha, betul, dia tenang-tenang je.
0: Santai je guys.
1: Kita suruh buat betul-betul.
0: Okay, topik dia kalau diberi pilihan lah kan. Awak nak makan makanan eksotik ke awak nak buat aktiviti ekstrim?
1: Okay, sebelum tu, sebelum kita bagi dia pilihan matcha ke kopi, macam mana bentuk makanan eksotik?
0: Okay, makanan yang pernah awak tengok lah. Makanan eksotik
1: termasuk ni, luar negara lah. Ini termasuk kita just
0: luar negara pun tak pernah pergi, mana saya nak cuba?
1: Ya, sekali kan mata lebih jauh pandangan dari pergerakan kaki.
0: Okay, makanan eksotik ni kan, dia sebenarnya banyak tau, merangkumi pelbagai jenis hidangan unik lah, daripada dekat darat ke, dekat sungai ke, ataupun dekat laut.
1: Okay.
0: Okay. Se-ekstrimnya, ekstrim pula dah. Se-eksotiknya saya, tak adalah eksotik sangat. Okay. Tapi kalau setakat, apa tu lah, yang macam bentuk ni, itu.
1: Apa tu?
0: Yang ada cekerang tu.
1: Ular tedung.
0: Ular tedung ada cekerang. Bukan.
1: Itu?
0: Bibi, belangkas.
1: Belangkas.
0: Belangkas saya pernah makan.
1: Uish.
0: Awak pernah makan?
1: Tak.
0: Serius ah?
1: Tak. So itu dah menunjukkan saya bukan se-exotic awak.
0: Okey, saya exotic. Saya pernah makan belangkas.
1: Belangkas eh?
0: Tapi kalau untuk tim macam,
1: orang kata belangkas semua mabuk kan?
0: Eh, saya tak mabuk pun. Itu awak makan apa tu? Belangkas ke?
1: Yang awak makan telur dia kan? Betul tak? Telur belangkas tu kan?
0: Telur belangkas.
1: Ada orang kata kalau tak pandai buat, boleh mabuk.
0: Okey, maknanya saya, sebab saya beli, saya tak pernah makan. So, saya beli, orang tu masak.
1: Mana satu ni, beli ke makan ni?
0: Beli dah makan lah. Kau jangan nak mengeliukan orang Lepas tu, kita makan telur dia kan? Tapi, tengok atas cara masak lah. Mungkin silap saya masa tu. Bukan silap saya lah, rezeki lah masa tu. Orang tu dia buat masak lemak cili api. Tapi, dia letak terlampau banyak sangat daun kunyit. Sampai saya rasa saya mabuk sebab makan daun kunyit terlampau banyak.
1: So, sekaligus kita nak bagi tahu yang pilih matcha hari ni adalah
0: akan pilih makanan eksotik.
1: Banyak je lagi. Kita dah senaraikan. Dah kita cari bantuan akak dan abang Google kita.
0: Betul.
1: Yalah, kita nak cerita panjang pun, kita pun tak adalah se-extreme, se-exotic mana makanan yang ada kat Malaysia ni. Tapi luar negara.
0: Luar negara jangan cerita lah weh. Sebab tu lah kita kata, kalau dekat Malaysia ni kan, khususnya kita ni yang beragama Islam ni, dia ada landas-landas.
1: Betul.
0: Maksudnya jangan lebih lah daripada tu kan. Tapi kalau kat luar negara, memang kita cerita ekstrim, betul-betul ekstrim. Saya pernah tengok orang makan keju berulat.
1: Itu
0: ekstrim. Exotic. Kau nampak dia terkuik-kuik-kuik-kuik ke situ makan ni?
1: Dah lah. Orang tengah berikut.
0: Orang tengah makan roti canai tu.
1: Budak-budak ni.
0: Kat contoh.
1: Okay, contoh.
0: Kat luar negara memang ekstrim.
1: Okay. Tapi kalau tim kopi, kita ada aktiviti ekstrim. Aktiviti ekstrim ni banyak.
0: Okay. Aktiviti ekstrim macam mana? Sebab saya setakat nampak awak pergi main bola tu, tak adalah ekstrim sangat.
1: Ekstrim. Nak berlari tu ekstrim. Okay. Kalau kita cerita dalam skop sukan, dia tak adalah luas sangat. Tapi hari ni punya aktiviti ekstrim ni, dia luas. Kita open pada semua. Maksudnya termasuklah, sanggup ke awak live tengah jalan macam kat Indonesia? Saya ada tengok trend terbaru.
0: Live tepi jalan?
1: Live tepi jalan sambil nyanyi.
0: Allah dapat Rabbi. View kan?
1: Bahaya betul, ekstrim tu. Itu ekstrim sebenarnya.
0: Yalah, buatnya kalau masalah kena langgar.
1: Masalah tepi highway.
0: Tepi highway?
1: Awak ingat tak masa kita masa tu dilanda COVID-19 lepas fasa kita nak beralih orang kata arahan-arahan semasa masa tu kan, ada insiden-insiden berlaku di highway-highway yang saya tak sebutlah kat mana, tapi situasi macam tu pun dah seram. Ini pula buat live tengah highway.
0: Yelah.
1: Itu ekstrim.
0: Yelah, betul ekstrim.
1: Okay. Tapi kalau kita nak kecilkan dalam skop sukan, adalah macam-macam. Ada ni. Contohnya, water rafting.
0: Yang ni
1: pun main curang ni bahaya. Bukan main curang yang
0: curang? Itu pelakar.
1: Jurang. Jeram.
0: Okay. Oh, jeram. Iyalah kan. Okay. Contoh macam yang kita pernah awak pergi tak itu masa ke Taman Negara? Tak ada
1: tak
0: kan?
1: Pergi, tak pergi.
0: Tim awak pergi mana?
1: Tim saya Konti.
0: Bukan. Kita bertukar kan tiap-tiap tahun.
1: Tim awak pergi Janda Baik.
0: Pergi Janda Baik.
1: Ah, Janda Baik.
0: Okey. Buat saya pergi tu.
1: Saya
0: Taman Negara. So kita memang buatlah water rafting tu.
1: Oh, buat.
0: Tapi naik pakai boat.
1: Oh.
0: Buat laju.
1: Kita orang masih
0: speedboat.
1: Aktiviti ekstrim kita orang kat Janda Baik tu ni memancing.
0: Oi, ekstrim. Bukan semua dapat ikan.
1: Ekstrim tak?
0: Ekstrim berkejang-kejang.
1: Okay. Antara lain yang menjadi skop dalam orang kata ni aktiviti sukan yang ekstrim.
0: Okay.
1: Via Frata ni adalah mendaki bukit tapi orang kata texture kita sebut. Bukan texture, kita sebut apa? Texture. Kalau mendaki bukit ni dia ada halangan berbeza. Cerun dia, tanah dia kan. Okay. Tapi Via Frata ni more to climb rock.
0: Batu.
1: So macam yang selalu Mak Saleh buat cerita-cerita macam dia panjat-panjat terus jatuh. Bayangkan.
0: Bunyi dia tu lagi dahsyat.
1: Daripada cerita tu. Okay, ada lain juga. Contoh macam ni kita tengah berdebat menyebut-debat tentang bahasa Inggeris tadi.
0: Bungee jump.
1: Okay, so kita
0: kekat. Ikat tali kat badan.
1: Kaki.
0: Kaki.
1: Dia ada bahagian kaki.
0: Okey, ikat kaki.
1: Dan kita
0: ikat tali kat kaki.
1: Dia ada lah, dia punya orang kata prosedur-prosedur dia.
0: Ya Robi.
1: Tapi lompat dalam ketinggian yang amat dahsyat lah. Kita tengok video-video YouTube.
0: Betul, tadi kita tengok dia lompat lagi tinggi daripada KLCC.
1: Betul, lompatan dia di China.
0: Betul.
1: Ada permainan ni.
0: Seram weh.
1: Kat Malaysia pun ada tapi tak adalah.
0: Janganlah kata belum lompat tu ikat kaki. Apa orang kata ikat tali kat kaki tu pun dah rasa nak terkeluar roh.
1: Tak payah banyak lah.
0: Kita
1: contohnya Glonso Waterpark.
0: Ya betul ya Rabi ya Rasul.
1: Itu semua aktiviti ekstrim sebenarnya.
0: Ekstrim tu bukan banyak semua orang boleh buat.
1: Saya si ekstrim yang saya pernah buat, saya pernah Glonso 1,000 meter. 10,000 meter.
0: 10,000 meter
1: di Penang. Di waterpark. Salah satu waterpark di sana lah.
0: Memang best awak rasa. Kau rasa menyesal.
1: Best. Saya dapat ni masuk half price.
0: Okey.
1: Dua, tak sangka aktiviti dia macam tu.
0: Kenapa half price? Bagemas.
1: Bukan artis.
0: Oi, tu ekstrim.
1: Okey, baik. So tim kopi akan bersama dengan geng-geng yang ekstrim ni. Banyak lagi sebenarnya kita tak sebut.
0: Kalau dekat kampung, apa yang ekstrim?
1: Weh.
0: Awak tahu ni. Orang yang pergi cari madu.
1: Itu ekstrim. Panjat pokok.
0: Panjat pokok weh. Tali-tali tak ada apa. Itu ekstrim dah.
1: Ini terjatuh dalam kolam lintah. Weh, ekstrim. Awak tak pernah kena dulu-dulu. Macam kecil-kecil kena tolak.
0: Tak payah kolam lintah. Kau pergi mandi je dekat tepi-tepi. Paya ke apa ke. Ada je. Ya Rabbi, ya Rasul. Okay, so tim macam, come on. Ceritakan apa se-exotiknya anda pernah makan. Dan kita pun ada juga pilihan-pilihan yang kita dah
1: ini sediakan. Lagi cantik kalau boleh telefon
0: Kita angkat call.
1: Gentle. Kita buat pilihan sama-sama.
0: Okay,
1: sekental boleh? Sekental mana mental kita dan fizikal kita untuk memilih ekstrim ataupun exotic. WhatsApp pun dah lama hantar ni sebenarnya.
0: Betul-betul. Jom kita dengar dulu lah. Okay, sementara kita tunggu caller-caller kita ni. Kita nak bersama dengan Pak Chu Safri.
1: Okay,
0: ini mesti exotic ni.
1: Tak
2: boleh. Assalamualaikum.
0: Selamat
2: pagi anak-anak. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria ya. Dan begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan, semoga semuanya ceria-ceria pagi ni. Alhamdulillah. Semalam hujan lebat. Dan pagi ni nampak gayanya Johobu kau saja gantuk ni. Alhamdulillah lah. Nampak gaya kurang lah. Nampak apa kecerahan tu makin jauh lah ya. Nampak ni. Okey. Baik, kita terus ke Maca dan Kopi kita pagi ni. Maca dan Kopi kita pagi ni makan exotic ataupun aktiviti ekstrim. Buat aktiviti ekstrim ni Pak Cuta Daya dah lah masa ni.
0: Kalau aku baca remaja dulu boleh
1: lagi lah kan. Belum lagi, sabar dulu.
2: Sekarang tak daya lah, badan pun dah berat ya. Itu dia. Untuk makanan exotic, tengok pada keadaan lah apa yang dapat. Biasanya kalau di kampung Pak Cuta ni kancil lah biasa.
0: Kancil
2: Kijang kadang-kadang ada lah. Kijang hayah rusa ke benda tu. Payah sikit lah kan. Ada musim-musim yang dia kan. Masalah nak pada musim-musim yang dia. Gitulah. Itu yang paling biasalah, pacu nikmati.
0: Okey. Ui, biasa eh. Kita tak biasa ni, biasa.
2: Kita buat gulai lah.
0: Gula
2: lemak merah.
0: Wow.
1: Gula lemak merah.
2: Gula lemak merah. Okey. Itu je lah nak kongsi pagi ni.
0: Maknanya roti maca kan?
2: Kepada semua penonton Pan FM. Okey, teruskan menonton Pan FM bersama Ana Daro di Murai Pagi pagi ni. Okey?
0: Okey.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Okey.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi kalau pakcik tengah mendengar sekarang ni, kita nak bagi satu pilihan. Respon soalan kita.
0: Respon. Mana kita balas,
1: nak,
0: balas
1: mana
0: sekarang.
1: Mana kita nak bagi? Mana kita nak bagi?
0: Antara...
1: Yang mana? Kita jangan sebut.
0: Ni
1: eh?
0: Ni.
1: Okey, kita bagi satu soalan saja kita nak tahu. Kan, kena tak kena dengan jawapan.
0: Okey.
1: Tolong pilih segera.
0: Kita WhatsApp dekat Pak Chu, balas sekarang.
1: Ya, tolong balas segera.
0: Tolong respon ya, mana yang WhatsApp tu kita akan bagi pilihan. Kita nak tengok se-extreme ataupun se-exotic mana ke anda. Macam Pak Chu dikata tadi kancil, kijang, itu memang so, exotic.
1: Kita bagi pilihan kat Pak Chu. Otak kambing bakar sebagai exotic foods, extreme activity,
0: akupuntur.
1: Akupuntur ni yang cucuk-cucuk jarum tu.
0: Bukan semua orang boleh.
1: Saya tengok satu cerita ni, nak bagi pacu seram sikit lah. Di tengah akupuntur tu, tiba-tiba
0: terselau urat.
1: Bukan terselau urat, gempa bumi masa tu berlaku.
0: Jarum tu masuk semua.
1: Yang buat akupuntur terlari.
0: Lepas tu
1: kursi mati. Kursi tu terbalik.
0: Mati. Kita apa tu weh?
1: Nanti saya share cerita
0: tu. Jangan buat serang.
1: Ya betul. Okay, Pak Chu dah respon.
0: Okay,
1: dia kata dia
0: memilih?
1: Lagi sanggup. Otak kambing bakar lah.
0: Otak kambing bakar daripada aku puntuk tu.
1: Okay.
0: Takut gempa bumi tercocok.
1: Otak kambing ni yelah, dia bukan makanan baru sebenarnya. Dia dah lama ada kan. Tapi sekarang ni tiba-tiba viral kembali. Awak perasan tak?
0: Betul.
1: Orang kata cara pemakanan dengan kepala-kepalanya, hidangannya atas pinggan.
0: Kadang-kadang kalau awak tengok mukbang tu kan lah. Macam terliur tau. Bukan ni, saya pernah makan otak kambing. Bukan tak pernah makan.
1: Saya kalau otak kambing tu maksudnya
0: bukan
1: dia
0: besar pun.
1: Kalau lepas otak tu, kambing tu atas pinggan tak apa. Ni disajikan dengan kepala tu.
0: Mantap lah, awak tengok tak. Mukbang biasanya kalau yang Cina, Dia kokak.
1: Udah lah.
0: Macam tu. Tapi sedap. Cuma kalau bakar ni saya tak tahulah saya boleh ke tak. Sebab sebelum ni macam apa tahu, orang masak sup. Lepas kari, tu macam kari. Macam
1: lemak
0: apa tu masak macam asam-asam sikit kan. Jadi dia tak adalah rasa macam tu sangat.
1: Iya ke Pacu? Otak kambing. Kalau kita ada depan
0: otak
1: ni
0: otak kambing bakok. Tak percaya lah pacu tu. Pergi je lah aku pun tu.
1: Dia hantar kat WhatsApp, kita akan hantar kat anda.
0: Okay, mantap.
1: Sama jugalah kalau ada yang nak call pagi ni di nombor 0951-40124
0: ataupun 0951-40125.
1: Kita sambil kita tanya pun kita nak bagi pilihan.
0: Kita nak tahu juga apa makanan exotic yang pernah anda makan.
1: Bagi tahulah kita kalau pilih exotic apa yang pernah.
0: Okay.
1: Kalau pilih asli,
0: Roy, macam yang saya cerita tadi kan, yang pasal keju berulat tu, dia dekat negara Itali.
1: Okey.
0: Kasu Marzu, iaitu keju tradisional.
1: Dia memang yang, ada budaya tradisional kat situ.
0: Yang memang sengaja dibiarkan dihurung dan diperam oleh larva lalat yang masih hidup ketika dimakan.
1: Keju ni kan sifat dia lagi lama,
0: lagi mantap,
1: lagi mahal.
0: Lagi mahal.
1: Kan. Tapi nak makan dengan ulat tu lah.
0: Ya, Roy.
1: Mahal
0: ya,
1: harga Rosu. Diriku.
0: Ni Kak Ita Rawang.
1: Okey.
0: Amboi.
1: Dari mana ni? Atas ni eh? Okey, dia dari atas ni, betul.
0: Okey.
1: Okey, saya bacakanlah.
0: Bacalah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang
0: Delita.
1: Yang Budiman. Bila saya bersedekah kat Kak? Salam ceria dari Kak Ita di Rawang ya, Ana. Untuk topik pagi ni, Kak Ita pilih kedua-dua. Uish. Macam kopi.
0: Wow.
1: Bagi satu yang apa impress.
0: Ya, ya impress. Kejap, mana ya? Wow.
1: Wow. Okay, semua semasa saya muda dululah.
0: Okay.
1: Kaita pilih aktiviti ekstrim seperti berkayak di jeram, seperti jeram besu, derauk dan sungai sedim di Kedah. Kerana menguji kekuatan mental dan fizikal.
0: Wow.
1: Masa muda, jiwa berani mencuba itu tinggi, kata Daniel.
0: Okey, darah muda.
1: Dengan pertambahan usia kini, Kaita memilih makan makanan eksotik. Sabtu 10 Oktober baru-baru ni, jiran bagi rendang rusa sempena hari jadi Kaita. Ita.
0: Sedapnya.
1: Alhamdulillah sedap rasanya. Lauk eksotik lain yang Kak Ita rindui untuk dinikmati, yang pernah kami makan masa kecil ketika diraut dulu, adalah rendang daging landak.
0: Okey.
1: Dan gulai ayam hutan. Eh, betul. Kita bunyi marvelous. Memang macam sedap. Tapi ada orang
0: rasa dia sama je. Bukan. Rasa dia, macam daging
1: dia
0: je.
1: Dia bukan soal daging ke, macam ke, apa ke. Tapi bila orang tahu tu, contoh macam Arna.
0: Oh, orang masak kan? Orang tak tahu makan.
1: Apa tu kak? Ayam ni. Tengah kunyah, bila sebut Arna, muntah.
0: Terkeluar balik.
1: Allahu, sedap sangat rasanya. Eh, sambung balik. Makan pada ketika itu mudah didapati. Okey, ni dululah.
0: Dululah.
1: Dengan menjerat di ladang kelapa sawit dekat rumah. Okey, itulah ceritanya ya. Bye-bye, Narun.
0: Alright.
1: Dari Rawang. Big Boss pagi ni PDPR dan saya
0: work from home. Okay. Oh, dapat tu.
1: Ni apa ni? Apa ni?
0: Rendang daging rusa. Wow, dia hantar gambar. Okay, scroll lagi bawah.
1: Okay. Ni gambar birthday dia. Banyaknya dapat
0: bukan dia.
1: Dia lah.
0: Hadiah kiriman sempena hari lahir Kak Ita. Oh, ya ke?
1: Lah
0: Wow, banyaknya hadiah. Happy birthday Kak Ita.
1: Saya kenal Kak Ita ni bukan sebab rupa dia. Meja alas dia sama. Dua gambar dia hantar. Okay,
0: happy birthday Kak Ita. Semoga dipanjangkan usia. Diberkati rezeki. Hidupnya kan. Dan beri kesihatan yang baik. Amin.
1: InsyaAllah. Amin. Kalau tanya kita, mungkinlah kita sebahagiannya atau lebih pada separuh lah kot. Kalau kata daging rusa, kancil, okey je kot.
0: Okey je. Tapi saya tak pernah lagi. Daging rusa tak pernah makan. Okay. Kalau landak tu pernah.
1: Ada orang dia tak boleh makan eksotik ni. Kalau dia tengok proses
0: pembuatan. Betul, setuju. Tapi Ron, saya pernah cuba sate arnab. Okey. Pergi makan dekat Kuantan.
1: Okey.
0: Sumpah sedap. Sumpah sedap. Sebab apa tahu, dia nak bila makan yang dekat tempat lemak dia.
1: Oh, juicy ya. Juicy gitu ya.
0: Ya, tapi rasa macam ayam. Serius.
1: Yang mana rasa mungkin sedap. Tak tahu orang kata taste.
0: Sebab saya perasaan. Sebelum ni orang pernah offer, nak tak makan tu ada arnab bakar.
1: Okey, kalau
0: sumpah aku tak nak weh.
1: Kalau arnab bakar tu dia buat macam yang golek. Itu
0: memang kan? Saya cakap sorry
1: tapi kalau dah jadi macam sate tu okey sikit kot.
0: Okey,
1: thank you atas doa Ana Dara. Kita nak bagi soalan.
0: Welcome. Okey.
1: Kita nak bagi soalan ke?
0: Bagi soalan Ron.
1: Okey, kalau yang betul akak dikata tapi dia pilih dua-dualah.
0: Lompat papat. Yang mana? Jangan bagi anak tu yang bawah sekali.
1: Yang bawah sekali
0: Kita tengok mana dia pilih.
1: Okey. Kita bagi pilihan kat
0: Kak
1: Ita kita adalah ni kita minta maaf dulu sebab yang kita pilih ni berlaku di Indonesia.
0: Okey, betul.
1: Kan ada ni minuman kopi hempedu ular.
0: Kopi hempedu ular.
1: Dia bukan kopi yang dalam tu ada sebut dia ada darah ular ke
0: betul. Bukan.
1: Tapi dia memang pecahkan hempedu tu.
0: Yah. Weh, hempedu dah lah pahit weh. Lepas tu kopi dah pahit.
1: Mana katanya, Kak Ita pilih?
0: Katanya hempedu ular ni untuk kesihatan lelaki.
1: Ni batiniah lah ya.
0: Ya
1: Allah,
0: tak sanggup.
1: Atau lompat papan anjak kolam terjun.
0: Awak tulis lah sepatutnya tu.
1: Apa tu?
0: 50 meter.
1: 50 meter Ana kata. Pilih. Baik. Kita tunggu respon Kak Ita, okey?
0: Okey. Next kita ada
1: ni.
0: Abang Rustam Balok. Dia kata dia pilih makanan eksotik. Maknanya dia bersama dengan Ana. Tepuk tangan mana? Tak ada tepuk tangan?
1: Ya ke Abang Rustam ni? Ni anak dia ni. Kalau dari gambar DP anak dia ni. Okey, makanan kalau betul Abang Rustam kita pilih eksotik, makanan apa yang dia
0: pernah try? Apa yang dia pernah try? Yang eksotik tu kan?
1: Kita nak tahu.
0: Belalang kira eksotik ah?
1: Eksotik.
0: Wow, saya pernah try lah. Dekat rumah apa? Abang Mat?
1: Abang Mamat Ku.
0: Mama Ku? Buat berkerok ke apa? Baik, kita nak berehat seketika. Teruskan WhatsApp di nombor 0103207488 ataupun nak call ke, kita boleh borak-borak sikit pasal makanan eksotik ke aktiviti ekstrim yang menjadi pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Minit Pagi.
1: Ya, yeah, betul. Selamat menikmati juada anda dengan mendengarkan apa yang kami bawakan secara ngeri yang ini.
0: Ya, yeah, betul. Antara eksotik ke ataupun ekstrim.
1: Okey.
0: Yang baik. Mana pilihan anda? Okey.
1: Awak rasa secara peribadi sebelum okay. tu. Orang yang suka makan eksotik ni orang yang macam mana?
0: Orang yang kental.
1: Kental. Tapi sama lah orang yang buat aktiviti ekstrim.
0: Tak. Itu... Malah lah nak cakap.
1: Awak rasa apa? Okay, kita mulakan dengan ni dulu.
0: Okay.
1: Eksotik. Awak rasa apa? Kepribadian, ciri-ciri dia. Awak rasa lah.
0: Saya rasa dia berani lah.
1: Berani mencuba. Okay. Yes.
0: Sebab ada. Kalau yang orang yang besya-besya ni, dia memang... tak nak lah. Okay. Tak nak lah.
1: Penggeli.
0: Kan? Tapi yang memang...
1: ada orang, ni? Dia sebenarnya dia tak suka pun eksotik ni. Tapi dengan sifir... sekali seumur hidup.
0: Betul. Biasa kan? Saya macam tu lah.
1: Kan.
0: At least kita boleh cerita. Mak pun pernah juga dulu.
1: Macam awak try tu.
0: Apa?
1: Oyster. Kan? Yang awak makan tu. Tengok video. Tak sedap.
0: Nightmare.
1: Tak sedap.
0: Itu yang dibakar.
1: Oh, itu bukan.
0: Bukan yang mentah.
1: Oh, dah kering lah.
0: Dia bakar. Lepas tu dia letak cheese atas tu. Tiga kali saya mentah.
1: Walaupun dah perah limau.
0: Masa tu tak perah limau. Dia bakar tapi dia letak cheese.
1: Ui.
0: Yang
1: okay,
0: yang
1: cuba describe dia punya rasa.
0: Dia rasa macam
1: aku tak ada ingat.
0: Dia rasa macam apa orang panggil kalau.
1: Okay, kita minta maaf dulu pasal ni bukan mengutuk makanan
0: bukan,
1: ke
0: bukan,
1: apa
0: bukan,
1: tapi
0: bukan.
1: Ini pengalaman.
0: Pengalaman.
1: Cuba eksotik.
0: Dia rasa benda yang mentah macam ikan mentah.
1: Oh, yeah. Macam sushi.
0: Sushi. Sushi sedap.
1: Okay. Saya tak makan sushi.
0: Saya makan. Okay. Tapi dia memang berbau sikit lah.
1: Oh, dia ada bau. Ada dia bau tersendiri ya.
0: Padahal dia dah bakar tau. Tak boleh pergi juga. Memang kembang tekak masa
1: Ui.
0: Tu. Tapi saya teringin nak cuba yang mentah. Tapi dia letak lemon. Lepas tu dia ada letak sambal. Kan? Sambal dia. Lepas tu dia ada letak bawang goreng. Saya nak cuba yang tu sekali. Tak tahulah mana tahu okey ke tak kan. Okay. Tapi Ron, saya ada nak kongsi pasal se-exotiknya makanan di dunia ni.
1: Okey, apa?
0: Okey, salah satunya ada kaum ataupun suku kaum ya yang terkenal dengan amalan meminum darah lembu.
1: Oh, ada
0: Ni bukan dia bunuh tau.
1: Okay.
0: Ni dia tak bunuh pun lembu tu.
1: Tapi ambil darah
0: tapi
1: dia.
0: Tapi dia cocok.
1: Secara hidup
0: macam dia bagi buat lubang kat situ
1: tapi
0: kan.
1: Tapi memang ada treatment tu.
0: Okay. Ini merupakan kaum Masai dan juga kaum Samburu yang menetap di wilayah Afrika Timur, terutamanya di Kenya dan juga di Tanzania.
1: Okay. Itu antara yang paling ekstrim.
0: Betul. Dia tak bunuh lembu tu tapi dia dapatkan darah dengan buat potongan kecil ataupun torehan pada pembuluh darah di leher lembu.
1: Sebagai apa?
0: Menggunakan anak panah atau alatan khas, menadah darah yang keluar ke dalam bekas dan kemudian menutup semula luka tersebut dengan tanah ataupun najis lembu supaya ia sembuh. Okey, bagi masyarakat ni, darah lembu ni merupakan sumber protein, zat besi dan juga tenaga yang sangat penting lah, dan diminum untuk membina kekuatan terutamanya bagi golongan pahlawan, dan ia juga merupakan ubat tradisional serta ritual dalam majlis-majlis khas seperti majlis berkatan ataupun selepas wanita melahirkan anak.
1: Kalau tadi dah
0: itu order, kepercayaan mereka lah. Budaya
1: kalau tadi
0: mereka.
1: Dah order roti canai, bang cancel lah.
0: Saya puasa lah hari ni.
1: Okay, ni abang bawa payah besar. Dia kata pilihan yang sukar hari ni.
0: Okay,
1: kena runding betul-betul.
0: Kena fikir betul-betul. Nak betul ke cuba tu?
1: Makan eksotik belum tentu kena dengan selera. Ada yang cuba, baru masuk mulut dah keluar balik.
0: Allah Rabbi.
1: Contohnya,
0: sejujurnya dia bukanlah
1: mana?
0: Jenis yang boleh makan makanan eksotik.
1: Okay. Suka ekstrim ni pula. Masa muda sihat memang suka. Kiranya bila dah sakit, start sakit lutut ni, pinggang goyang ni, tanda-tanda awal kena tukar jenis sukan ringan seperti dart dan carom.
0: Indo.
1: So bye-bye untuk kedua-duanya. Tak mahu lagi. Tapi dia ada pantun-pantun. Awak baca pantun lah.
0: Burung kakak tua makan buah bidara. Hinggap sekejap di pohon pala. Pesan orang tua, makan ikut selera. Kalau tak mampu, tengok sajalah.
1: Pantun. Okey, seterusnya.
0: Okay. Burung kakak tua, banyak bicara. Suka sangat hinggap di bahu. Makanan eksotik, belum tentu kena selera. Kalau tak dicuba, Manakan tahu.
1: Betul, setuju. Balas, balas, balas.
0: Awak baca pula boleh.
1: Burung kakak tua asal dari jeranta.
0: Tipu.
1: Bukannya datang dari negeri Siam.
0: Negara.
1: Negara Siam. Pesan orang tua, kalau dah sakit lutut, duduk ajalah di rumah diam-diam. Satu lagi, satu lagi.
0: Satu
1: burung
0: lagi.
1: Kakak tua duduk di tepi paya, melihat ke jalan banyak kenderaan. Pesan orang tua, sukan ekstrim agak bahaya. Kalau tak fit, kerap alami kecederaan. Pantun nasihat ni.
0: Pantun burung kakak tua dibawakan oleh
1: kakak tua paya besar.
0: Ini bukan kakak tua. Kakak ini tua abang tua.
1: Okay.
0: Okay, thank you Abang Bob. Kreatif pantunnya. Mantap, mantap, mantap.
1: Ini spontan dia bagi tadi. Kita bagi. Tak yalah, sebab dia tak pilih dua-dua. Kita tak bagilah.
0: Okay, tu, tu, tu. Kita ada Kak Nas. Kak Nas.
1: Mari kita dengar Kak Nas kita. Apa katanya pagi ni sambil
2: meniaga. Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang.
1: Hai.
2: Hai. Hai Ana dan Harun.
0: Yes, saya.
2: Hai. Murai pagi manca ke kopi. Dua-duanya Kak Nas suka. Tapi sekarang Kak Nas minum kopi O. Makanan ekstrim ataupun eksotik. Sebenarnya kedua-duanya perlu diambil untuk kita konsisten mengimbangi, ikut sukalah. Okay, dalam kehidupan ni kita ada pilihan. Tapi bila keadaan orang kata darurat, kita kena ambil benda yang kita tak suka juga untuk menyambung kehidupan. Okeylah, whatever. Kalau sudah mendengarkan Ana dan Harun.
0: Thank you Kak Nas.
1: Okay. Tapi dah ada respon sikit lagi.
0: Kak Nas pernah termakan katak masa pergi melancung.
1: Okay,
0: macam mana ter tu? Kak Nas, cubalah cerita.
1: Biasanya kat Vietnam ada.
0: Ataupun dekat Thailand.
1: Dia ada macam, kalau nampak kedai tepi jalan, street food kan, nampak macam chicken wing tu, tanya dulu.
0: Tapi kalau katak ni, dia biasa terang-terang nampak tau bentuk dia.
1: Kalau
0: dia macam itu.
1: Kalau dia kerat dua tak nampak lah. Kalau dia kerat dua tak nampak.
0: Kepala dia dengan kaki. Awak tengok kaki dia tu.
1: Lagi jauh nampak kepak ayam kalau lapar.
0: Tapi kalau dia potong-potong kan, macam Cina kan, dia macam potong-potong kan, macam cincang gitu, tak nampak lah. Tapi diorang kata rasa macam daging ayam.
1: Dah lah cerita pasal rasa. Lama-lama kalau ramai tak order ayam.
0: Aduh lah. Okay, kita ada Kak Ngah Jerantut.
1: Okay. Apa kata Kak Ngah kita?
0: Kata Assalamualaikum Ana Arun.
1: Okay,
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Kak Ngah doakan adik berdua sentiasa sihat-sihat selalu.
1: InsyaAllah.
0: Ya. Amin. Okay, adik-adik berdua ni. Apa ni? Hanya Kak Ngah hanya mendengar celoteh. Okay. Sebab Kak Ngah ni tak berapa sihat.
1: Allah, moga-moga Kak Ngah sihat cepat.
0: Kak Ngah sambil dengar macam ke kopi. Apa-apa pun Pahang FM satu pilihan. Tetap nombor satu.
1: Kenapa? Boleh bagi tahu kita kenapa? Lupa kita
0: demam
1: nak bagi
0: ke?
1: Kak Ngah kita. Okay. Soalan kita.
0: Bagi. Kita bagi sup.
1: Okay, kita bagi
0: Kita try.
1: Mana? Okay.
0: Tambah sikit botol tu ni. Bawa kat ni gunung. Gunung berapi.
1: Gunung.
0: Bawa motor. Gunung.
1: Okay Kak Nas.
0: Kalau kami bagi pilihan kepada Kak Nas.
1: Kalau Kak Nas free dan tengah mendengar lah, kita balas.
0: Dia tengah typing tu nampak.
1: Okay, kita nak balas lah. Okay. Sila pilih. Kita bagi pilihan sup torpedo. Sup torpedo ni,
0: sup torpedo.
1: Orang kata organ-organ dalaman lah.
0: Ya.
1: Okay.
0: Sup torpedo lah. Ataupun bawa motor scrambler keliling gunung berapi.
1: Kalau betul nak pilih gunung berapi, kita nak hantar ke Indon.
0: Baik, kita nak berehat seketika. Okay. Jangan ke mana-mana, terus dengar macam ke kopi.
1: Ya,
0: bersama yang pilih hari ni. Pagi.
1: Betul.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengurharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.39.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: kembali bersama dengan Bora Pagi Champagne.
1: Ya, betul lah. Bersama dengan anda, dua pilihan yang agak seram sejuk juga pagi ni. Sambil-sambil teman cuaca kita jerebu je tempat kita hari ni. Ada extreme dari segi aktivitinya.
0: Ataupun exotic daripada makanan lah. Ni kita ada Kak Iza Abbas Bukit Ibam.
1: Okay.
0: Dia cakap apa tau? Assalamualaikum Ana dan Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas lah. Selamat pagi. Semoga Ana Harun sihat sentiasa. Amin.
1: InsyaAllah amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pilih makanan exotic. Saya pernah makan daging landak masak kari. Arwah Abah saya cakap, makan kari daging lembu.
1: Nampak?
0: Lepas tu saya pun ambil lah seketul daging nak try kan. Selera makan nasi sampai habis. Arwah tanya, sedap tak tu daging landak? Tapi sedap pada daging lembu tau. Dan daging dia lembut, tak liat. Rasa dia manis okay. je. Itulah pertama kali saya makan daging landak masak kari pekat-pekat gitu. Saya kena tipu dengan arwah abah saya. Pantun lucu ke? Kenakan orang.
1: Okay, dia tu nak tanya. Tanya Arun dengan Ana. Orang jarang call atau voice okey ke tidak? Okey je.
0: Okey je,
1: asal
0: boleh
1: dia
0: je.
1: Asal ada yang respon kan. Kita nak tahu sebab tak semua topik berkenan dengan hati orang. Okey je.
0: Boleh, voice pun tak ada masalah.
1: Okey, saya tak boleh call kata dia sebab lain problem, sebab banyak musim hujan sekarang ni kan. Okey, mana-mana kawasan-kawasan terlibat dengan lain problem ni, kita minta maaf lah. Kalau dapat call ataupun dapat menembusi pun mungkin suara tak apa clear kan.
0: Okay. Thank you Kak Iza, hantar banyak stiker. Ana save terus ni.
1: Okay, tapi kita nak bagi Kak Iza kita
0: pilihan. Okay.
1: Awak bagi, awak pilih.
0: Okay, kita bagi ni, yang tadi lah sebab dia tak nak jawab tadi tu.
1: Okay.
0: Kan?
1: Kita bagi ni kan. Okay,
0: kita bagi je sini. Sebab kerana dia cakap okay. Not my taste.
1: Gunung
0: berapi.
1: Berapi. Okay.
0: Which one?
1: Kak Iza kita tengah dengar.
0: Respon. Tolong balas sekarang. Okay, so, kita ada juga ni
1: atau motor scrambler
0: Abang Razizilat. Jom kita tengok apa
1: okay,
0: dia cakap.
1: Mari. Salam DJ 2. Pernah makan yang exotic ni? Yuku.
0: Kata
1: Yuku bang.
0: Jeng jeng jeng.
1: Labi-labi dan sawa. Sebab terputus makanan bekala makanan. Guna itiah hidup. Ulat mulung.
0: Okay, ulat mulung tu ulat sagu.
1: Ratu anai-anai pun sedap.
0: Eh, serius lah okay. Abang Razizilat ni, kau tak percaya
1: tapi,
0: ni.
1: Tapi kalau orang kata dalam latihan tentera ni kan, tak pelik pun memang ada.
0: Tak pelik lah, memang
1: sebab
0: betul
1: dia
0: lah.
1: Sebab memang ada kursus dia, ikhtiar hidup tu.
0: Oh, kursus ikhtiar hidup.
1: Awak pergilah sekali.
0: Eh, tak adanya.
1: Cuba hidup tanpa suami.
0: Kenapa dah ada suami? Duduklah dengan suami.
1: Yalah, cuba hidup tanpa suami.
0: Siapa
1: hidup? Ini macam Abang Razi kita, dia pergi tanpa makanan yang sedap-sedap. Tanpa makanan yang ada dijual beli. Ni makanan yang kena cari berkat
0: tangan. Banyak lagi Ron, saya boleh pergi memancing ikan. Apa? Saya boleh pergi cari udang, sotong.
1: Mana nak cari mata? Ini yang kena, kalau nak tangkap ikan kena pakai benda orang panggil tombak. Kena menyauk. Kalau nak makan ayam tu kena racik.
0: Tak apa, kenapa apa makan ayam?
1: Itulah nama dia, ikhtiar hidup. Kebetulan dia jumpa labi-labi ni je.
0: Cukuplah hari-hari makan minum air kelapa.
1: Ayah, awak kena backup ni orang exotic.
0: Oh, ya ke?
1: MST lah. Mungkin awak kena macam ni.
0: Of course.
1: Okay. Kalau Abang Razi kita.
0: Tapi kalau katak tak kot, saya tak tahulah. Saya tak tahu, saya tak pernah berada di
1: situasi. Ini ikhtiar hidup darurat.
0: Yelah, faham. Maksudnya kau makan je lah benda lain dulu. Kenapa nak makan katak?
1: Anak kata?
0: Makan telur kata tu. Tahu tak ni kuih beronok? Kuih.
1: Okay.
0: Kuih telur kata tahu?
1: Itu kuih beronok nama dia.
0: Okey tu kita ada macu dia okay, dengan macam-macam.
1: Kita bagi dulu.
0: Kerabu.
1: Kerabu eh?
0: Sebab dia ekstrim lah dia kata
1: tapi,
0: kan.
1: Tapi confirm dia pilih.
0: Patut empedu tu lah tanya dia.
1: Okey.
0: Empedu ular tu kan. Kan untuk tenaga lelaki. Okey, hantar.
1: Okey, sebabkan dia adalah memilih exotic, kita bagi. Okey. Baik, siapa
0: patutnya
1: lagi?
0: Patutnya lompat papan pemotong. Sebab dia ada pisau.
1: Okey, Kak Asma segera raup. Katanya, Assalamualaikum. Ana Arun, selamat tengah pagi ni. Naik perahu mudik ke Hulu, setiap hari dipasang selalu. DJ Pahang FM menghibur hatiku. Radio Pahang FM terbaik. Nombor
0: thank
1: chat.
0: Thank you, Kak Asma. Thank you.
1: Bagi Kak Asma lah aktiviti kalau makan bagi dia, dia pilih ni lah.
0: Ya, dia tak tulis pun, dia tak tulis pun. Baca je.
1: Aktiviti. Kalau makanan eksotik ni, tengok pada teka. Kalau yang boleh menerima, boleh lah kot.
0: Faham?
1: Tapi Kak Asma pernah order sate. Ingat sate ayam. Kena sate anak, muntah.
0: Lepas tu tanya betul-betul nak order sate. Tapi sedap lah Kak Asma.
1: Itulah kata, diorang dia tak boleh tu dengar. Mungkin kesian, mungkin kecomel.
0: Kalau tu makan ikan tak kesian?
1: Ikan banyak lagi.
0: Okay. Tak boleh, awak tak
1: Kak
0: boleh.
1: Kak Izzah ada respon. Dia kata dia lagi sanggup sup torpedo.
0: Okay, sup torpedo tu apa dia tanya? Okay, saya terangkan.
1: Apa sup torpedo tu awak terangkan? Okay,
0: saya kena tu dululah, takut tersalah cakap. Okay, sup torpedo ni adalah sup yang mana menggunakan kemaluan lembu.
1: Oh, kantong tu lah, kantong tu. Okay.
0: Penis lagi and testicle.
1: Tapi memang ada masakan tu kan? Memang ada.
0: Lagi? Biasanya dijual RM8 lah ke atas macam tu.
1: Dia pula promote.
0: Jangan sup torpedo.
1: Nak pukul 9 dah tu.
0: Itulah ada dekat berita dah tu.
1: Okay, ni Kak Nah pun ada responnya ke? Ana, masa tu hidangan atas meja semua member dah termakan selepas makan. Baru tahu. Itu adalah frog. Semua nak muntah kata dia, Diana.
0: Okay, tadi sup tu minta maaf, dia adalah sup zakar lembu.
1: Okay.
0: Tapi lembu jantan dipotong kecil dan direbus lama sehingga empuk. Daging dia pun kenyal dan hampir serupa dengan tekstur urat ataupun ekor lembu. Kalau urat kerah lah.
1: Tapi kalau kat Kelantan, sup urat lembu lah.
0: Okay, Ron. Okay. Semenek.
1: Okay lah, tak apa.
0: Baik.
1: Pasal eksotik dan ekstrim ni, pilih baik-baik.
0: Saja je kita buat kan. Santai-santai pagi ni.
1: Kalau ikutkan dua-duanya, ada mudarat dia.
0: Betul.
1: Dari segi orang kena klinikal, makanan eksotik ada.
0: Sebab kalau nak buat aktiviti ekstrim, kadang-kadang awak kena tengok diri sendiri. Fit ke tak fit.
1: Kalau ada serangan jantung punya history, janganlah.
0: Janganlah. Betul-betul
1: setuju. Sebab sekarang ni, hidup ni lebih pada nak cuba benda yang tengah viral. Jangan.
0: Jangan.
1: Tengok pada diri dulu .
0: Betul. Kemampuan diri sendiri.
1: Jat lagi.
0: Baik. Sekarang ni kita nak ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan sekembalinya nanti kita ada Seawatch.
1: Kita jumpa jam terakhir nanti, okay?
0: Okay.
1: Dengan dua info yang akan kita bawakan.
0: Baik, dalam kami kongsi.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomber, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan dari 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyataan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ish, bosan lah.
3: Mengantuknya.
4: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
5: Murai Pagi.
4: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Okey, 9.21 minit pagi. Kembali bersama dengan Borat Pagi.
1: Jamboi.
0: Buat penat stres. Sempoi-sempoi je lah pagi ni.
1: Ya, betul. Sekarang ni banyak benda perkara yang boleh buat kita jadi tekanan dalam hidup ni. Jadi ada penyakit anxiety lah. Berfikir terlalu, orang kata benda jauh lah, sampaikan membuat anda yang sendiri kan. So apa nak fikir-fikir panjang, yang pentingnya hidup ni perlu dilalui dengan jayanya. Itu paling penting sekali. Hidup kena hidup dalam reality. Okay,
0: okay.
1: So macam biasa kita akan kongsikan dengan anda dua perkara penting di pagi hari ini. Saya nak mulakan dengan ni. Sekarang ni orang dah cerita pasal Halloween. Halloween, bulan 31 Oktober.
0: Apa tu?
1: Hari hantu tu.
0: Halloween.
1: Tapi kita tak nak cerita pasal Halloween ni.
0: Kenapa?
1: Sebab kita nak cakap pasal dalam bulan Oktober ni ada juga hari-hari lain.
0: Okey, yang
1: sebab
0: istimewa?
1: Ya, istimewanya kita ada Hari Telur Sedunia.
0: Hari Telur
1: Sedunia
0: yang
1: disambut pada minggu kedua bulan Oktober, iaitu pada 9 Oktober lepas. Dan sambutan ni sebenarnya dah di orang kata raikan sejak tahun 1996 lagi. Dan ini bertujuan untuk mengingati kesedaran tentang kepentingan telur ini, iaitu berkait dengan sumber khasiat yang tinggi, makanan yang boleh diraikan oleh semua dan mudah diakses. Tapi cerita pasal telur ni, kita nak kongsikan dengan anda, ini berkaitan dengan negeri Pahang. Okey, okay. Pahang menghasilkan kira-kira 1.36 juta biji telur, ayam dan itik satu hari ya.
0: Okey.
1: Bersamaan dengan 496 juta biji setahun.
0: Wow.
1: Sekaligus membekalkan telur ke negeri-negeri lain. Okey, dan pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Asas Bioteknologi dan Pendidikan Negeri, iaitu Dato' Sri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak berkata, raup daerah mencatatkan pengeluaran tertinggi sebanyak 297.8 juta biji telur setahun.
0: Okay.
1: Diikuti Pekan dan juga Bentong. Bagaimanapun, industri itu berdepan tekanan kos, terutama makanan ternakan, tenaga kerja dan logistik. Justru peningkatan produktiviti serta penggunaan teknologi perlu diperkukuh bagi memastikan bekalan telur mencukupi dan industri telur mampan. Cakap pasal telur, apa masakan telur paling awak craving ataupun rindu kalau sebut telur?
0: Telur masak kicap. Bukan telur masak kicap lah. Telur tu goreng.
1: Okay.
0: Ada bawang, bawang putih, lada, tabur kicap.
1: Sedapnya.
0: Lepas tu letak limau sikit.
1: Okay. Ada orang ni ambil minyak yang goreng tu isi sikit.
0: Masya Allah.
1: Tapi pasal hari telur ni, dia bukan sahaja bercerita pasal positif telur saja, juga pengambilan telur yang berlebihan boleh membawa kepada kesan-kesan sampingan lain.
0: Betul. Awak pernah tak tengok ini masa apa? Telur gulai abah. Ada telur
1: apa?
0: Goreng.
1: Telur bui. Telur dada.
0: Ini kenduri telur ke?
1: Okay, itu untuk perkongsian. Apa-apa pun, selamat Hari Telur Sedunia.
0: Okay, baik. Ana pun ada perkongsian juga yang nak dikongsikan. Tapi sebenarnya dia dalam bulan Oktober juga, Ron. Tapi 10 Oktober. Harapnya masih tak terlambat lah. Okay, sebabnya selain meraihkan perkahwinan Bella dan juga YB Set Sadiq. Kata wedding of the year trending.
1: Tahniah kepada pasangan mempelai.
0: Kemahin akak-akak mak-mak ni kan. Semua status hari ni jangan ganggu. Nak tengok apa wedding Bella dan juga YB Set Sadiq. Tapi sebenarnya 10 Oktober tu juga merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia.
1: Hari Hijau kita panggil.
0: Okey, baik. Jadi sambillah kita raikan hari bahagia mereka berdua kan, dengan dibanjiri dengan doa-doa yang baik daripada seluruh rakyat Malaysia. Yang mendoakan, yang melihat kebahagiaan seorang wanita
1: dan seorang lelaki lah. Betul lah, ada orang lah kan.
0: Okay, jadi kadang-kadang orang yang paling lantang bercakap tentang mental health awareness ni, belum tentu orang yang paling memahami keperluan emosi orang di sekeliling.
1: Setuju, betul.
0: Kan? Dan juga ada anda baca tadi kisah lelaki yang dia menyelamatkan seorang remaja lelaki yang hampir nak masa tu nak terjun jambatan lah. Dia cakap dia okey, saya okey. Tapi kadang-kadang orang yang cakap okey ni belum tentu dia okey.
1: Bukan, dia bukan tak okey. Tindak tanduk dia tu ataupun langkah seterusnya kadang-kadang mungkin tak okey.
0: Okey. Dan di tempat kerja lah misalnya kan, kita galakkan staff menjaga kesihatan mental. Tapi apabila staff mula keletihan, perlukan rehat atau memohon cuti, respon yang diterima kadang-kadang jauh berbeza daripada mesej kempen yang kita laungkan tu.
1: Betul. Okey tak?
0: Jadi dah tentulah kan, bukan semua permohonan cuti boleh diluluskan. Operasi perlu berjalan dan tanggungjawab tetap perlu dilaksanakan. Tetapi empati tidak semestinya bermaksud meluluskan semua permintaan. Kadang-kadang ia sekadar mendengar, memahami dan mencari jalan bersama. Okay, jadi sebenarnya hari kesihatan mental ni mungkin kita dah tiba masanya kan, kita melihat kesihatan mental bukan sekadar daripada perspektif individu yang perlu menjadi lebih kuat, tapi juga daripada perspektif persekitaran yang sepatutnya tidak terus-menerus melemahkan mereka. Okay, mental health awareness is good, but mental health awareness with empathy is better. Okay, jadi kita kena jagalah kesihatan mental kita. Betul. Walaupun dekat mulut kata okay, tapi dekat mental belum tentu.
1: Tapi jangan beratkan lidah bibir anda untuk bertanya rakan sebelah. Betul. Okay tak? Kena tanya.
0: Okay tak?
1: Sekurang-kurangnya ada yang
0: bertanya. Dan kalau dia cakap okay, kena check betul-betul.
1: Betul.
0: Betul ke okay tu ataupun just nak cover line je?
1: Setuju.
0: Jadi kita sebagai kawan ataupun orang terdekat tu kena lebih peka lah dengan perubahan rakan-rakan sekeliling kita, ahli keluarga kita.
1: Betul, okay? Sebab mental ni jadi tunjang juga kepada kehidupan kita. Untuk kita berfikir secara bijaksana
0: dan waras.
1: Betul.
0: Okay, baik, insyaAllah kami akan berteman dengan anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jom kita layan dulu Mimi Fly dan juga Aman Ra. Perkasa.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu, lu mau kemayan lu.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Aktif Pahang FM 9.50 minit pagi.
1: Ya betul, kembali bersama dengan kami. Namun siaran kita untuk Zona Aktif 6 pagi tadi sampai ke sekarang menuju ke 4 jam yang terakhir.
0: Ya betul, terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Murai Pagi.
1: Ya betul.
0: Dan insyaAllah baton seterusnya akan diteruskan bersama dengan Ucup
1: yang akan menguri Zona Persona 4 jam juga, 10 pagi hingga 2 petang nanti. Untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
0: Satu Jamadil Awal 1448 Hijrah.
1: Betul.
0: InsyaAllah kita bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan juga Khamis di Zon Apa Khabar.
1: Ya betul. Sentiasa ingat check orang kata indeks pencemaran udara ketika ini. Lebih baik kita dahulukan untuk pelitup muka untuk aktiviti di luar.
0: Okey. Dan jangan lupa minum banyak air. Dan apa yang paling penting, bila musim-musim jerebu ni, elakkan main hujan.
1: Betul. Satu lagi pesanan bersamalah kan, yang paling penting sekali itu pembakaran secara terbuka.
0: Yes. Dah tahu jerebu, janganlah membakar suka-suka je tepi-tepi rumah tu ke apa ke kan. Kita jangan jadi menjadi punca tau.
1: Betul.
0: Menambahkan lagi ataupun memburukkan lagi keadaan jerebu di Malaysia ni.
1: Betul. Kita undur diri dahulu untuk ini. Untuk yang belum lagi breakfast, pergi breakfast dulu. Yang masih lagi tugasan anda menuju ke orang kata titik-titik penghujungnya, teruskan dengan tugasan anda. Kita undur diri dahulu.
0: Ya betul, kejap lagi kita nak ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Betul, kita undur diri sampai kita jumpa lagi hari Rabu dan Khamis dan nanti dalam Zul Apa Khabar Weh.
0: Alright,
1: jadi kita sign off. Murai Pagi
0: Champagne.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Baik, hari ini kita nak membicarakan tentang satu tajuk yang sangat best, yang kadang-kadang kita terlupa nak fikirkan, nak renungkan, kan? Benda yang kecil tetapi kita remeh-remehkan. Jadi hari ini kita nak bincang mengenai perbanyakkan niat yang baik. Hari ini ramai orang dia nak bercerita tentang atau dia nak buat benda-benda yang banyak benda baik, tapi dia lupa benda yang kecil, niat yang baik juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lihat apa kata-kata Ibnu Mubarak. Kata-kata Ibnu Mubarak ni sangat best. Dia macam timbulkan satu motivasi kepada kita. Apa kata dia? Boleh jadi amalan yang kecil itu menjadi besar kerana niat yang baik, dan boleh jadi amalan yang besar itu menjadi kecil kerana niat yang salah. Ya, hari ini kadang-kadang kita lupa, kan? Kadang-kadang kita suka buat benda-benda yang besar, benda-benda yang orang nampak, benda-benda yang orang lihat. Kita nak mengharapkan pujian, kita nak mengharapkan like. Ya, sekarang zaman like, kan? Kita mengharapkan zaman share. Tapi kita lupa, kadang-kadang ada benda yang lebih kecil, yang mana lebih bermakna untuk kita, dan Allah berikan jalan kepada kita. Apa itu? Itu adalah niat. Niat ni mudah je, tuan-tuan. Kan, abang-abang, akak-akak, bukan sukar pun. Bangun daripada tidur, kita bangun je, duduk je, dah kita dah boleh berniat. Jadi, apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniat. Kan, waktu-waktu naik kereta ni, sebelum sampai ke pejabat, sebelum sampai ke tempat destinasi, kita cuba niatkan apa yang kita nak buat apabila kita sampai di tempat destinasi nanti. Kita perbanyakkan niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab segala perbuatan kita bermula dengan niat. Jadi niat ni macam satu keazaman, satu orang kata apa, satu penetapan dalam diri. Jadi tak jadi nombor dua. Janji, banyakkan niat. Apa Imam Ahmad kata? Kita cuba lihat sebagai penutup. Aku suka jika setiap orang yang ingin melakukan amal kebaikan, sama ada solat, puasa, sedekah atau apa saja cabang-cabang amal kebaikan, untuk berniat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Baik tuan-tuan, apa lagi? Sementara kita nak sampai ataupun kita tengah duduk-duduk tu, perbanyakkanlah niat. InsyaAllah Allah bagi pahala. Bersengkang mata sampai pagi, fikiran serabut, otak berselirat, ilmu dicari, tak akan rugi. Buat bekalan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Osman. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda. Apa khabar anda semua hari ini? Ya, diharapkan semoga pagi Isnin ini kita memulakan dengan semangat yang baharu, hati yang tenang dan juga urusan yang dipermudahkan. Ucap kembali menemani Okmah dalam zona persona di Pahang FM. Bagi edisi hari Isnin hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih juga ucapkan kepada Ana dan Harun yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi zona aktif. Dan sekarang ya, dari jam 10 pagi hingga 2 petang, Ucup akan menyambung tugasan Ana dan Harun untuk menemani Okma semua sepanjang 4 jam yang akan datang. Jadi insyaAllah pelbagai pengisian menarik dan juga lagu-lagu yang telah Ucup susunkan khas untuk Okma pada pagi ini. Dan seperti biasa pada pukul 10.30 pagi kita akan ikuti trivia maskulin. Dan selesai saja nanti trivia maskulin, kita akan layan lagu, lagu-lagu hiburan sehingga ke pukul 11 pagi. 11 pagi seperti biasa kita ke ruangan Marathon Hits. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur ya, tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 12.57 minit dan tengah hari. Dan di jam yang terakhir nanti pada pukul 1.30 minit dan tengah hari, kita akan ikuti ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman. Okey, bagi anda yang sedang bertugas di pejabat, jangan lupa semak diari dan juga senarai tugasan hari ini. Susun keutamaan, ya, urus masa dengan baik dan yang paling penting, jangan lupa senyum walaupun kerja datang bertimpa-timpa, kan? Dan selain itu juga buat suri rumah. Mungkin ketika ini sedang memikirkan apa menu tengah hari ya, sambil mengemas rumah tu. Apapun juadahnya, semoga urusan di rumah berjalan dengan lancar. Okey, selain itu juga Ucup nak kongsi juga keadaan jerebu yang melanda negara kita, terutama di negeri Pahang, berdasarkan bacaan IPU yang setakat pukul 10 pagi tadi, di mana Rompin mencatatkan bacaannya 157, Temeloh 66, Jerantut 53, Indra Mahkota 130, dan juga Balok Baru 162. Jadi seperti biasa, nasihat Ucup kepada anda ya, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya aktiviti fizikal yang berat ya. Jika perlu berada di luar ya, jangan lupa gunakan pelitup muka yang sesuai, minum air kosong yang secukupnya, kalau boleh 8 gelas sehari ya. Dan juga pastikan udara di dalam rumah bersih dan elakkan pembakaran terbuka. Dan selain itu juga Ucup nak ucapkan juga selamat menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia, STEM ni, bagi tahun 2026 kepada semua calon, terutamanya di negeri Pahang ni, yang memulakan peperiksaan hari ini 12 Oktober hingga 2 November nanti. Kalau menurut kenyataan lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan ni, seramai 4,291 calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan STEM ni di 131 pusat peperiksaan di seluruh negara. Semoga semua calon yang mengambil peperiksaan STEM ni diberikan ketenangan ya, kesihatan yang baik dan dipermudahkan untuk menjawab setiap soalan.
Baiklah, teruskan bersama dengan Ucup dalam zona persona. Banyak lagi lagu dan juga pengisian yang akan Ucup kongsikan dengan anda sepanjang 4 jam Ucup bertugas menemani anda. Kekal bersama kami di Pahang FM 1P.

0: Pertama, bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
1: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan pagi ini. Bertemu kita lagi dalam Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki bersama Ucup di Pahang FM. Baiklah saudara, untuk perkongsian minggu ini, Ucup nak bawakan satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita, terutamanya bagi kaum lelaki yang menggunakan kereta sebagai kenderaan harian. Di mana topik kita pada pagi ini ialah elak campur minyak hitam kalau nak enjin kereta tahan lama. Okey, baiklah saudara, kereta bukan sekadar alat untuk kita bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Di mana kereta juga merupakan antara keperluan penting untuk kita mencari rezeki, menghantar anak ke sekolah dan juga membawa keluarga ke mana-mana. Jadi penjagaan kereta bukanlah orang kata dipandang enteng. Bukan tunggu enjin berbunyi pelik atau kereta rosak di tepi jalan, barulah kita hendak mengambil tahu tentang penjagaannya. Jadi antara perkara penting yang mesti kita lakukan ialah dengan penjagaan minyak enjin ataupun lebih mesra disebut sebagai minyak hitam. Di mana minyak enjin ni berfungsi melincirkan komponen di dalam enjin supaya pergerakannya lebih lancar. Pada masa yang sama, minyak ini ya membantu mengurangkan geseran, mengawal haba serta membawa kotoran supaya dapat ditapis oleh sistem penapisan minyak. Jadi kalau minyak enjin yang tidak sesuai, sudah terlalu lama digunakan atau tidak mencukupi, prestasi enjin boleh terjejas dan kehausan komponen mungkin berlaku dengan lebih cepat. Tetapi pernah tak kita terfikir kalau minyak petrol berlainan jenama ataupun berlainan grade boleh digunakan mengikut kesesuaian kenderaan? Bagaimana pula dengan minyak hitam ni? Bolehkah kita mencampurkan minyak hitam berlainan jenama ataupun grade dalam enjin yang sama? Jadi, saudara, perkara pertama yang kita perlu tahu ialah setiap minyak enjin mempunyai spesifikasi dan juga ciri-ciri yang tersendiri. Jadi antara maklumat penting yang terdapat pada botol minyak ialah grade kelikatan. Contohnya 5W30, 5W40 ataupun 10W40. Mungkin ada antara kita yang selalu nampak angka dan juga huruf ini ketika membeli ataupun menukar minyak hitam. Tetapi tidak begitu memahami maksudnya apa. Jadi huruf W tu merujuk kepada perkataan winter, iaitu berkaitan dengan ciri aliran minyak pada suhu rendah, di mana angka sebelum huruf W menunjukkan tahap kelikatan minyak dalam keadaan yang sejuk berdasarkan ujian piawaian tertentu. Jadi secara mudahnya, semakin rendah angka sebelum huruf W tu, semakin baik keupayaan minyak untuk mengalir pada suhu yang rendah berdasarkan piawaian yang telah ditetapkan. Sementara itu, angka selepas tanda sempang menunjukkan kelas kelikatan minyak pada suhu operasi enjin yang tinggi. Jadi secara umumnya, angka yang lebih tinggi menandakan minyak berada dalam kelas kelikatan yang lebih tinggi pada suhu tersebut. Namun begitu, jangan pula kita membuat kesimpulan bahawa minyak yang lebih pekat semestinya lebih bagus untuk semua jenis kereta. Ya, tidak semestinya begitu. Jadi apa yang penting, kita perlu menggunakan grade minyak.

Dan juga kepentingan untuk memastikan enjin kereta berada dalam keadaan yang baik. Kalau tadi kita sudah faham bahawa minyak enjin mempunyai grade dan spek yang tertentu dan kita tidak sepatutnya mencampurkannya secara sebarangan, ya. Sekarang bagaimana pula jika berlaku keadaan kecemasan, contohnya kita mendapati paras minyak enjin terlalu rendah sedangkan minyak yang biasa digunakan sudah habis. Adakah kita perlu membiarkannya sahaja minyak itu berkurangan? Jawapannya, jangan ambil mudah. Jika paras minyak enjin terlalu rendah, anda perlu mengambil tindakan yang sesuai, di mana kekurangan minyak boleh menyebabkan pelincir tidak mencukupi dan meningkatkan risiko kerosakan enjin. Jadi dalam keadaan terpaksa, menambah minyak enjin lain yang memenuhi spek dan juga grade kelikatan yang sesuai mungkin lebih baik daripada membiarkan paras minyak terlalu rendah. Namun pastikan minyak tersebut serasi dan juga memenuhi keperluan pengeluar kenderaan. Okey, balas dada sebelum Ucup mengakhiri perkongsian kita dalam trivia maskulin pagi ini. Ucup tinggalkan anda beberapa pesanan ringkas. Di mana yang pertama, gunakan minyak enjin yang mengikut grade dan juga spek yang disyorkan oleh pengeluar kenderaan. Yang kedua, elakkan mencampurkan minyak enjin berlainan jenis tanpa memastikan keserasiannya. Yang ketiga pula, periksa paras minyak enjin dari semasa ke semasa dan jangan abaikan jadual servis yang telah ditetapkan. Jadi kita kena ingat, penjagaan kereta yang baik bukan semata-mata tentang memilih minyak hitam yang mahal, tetapi tentang memilih minyak yang betul dan juga melakukan penyelenggaraan secara konsisten. Di mana kereta yang dijaga dengan baik bukan sahaja membantu mengurangkan risiko kerosakan, malah memberikan ketenangan ketika kita berada di jalan raya bersama dengan keluarga tersayang. Itulah perkongsian kita dalam Trivia Maskulin, definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat dan juga menambahkan pengetahuan anda semua tentang penjagaan kenderaan. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, masih lagi ditemani Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Kita masih berbicara tentang minyak pelincir ataupun minyak hitam.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Radio Malaysia Paralel.
1: Okey, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda. Memasuki jam yang kedua, ucapan menemani anda semua dalam zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 12 Oktober 2026. Okey, balas dada. Ucup nak kongsikan dengan anda di mana dalam pasca belanjawan 2027, dengan kita melihat 5 perkara yang boleh diberikan perhatian oleh pelajar tingkatan 6, ibu bapa dan juga para pendidik ni. Semestinya pendidikan merupakan antara pelaburan penting untuk masa depan negara. Jadi bagi pelajar tingkatan 6 ni, perjalanan menuju ke universiti bukan sekadar memerlukan usaha dan juga kesungguhan dalam pelajaran, tetapi turut melibatkan perbelanjaan harian seperti makanan, ya, pengangkutan, buku rujukan serta kemudahan internet. Justru beberapa pengumuman dalam belanjawan 2027 berkaitan pendidikan dan juga bantuan rakyat wajar kita teliti supaya golongan yang layak mengetahui manfaat yang disediakan. Yang pertamanya, allowance sara hidup RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6 ni. Menerusi belanjawan 2027, kerajaan ya mengumumkan allowance sara hidup berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6 yang menyamai kadar allowance pelajar matrikulasi. Di mana inisiatif ini dijangka memanfaatkan kira-kira 90,000 pelajar. Di mana bantuan ini boleh membantu meringankan perbelanjaan pelajar sepanjang pengajian. Dalam masa yang sama, pelajar perlulah orang kata bijak menguruskan wang dengan mengutamakan keperluan pembelajaran dan juga perbelanjaan asas. Yang kedua pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan kepada RM200. Kadar bantuan awal persekolahan meningkat daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid yang layak untuk sesi persekolahan 2027. Di mana bantuan ini dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 5.3 juta murid. Di mana peningkatan ini dapat orang kata membantu keluarga menyediakan kelengkapan pendidikan anak-anak. Namun bagi pelajar tingkatan 6, ibu bapa dan pelajar perlu menyemak ketetapan kelayakan serta pelaksanaan bantuan tersebut kerana tidak semua peringkat pengajian semestinya tertakluk kepada syarat yang sama. Yang ketiga pula, bantuan untuk murid berkeperluan pendidikan khas ni. Jadi bagi pelajar yang mempunyai keperluan pendidikan khas, aspek kebajikan dan juga akses kepada pendidikan juga perlu diberi perhatian. Jadi pelajar dan juga ibu bapa disarankan mendapatkan pengesahan daripada pihak sekolah ataupun kementerian berkaitan tentang kadar allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Di mana syarat kelayakan dan juga sama ada terdapat perubahan khusus di bawah belanjawan 2027 sebelum membuat sebarang tuntutan. Dan yang keempat pula, kemudahan sekolah yang lebih baik. Jadi persekitaran pembelajaran yang selesa ya memainkan peranan penting dalam membantu pelajar memberikan tumpuan kepada pelajaran. Jadi kemudahan bilik darjah, tandas, makmal, perpustakaan dan juga capaian internet yang baik boleh menyokong proses pembelajaran. Jadi sebab itulah pelaksanaan peruntukan penyelenggaraan sekolah dan juga penambahbaikan kemudahan pendidikan perlu dipantau agar manfaatnya benar-benar sampai kepada warga sekolah. Dan yang kelima pula, bantuan sara madani untuk rakyat yang layak ni. Di mana bantuan berkaitan kos sara hidup turut menjadi perhatian dalam belanjawan 2027. Di mana kerajaan mengumumkan sara madani sebanyak RM100 sebanyak 2 kali bagi individu bukan penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas. Tertakluklah kepada syarat program. Jadi oleh itu, pelajar tingkatan 6 ni yang memenuhi syarat berkenaan boleh menyemak kelayakan mereka melalui saluran rasmi. Jadi jangan buat andaian bahawa semua pelajar secara automatik layak menerima bantuan ini hanya kerana mereka berumur 18 tahun ke atas. Jadi saudara, daripada 5 perkara yang Ucup kongsikan dengan anda, jelas bahawa sokongan pendidikan ya bukan hanya berkaitan dengan bantuan kewangan, ia juga melibatkan kemudahan pembelajaran, akses yang sama dan juga usaha memastikan anak-anak kita mempunyai peluang untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadi kepada para pelajar, gunakanlah orang kata setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Kepada ibu bapa pula, sentiasa ikuti pengumuman rasmi dan semak syarat bantuan supaya tidak terlepas maklumat yang penting. Semoga perkonsep ini memberi manfaat kepada anda semua. Baik, terus bersama Ucup di Pahang FM, satu pilihan. Dan di jam yang kedua ini, seperti biasa, kita dalam ruangan Marathon Hits, music tanpa henti.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
4: Radio Malaysia Pahang FM

0: Dahlah masuk.
1: Nanti dulu. Iyalah demo tu keluar dulu.
0: Belum dah.
1: Sabar.
0: Dah tahu dah
1: awak ni pun.
0: Kita dah lewat ni. Dahlah.
1: Dah kalah semua bodoh dalam lift tu. Masa bila hak dalam tu
0: nak
1: tengok?
0: Masuk je lah.
1: Bagilah demo tu keluar dulu.
0: Belum dah.
1: Bagilah luar.
0: No.
1: Lepas demo tu keluar. Ha nak masuk. Masuk. Tidaklah lift tu. Nak berlari meninggal kita ni. Hai.
0: Ha. Ada lah cepatlah. Mohlah. Ha. Tunggu benda ni. Masuk. Ha.
2: Jangan berebut. Anggap lift sebagai cinta yang bukan milik anda. Biarkan ia pergi. Sekiranya lift telah penuh dan tutup sebelum sempat anda menaikinya. Ada banyak lagi lift lain yang akan datang untuk anda tanpa henti. Ingat.
3: Bye, Ben. Kami prihatin.

0: Kelakarlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
0: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah selerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
0: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
0: Papa, sampai hati cakap macam tu. Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
3: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: programma di Cookie Sharankan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
3: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
4: 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
5: Bila ku dengar janji-janjinya.
4: 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
6: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
4: Dan 92.0 Marah.
7: Percaya.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan

Okey, balas dara sudah pun menghampiri ke 12.3 minit dan tengah hari ketika ini. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Masih bersama dengan Ucup dalam zona persona dan memasuki jam yang ketiga. Ucup menemani anda. Jadi dah masuk tengah hari ini, apa khabar semuanya? Macam mana perjalanan kerja anda setakat tengah hari ini? Ada yang masih ligat lagi di pejabat. Ada juga yang masih sibuk di tempat kerja. Dan mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan urusan masing-masing. Kalau mata dah mula terasa berat tu, fikiran mula semakin tepu. Apa kata kita ambil sedikit masa untuk berehat, ya? Tarik nafas perlahan-lahan. Tenangkan fikiran. Dan berikan ruang kepada diri sendiri untuk kembali segar. Jangan lupa ya, kesihatan diri juga perlu dijaga walaupun kerja sentiasa menanti. Dan buat anda yang sedang memandu, sama ada nak pulang ke rumah ataupun keluar mencari makan atau meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, pandulah kenderaan anda dengan berhati-hati, dengan cermat ya. Usaha terburu-buru di jalan raya. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi. Okey, saudara, bercakap tentang tengah hari ini, satu perkara yang biasa mula bermain dalam fikiran kita, nak makan apa tengah hari ini? Dah ada pilihan ke menu tengah hari ini ke belum? Kalau belum lagi, mungkin Ucup nak buka selera Okma je lah. Dengan hidangan yang sinonim dan dengan negeri Pahang ni. Tak lauk senggang, ikan patin masak tempoyak kan? Kalau ikan patin masak tempoyak tu, boleh bayangkanlah kuah dia yang pekat ya. Rasa lemak tempoyak dengan gabungan masam dan juga pedas yang cukup menyelerakan. Kalau ada pula pais patin tempoyak yang dibungkus kemas dalam daun pisang tu, kemudian dibakar sampai naik bau harum, memang boleh buat kita teringat-ingat sampai ke petang. Dipadankan pula dengan ulam-ulaman kampung, sambal belacan ya, nasi putih yang masih orang kata panas lagi tu, macam mana? Apa tambah nasi ada buatnya kan? Okey, itulah antara orang kata keistimewaan lah ya. Keistimewaan makanan kita. Di mana setiap hidangan bukan sekadar orang kata mengenyangkan perut. Malah turut mengingatkan kita kepada warisan masakan. Dan kenangan bersama dengan keluarga di kampung halaman.

Okey, baiklah, jangan ke mana-mana kerana Ucup masih lagi menemani anda dalam zona persona sehingga ke jam 2 petang nanti. Terus bersama dengan kami di mana lagi? Di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM

0: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Ceriakan dan mempersonakan hari anda.
2: Okey, Pahang FM, satu pilihan menghampiri ke 12.42 minit dan tengah hari ketika ini. Jom Ucup berkongsikan dengan anda perkembangan semasa berkaitan dengan kualiti udara di beberapa kawasan di

di negeri Pahang ni, di mana tiga stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 12 tengah hari ini ya. Di mana kawasan yang terlibat iaitu Rompin dengan bacaan IPU-nya sebanyak 156, Indramahkota mencatatkan 124, manakala Balok Baru merekodkan bacaan tertinggi antara tiga kawasan ini iaitu 162. Sementara itu bacaan di Temeloh 65 dan Jerantut pula mencatatkan bacaannya 51. Di mana kedua-dua kawasan ini masih berada pada tahap sederhana. Jadi kepada Okma yang berada di kawasan Rompin, di Indramahkota, di Kuantan ya, sama-samalah kita mengambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti fizikal yang lasak di luar bangunan, terutamanya jika mula mengalami ketidakselesaan ya, seperti batuk, sakit tekak ataupun kesukaran bernafas. Jadi untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan dengan kualiti udara, anda boleh sahaja melalui laman web rasmi Jabatan Alam Sekitar. Baiklah, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 12.57 minit tengah hari. Dan seperti biasa, satu tengah hari nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari langsung dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita mengikuti perkembangan berita dan juga isu semasa dari dalam dan juga luar negara. Jadi terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Hentikan salah laku buli di sekolah.
2: Buli ialah perbuatan menyakiti fizikal, emosi atau mental seseorang secara berulang dan berniat jahat, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau siber.
1: Jenis-jenis buli: menendang, menumbuk, menampar dan menolak, menghina, mengejek dan mengugut, mengasingkan daripada kumpulan dan menyebar gosip, mesej menghina dan ugutan melalui media sosial.
2: Buli boleh menyebabkan seseorang kemurungan dan rasa rendah diri, prestasi akademik merosot, takut atau fobia ke sekolah, masalah kesihatan mental, kebimbangan dan trauma, serta berfikir untuk mencederakan diri atau bunuh diri.
1: Laporkan sebarang kejadian buli kepada guru atau kaunselor, berikan sokongan kepada rakan yang menjadi mangsa dan jangan berdiam diri, jadi suara keadilan.
2: Ingatlah, buli bukan tanda kehebatan
1: tetapi ia tanda kelemahan.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda bagi Zona Persona edisi hari Isnin hari ini. 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 12.57 minit tengah hari sebentar tadi. Jadi selamat mendirikan solat fardu zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasa, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu merupakan panduan kehidupan kita. Ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, orang yang tidak ada apa-apa Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang rosak. Itu berdasarkan fakta bahawa jika Al-Quran dia berada dalam perut dengan menghafal sebahagian atau semua daripadanya, ia akan penuh dan menghiasi diri kita. Jika tidak ada, maka Nabi nyatakan hati itu akan menjadi kosong, diri kita menjadi seperti rumah yang rosak. Seterusnya pendengar, jom baca Quran. Tak dapat banyak pun tak apa, bacalah salah satu surah ataupun salah satu ayat satu hari. Jangan sehari tanpa Al-Quran.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju turut mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai-bagai rezeki kepada kita, berbagai-bagai nikmat yang tidak terkira. Sekiranya kita nak mengira, menghitung nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terhitung berapakah jumlah nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak daripada mula kita berada di dalam kandungan ibu kita sehinggalah ke saat ini. Ya, kita duduk bersila satu nikmat. Kita duduk di kerusi pun satu nikmat. Kita dapat solat ya berjamaah satu nikmat. Nikmat yang besar. Dan juga kita berada dalam agama Islam sebagai seorang Islam dan juga kita sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin juga adalah merupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan kita rasa bertuah kerana kita lahir dalam kalangan keluarga Islam. Mak ayah kita Islam, tok nenek kita Islam. Dan itu tidak bermakna tuan-tuan bila kita dilahirkan sebagai seorang Islam ya dalam keluarga Islam tidak bermakna kita memiliki keimanan. Belum lagi tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana keimanan itu perlu dipupuk dalam hati kita. Keimanan itu perlu diperteguhkan, perlu diperkuatkan dalam diri, dalam hati kita. Kena usaha untuk dapatkan, untuk memperkuatkan iman dalam hati kita. Ya, kalau kita lahir dalam keluarga Islam tetapi kita tidak berusaha untuk menguatkan iman dalam hati kita, ya, kita hanya duduk saja-saja, tak nak belajar ya, untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan agama kita, maka kita bimbang kita hanya seorang Islam pada nama, kita hanya seorang Islam pada keturunan, kita hanya seorang Islam di dalam kad pengenalan ya, tetapi tidak benar-benar menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana imanlah yang akan dapat menyelamatkan kita di hari akhirat nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dasar ataupun asas ya utama kepada agama Islam ini ialah ilmu, seperti mana yang telah diturunkan wahyu pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah surah Iqra. Ya, ayat yang pertama hingga ayat kelima dalam surah Iqra. Surah Al-Alaq, bukan surah Iqra tuan-tuan, surah Al-Alaq. Tapi ayat dia bermula dengan Iqra. Menunjukkan kepada kita bahawa ilmu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Seorang apatah lagi seorang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan membincangkan satu perkara yang penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Kerana ianya berkait dengan perkara yang penting. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita ini akan kita mudah faham. Tuan-tuan, saya akan sampaikan, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dengan cara yang paling mudah. Ya, untuk kita sama-sama memahami dan juga untuk kita sama-sama bermuhasabah, menilai diri kita, kita berada di tahap ataupun di peringkat mana, adakah kita telah menepati sebagai seorang yang benar-benar beriman ataupun kita hanya seorang yang Muslim, seorang yang Islam pada nama dan juga pada pengamalan semata-mata. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak kongsikan ialah perbezaan yang terdapat antara solat seorang mukmin ya, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keenam-enam rukun iman itu dengan solat seorang muslim, seorang yang hanya Islam, mungkin Islam pada nama ataupun Islam pada amalan sahaja, tidak meresap masuk sehingga ke dalam hatinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama marilah sama-sama kita melihat apakah makna Islam, makna Muslim.
makna Muslim, apakah dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Muslim bermakna berserah diri dan tunduk, patuh dan taat. Ya, itu makna Muslim. Ya, maknanya seorang Muslim, seorang yang mengaku dirinya seorang Islam, maka dia mestilah seorang yang berserah diri dan tunduk kepada siapa? Kepada pencipta alam ini. Dan orang yang tunduk serta taat terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini seorang Muslim. Dia tunduk kepada agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berserah diri kepada agama Islam ini. Jadi tuan-tuan, perbezaan dengan seorang mukmin, ya, seorang mukmin, siapakah dia orang mukmin itu? Orang mukmin itu ialah orang yang mempunyai kemantapan dalam keyakinannya. Keyakinannya mantap tentang kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat ya? Maknanya mempunyai tahap keyakinan yang tinggi dengan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dah tentu tuan-tuan bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan tersebut, keyakinan disebut dengan lidah. Keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan lidah, iaitu dengan mengucapkan

0: Kalau sebagai contoh tuan-tuan ya, masalah jam di di jalan raya ataupun masalah apa sajalah masalah yang kadang-kadang tu kecil je ya, maka dia pun berkata, dia kata kita solat jamak jelah. Ha ni tuan-tuan, walaupun di sana ada kemudahan-kemudahan rukhsah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi kebanyakan waktunya adalah ya dilakukan di dalam waktu. Ya, tetapi orang yang Muslim yang hanya Islam kadang-kadang pada namanya tuan-tuan, ya, maka dia akan mengatakan demikian, yakni solat jamak. Boleh tak solat jamak tuan-tuan dengan kita bermukim tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, dia jamak alamatnya apa tuan-tuan? Alamatnya jamak ta'yuh. Subuh sampai isyak jamak ta'yuh. Maknanya apa? Tak solat lah jawabnya. Jadi seorang Muslim, seorang mukmin tuan-tuan, dia sentiasa bersedia untuk solat di awal waktu. Kerana dia tahu, ya, dia memiliki ilmu bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa solat di awal waktu adalah solat yang terbaik. Solat yang terbaik, tuan-tuan. Ya, kenapa? Ditanya oleh seorang sahabat, apakah amalan yang paling baik, paling afdal? Nabi SAW menjawab, solat di awal waktu. Bila solat di awal waktu, di mana tuan-tuan? Solat di awal waktu bagi seorang mukmin saat menunggu masuknya waktu solat, seumpama menunggu saat untuk bertemu dengan kekasih hati. Ya, jadi seorang mukmin saat dia menunggu masuknya waktu solat itu adalah seperti dia menunggu saat untuk bertemu dengan seorang kekasih. Masya Allah tuan-tuan, masa bercinta dulu kan tuan-tuan? Masa tuan-tuan bercinta lah. Dah. Masa tuan-tuan bercinta dulu. Nak jumpa dengan awek, ya, dengan kekasih kita. Berdebar-debar dah tuan-tuan. Duk dak. Ya, kedak tuan-tuan. Berdebar kedak. Lagipun dulu tuan-tuan, orang dulu dia terus nikah je. Tak ada couple-couple macam budak-budak sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah keadaan solat seorang mukmin. Dia sentiasa menunggu-nunggu waktu untuk masuk waktu solat. Untuk apa tuan-tuan? Untuk bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih ini tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Ya, ini solat seorang mukmin, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seorang Muslim, dia solat bila tuan-tuan? Kebanyakannya dilaksanakan sekadar melunaskan ataupun sekadar melepaskan tanggungjawab ataupun kewajipan. Ya, bila kawan tanya, awak dah solat dah? Kawan selesai dah kewajipan kawan. Dah tuan-tuan, itu biasa kita dengar. Tapi inilah seorang Muslim, tidak menunggu masuknya waktu solat untuk dia bersiap sedia untuk solat di awal waktu. Tetapi dia hanya sibuk dengan urusan kehidupan seharian sehingga waktu solat kadang-kadang tuan-tuan, dan mungkin ada setengah-setengahnya selalu berlaku waktu solat di hujung masa, hujung-hujung waktu baru dapat solat. Sebab apa? Sibuk dengan kehidupan, sibuk dengan dunia, menyebabkan mereka melambat-lambatkan solat. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada orang yang melalaikan solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang solat. Ya, tuan-tuan. Ada tafsiran menyebutkan maka neraka wail lah bagi orang-orang yang solat. Tuan-tuan, orang solat pun akan masuk neraka wail. Ya, orang solat pun masuk neraka. Jadi orang yang dengar gini dia kata, kalau gitu baik aku tak payah solat. Ini satu kata-kata ataupun satu pemikiran yang terbalik, yang menyongsang sebenarnya. Bila orang yang solat akan masuk neraka, orang yang macam mana? Allah SWT jelaskan pula, iaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Ya, lalai terhadap solat disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dunia. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh manusia lain yang menarik dia, menyebabkan dia lalai daripada melakukan solat di awal waktu. Ya, ini antara musuh yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin, iaitu syaitan, musuh kita, dan juga manusia, manusia yang tak nak kepada agama, manusia yang lalai daripada agama. Ya, dia tarik kita sama, kita nak solat awal waktu, dia tarik kita, dia kata, eh tak apanya, panjang lagi masa, sekarang boleh solat, keempat sekarang pun boleh solat lagi. Ha, ni tuan-tuan, dia tarik kita supaya kita melambat-lambatkan solat. Ha, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, perbezaan yang kedua, solat seorang mukmin, ya, seorang yang benar-benar beriman, dengan solat seorang yang muslim, yang hanya Islam pada nama, Islam pada kepandalan, Islam pada keturunan, sedangkan dia tak nak tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ha, ada juga yang tunduk dan patuh, tetapi hanya sekadar zahirnya sahaja. Ya? Jadi perbezaan yang kedua ialah seorang mukmin, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meletakkan satu agenda yang utama dalam kehidupan dia, dalam urusan seharian dia, iaitulah solat dengan berjemaah. Ni tuan-tuan, ya, ini seorang yang benar-benar beriman ni tuan-tuan. Maknanya kalau kita tak solat berjemaah tuan-tuan, solat berjemaah ni bukan payah tuan-tuan. Ya, paling kurang dua orang. Sebagai contohlah, contoh tuan-tuan, ya, contoh. Contoh mudahlah, sebab kita bersama dengan kita ada orang RTM kan. Ha, sebagai contoh, bertugas di konti radio. Ya, maka bila masuk waktu kan tuan-tuan, biasa selepas azan, ya, selepas azan masuk waktu tu di radio, ada akan ada tazkirah ke, akan ada bacaan Quran ke, kan tuan-tuan? Maka ketika itu bolehlah DJ yang berada di konti itu untuk solat berjemaah di awal waktu itu, selepas azan tu. Ada masa, saya kira dalam lebih kurang 10 minit lah, untuk ceramah ataupun untuk baca Quran, ya, ataupun kapsul dan sebagainya. Ya tuan-tuan, ada masa. Maknanya mereka bolehlah solat berjemaah dengan pegawai ataupun kaki tangan teknikal yang lelaki, ya tuan-tuan, lelaki dengan lelaki lah, ya. Ha, ini tuan-tuan, tak kira lah waktu apa tuan-tuan, ya, waktu solat apa, ya, sama ada Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, ya, kita solat lah. Kita boleh fikir macam mana cara untuk kita dapat solat di awal waktu, solat dengan berjemaah pula tuan-tuan, ya. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan kelebihan solat berjemaah ni yang biasa kita dengar, tuan-tuan, biasa kita tahu. Solatul jama'ah afdalu min solatil fazi bisaba'in wa ishrina darajah. Aw kama qala. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda pahala ataupun darjat kedudukan. Ha, ini tuan-tuan. Jadi takkan kita nak biar tuan-tuan, kita tahu hadis ini, kita biasa dengar hadis ini, ya, dalam ceramah pilihan, dalam ceramah di TV dan sebagainya tuan-tuan, memang ada disebut oleh penceramah tentang hadis ini. Tetapi apakah tindakan kita? Bagi orang yang benar-benar beriman tuan-tuan, seorang mukmin, dia akan segera meletakkan perkara ini, yakni solat berjemaah, sebagai keutamaan dalam hidup dia. Kan tuan-tuan, kita tengok kalau orang bekerja di pejabat, sebagai contoh, orang bekerja di pejabat pukul 1 rehat. Sekarang ni, kalau masa sekarang ni, Zuhur pukul 1 suku, sempat ada nak solat berjemaah tuan-tuan? Lebih pada sempat. Lepas solat barulah cari makan, tak tuan-tuan? Barulah pak cari makan tengah hari, ataupun dia ambil anak sekolah dan sebagainya. Ni tuan-tuan, kita yang menguruskan masa itu sebenarnya. Kita kena fikir macam mana cara kita nak menguruskan masa kita supaya kita sempat untuk solat berjemaah. Ini seorangnya yang beriman, seorang mukmin tuan-tuan. Tetapi seorang muslim, ya tuan-tuan, seorang muslim lebih suka solat bersendirian. Ya, kenapa? Dia kata, ya, ada setengah-setengah tu dia kata solat jemaah bukan tak nak, tapi tak dan. Tak dan satu hal, tuan-tuan. Ada lagi kata, solat berjemaah ni, pergi ke masjid ni buang masa. Ni lagi teruk tuan-tuan. So, pergi ke masjid surau untuk solat berjemaah buang masa, dia kata tuan-tuan. Ini yang nama muslim saja ni. Maka ini tahanlah tuan-tuan, kalau dia bersolat kan, dia solat seorang. Bila tuan-tuan, kadang-kadang Ha, ini masalah juga tuan-tuan yang kita lihat tengok di kalangan apa ni pekerja-pekerja di pejabat-pejabat. Tuan-tuan kan? Eh tak apalah, panjang masa lagi. Kita ambil anak sekolah dulu, makan dulu, sekarang masuk pejabat, sebelum masuk pejabat, buat apa tuan-tuan? Buat dua. Ah ha, masuk pejabat buat kerja dulu, tumbang-tumbang buat kerja. Galak buat kerja tuan-tuan. Sedar-sedar pukul 4, baru tengok jam, sedar tak solat Zuhur lagi. Jadi bila pukul 4 tuan-tuan, boleh tak solat berjemaah? Boleh solat berjemaah? Orang lain dah solat dah. Kita je tak solat lagi. Nak solat berjemaah gua ni. Tak. Ha, ini masalah tuan-tuan. Sebab apa? Kita bila kita suka menunda-nunda waktu solat. Ya, jadi ramai di kalangan umat Islam yang suka solat sendiri. Dia kata, "Eh, solat seorang bukan tak sah." Memanglah bukan tak sah tuan-tuan. Dari sudut sahnya memang sah kalau sekiranya dia memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam solat. Tetapinya tuan-tuan, orang yang beriman dia akan berusaha bukan sahaja untuk mendapat ganjaran yang besar daripada solatnya, tetapi berusaha untuk mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sejak berhijrah ke Madinah tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Hatta ketika Rasulullah SAW sakit yang membawa kepada kewafatan baginda pun, baginda meminta sahabat memapahnya baginda untuk pergi ke masjid solat berjemaah. Tuan-tuan, ini kita pening kepala. Tak pergi surau ada masjid dah. Tak. Tapi sekarang ni jangan buat tuan-tuan. Kalau pening kepala ke, sesema ke, panas badan ke, tak payah datang lah tuan-tuan. Sebab itu gejala-gejala ataupun simptom-simptom COVID-19. Jangan buat gitu pula tuan-tuan. Kalau gitu, kita solatlah berjemaah di rumah. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, jika mereka tahu, jika orang Islam ni, orang yang beriman ni, orang Islam ni tahu tuan-tuan keutamaannya yang ada pada solat Isyak dan solat Subuh berjemaah, tentu mereka akan mendatanginya, yakni solat Subuh dan solat Isyak sambil merangkak. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, solat berjemaah. Walaupun begitu, sanggup merangkak nak datang solat berjemaah Subuh dan Isyak. Ini Nabi sebut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan Subuh dan Isyak? Kerana Subuh dan Isyak dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Subuh dan Isyak tidak dihadiri oleh orang-orang munafik. Di zaman Nabi orang munafik tak datang solat Subuh, solat Isyak. Kenapa? Kerana gelap. Zaman Nabi dulu gelap, zaman kita ni cerah. Patutnya cerah ni tuan-tuan lagi mudah kita datang. Ya? Tapi inilah keadaannya tuan-tuan. Bila ada sifat nifak, ada sifat-sifat munafik dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita tidak akan berusaha nak melaksanakan sunnah Nabi yang mudah ini. Bukan susah tu. Yang dengar azan, datang. Ataupun sebelum azan lagi, kita dah bersiap sedia, dah ada di masjid ataupun di surau untuk solat berjemaah. Seterusnya, tuan-tuan. Beza antara solat seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan solat seorang Muslim. Ini lagi berat bagi kita sebenarnya, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Seorang mukmin, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, keadaannya ialah menunggu azan dilaungkan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang yang benar-benar beriman ini dia datang awal ke masjid ataupun surau menunggu azan dilaungkan di masjid ataupun di surau, bukan di rumah. Maknanya menunggu azan ni di tempat azan dilaungkan, di masjid ataupun di surau. Tetapi seorang Muslim, dia hanya datang ke masjid, ke surau setelah azan dilaungkan. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keadaannya. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang menunggu azan ataupun menunggu masuknya waktu, ada beberapa kelebihan dia. Ya, kelebihan orang yang datang awal dan menunggu azan. Apa dia kelebihannya? Antaranya yang pertama, dia berpeluang berdoa di waktu mustajabnya doa. Ya, bila waktu mustajab berdoa? Waktu mustajab berdoa antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut riwayat Imam Abu Daud, doa di antara dua waktu ini tidak akan ditolak. Maknanya mustajab tuan-tuan ya. Iaitu doa ketika azan dan doa ketika peperangan sedang berkecamuk. Perang, tengah perang ni, doa mustajab ketika itu. Tapi kita perang dengan benda tuan-tuan. Perang dengan nyamuk. Tak? Ha, tak kira lah perang dengan nyamuk tuan-tuan ya. Tapi itulah keadaannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kelebihannya apa dia? Diampunkan dosa. Ha, tuan-tuan ya. Nabi SAW bersabda tuan-tuan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang berkata, yakni berdoa setelah mendengar azan ya, lepas habis azan dia pun berdoa ya, berdoa dengan doa selepas azan itu ya. Tetapi tuan-tuan, satu perkara yang perlu kita ingat ialah sebelum berdoa selepas azan itu tuan-tuan, kita disunatkan juga untuk berselawat kepada Nabi SAW. Maksudnya selepas bila melaungkan la ilaha illallah, kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Allahumma rabbaha zi'id da'wati tamah, sampai habis.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Perbezaan Solat Antara Mukmin dan Muslim, bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh, yang telah dirakam di Surau Al-Wahidah RRM peringkat 2 Permatan Badak Kuantan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini 12 Oktober 2026. Dan selepas ini rakan tugas DJ Ain akan terus menemani anda dalam Zon Apa Khabar Weh. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi Zon Aktif. Jadi salam hormat, salam rindu daripada Ucup. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan terus sihat seceria hendaknya hari ini. Jangan gundah-gundah gulana, jangan rasa ada orang kata perasaan-perasaan yang lain-lain macam tu, tak maulah kan. Kita harus berada dalam keadaan yang baik-baik aja hari ini. Isnin 12 Oktober 2026 bersama dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh, dah masuk Jamadil Awal dah kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus kekal dengan kesihatan kita, terus kekal dengan niat yang baik kita, terus kekal saja dengan apa-apa sahaja yang tidak memudaratkan diri kita, insyaAllah. Pukul 2 sampai ke pukul 6 petang, Zona Apa Khabar WM bersama dengan wakmen semua di Pahang FM seperti biasalah. Komen di sini Ain Sujaiha Muhammad menemani anda di Pahang FM Satu Pilihan. Jom, ini komen nak ceritakan sikit ni berkenaan dengan 10 fakta menarik dan mengejutkan tentang Bhutan yang ramai orang tak tahu ni. Dulu masa saya zaman-zaman sekolah menengah tu kan, pernah jugalah macam Bhutan apa tu, negara mana tu kan. Kalau kita belajar sejarah, tiba-tiba cikgu tiba-tiba tercerita tau tentang dekat sini ada gini-gini-gini cerita. Bhutan negara mana, tak pernah dengar tau. Macam mana orangnya? Bila cikgu kata orang dia macam Cina, rupa-rupa dia dia ada ala-ala macam ni sikit, pakaian dia begini-begini. Kita pun recheck balik lah kan, tengok balik search. Macam ni rupanya orang Bhutan ni. Kita panggil dulu negara misteri yang sangat indah, yang terletak di antara India dan juga China. Ditutup dengan pelancong sehingga tahun 1974 kan. Kalau tengok wajah mereka ni, ada yang putih, ada yang kulit sawo matang. Sebenarnya dia tak adalah kulit yang macam terlampau gelap sangat, tidaklah terlampau cerah sangat pun tidaklah sebenarnya, sebab dia geopolitik dia macam tu kan. Jadi semua orang kat sana bersedia untuk melalui pelbagai formaliti dan juga punya cukup wang lah untuk melawat Bhutan. Kalau kita nak pergi Bhutan tu memang boleh sangat, tak ada masalah. Walaupun sepadannya terbuka, Raja Bhutan masih cuba untuk menyekat jumlah pelancong dengan menggunakan banyak kaedah yang berbeza lah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam internet kan, Raja Bhutan dan juga permaisuri dia, kita boleh nampak dah macam mana gaya mereka. Baik, kita kongsikan ni apa benda yang menarik ni tentang Bhutan ni. Satu adalah internet dan juga TV. Di Bhutan, TV dan juga internet diharamkan secara rasminya pada tahun 1999. Kenapa ya? Mustahil kan? Tapi memang mustahil untuk menghasilkan seluruh negara daripada teknologi moden. Sebab Raja Bhutan ni, dia memutuskan untuk membatalkan peraturan ni, sebab ini dalam hal ni adalah negara terakhir di dunia yang mula menggunakan televisyen. Itu cerita dia. TV dan internet diharamkan secara rasmi sehingga tahun 1999. Maksudnya tahun 2000 tu dah boleh. Tak ada masalah dah. Dia orang dah boleh menggunakan internet, boleh menengok TV semua kan. Tapi sebelum tu tak boleh. Pasti ada sebab-sebab yang tertentu bukan? Dia cara-caranya lah. Orang kata pihak kerajaan ni nak membendung sesuatu, jadi mereka menyekat dulu kan. Jadi bila dah okey, dah tenang balik tu, dia buka balik. Tak ada masalah. Maksudnya itu satu pengajaran yang baik juga. Baik, Kementerian Kegembiraan dan juga Kebahagiaan. Aduh, kita tak ada. Okey, untuk menjaga keamanan dalam masyarakat, tahun 2008, Jawatankuasa Kebahagiaan Kebangsaan dah pun ditubuhkan di sana. Jadi kertas oil selidik banci penduduk mempunyai bahagian, kita boleh tunjuklah sama ada mereka berpuas hati dengan kehidupan di sana ataupun tak lah ya. Tak cukup dengan itu, terdapat juga Kementerian Kebahagiaan, dan sama seperti istilah keluaran dalam negara kasar, KDNK, kementerian ni dia sebenarnya dia mengukur kebahagiaan kebangsaan kasar, kebahagiaan masyarakat diorang lah sebenarnya. Kalau dalam ukuran tu kebahagiaan tu kurang daripada 50% daripada berjuta-juta rakyat dia contohlah ya, dia akan menilai lah balik kenapa jadi begini, apakah sebab-sebabnya. Jadi kualiti hidup itu ditentukan oleh kesimbangan antara nilai kewangan dan juga mental mereka sendiri. Itu cerita dia berkenaan dengan 10 benda yang menarik di negara Bhutan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Azami. Sonata musim salju bawa kita ke pukul 2.19 minit petang di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus setia bersama dengan kami ataupun yang baru saja buka siaran kami sekarang ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda kan. Moga-moga terus sihat hari ini. Jom kita teruskan lagi untuk yang seterusnya. Ini tiada populasi gelandangan katanya di Butan. Sebabnya bila ada je yang kehilangan rumah, demo akan terus pergi dengan Raja Butan. Pergi jumpa dengan Raja Butan. Tuanku, saya tak ada rumah sekarang ni. Saya kehilangan rumah saya dek kerana oleh bla bla bla bla. Dek kerana oleh itu. Banyaklah alasan-alasannya. Tapi Raja tidak membiarkan kan. Walau bagaimanapun, mereka akan memberikan sebidang tanah untuk rakyat dia membina rumah dan juga menanam sayur-sayuran kat situ. Jadi jelas sebenarnya mengapa rakyat Butan menganggap diri mereka gembira dan juga bahagia, kerana mereka diberi sesuatu yang boleh menampung kehidupan mereka. Maksudnya tidaklah miskin sangat kan, tidaklah orang kata berada di jalanan kan, menjadi gelandangan sebenar-benarnya. Jadi ini yang membuatkan mereka rasa gembira dengan kehadiran raja mereka itu yang mengambil peduli tentang dia punya rakyat. Baik, seterusnya adalah penjagaan kesihatan percuma. Adakah kita ada bayar RM2? Di kebanyakan negara moden, hak untuk mendapat penjagaan kesihatan agaklah mahal. Jadi rakyat Malaysia sendiri antara yang paling beruntung di dunia kerana diberi kelebihan dalam hal ini kan, walaupun RM2 tapi tetap murah, betul. Jadi rakyat Butan pula mereka lebih beruntung. Setiap penduduk Butan ni dia mempunyai hak untuk mendapatkan rawatan perubatan yang sangat percuma. Jadi kedua ubat tradisional dan juga klasik adalah biasa di Butan. Dan seorang tu dia boleh buat keputusan tentang cara rawatan sendiri. Oh gitu. Maksudnya ramai lah orang boleh belajar ya. Belajar macam mana cara ni untuk berubat lah sebenarnya kan. Itu yang membuatkan mereka ni lebih sihat-sihat sebenarnya. Apatah lagi tempat mereka tu di pergunungan sikit. Lagilah sihat kan. Tak kurang dia punya asap-asap yang macam kita penuh dengan kenderaan. Kuranglah sebenarnya bila mereka berada di pergunungan. Sama juga macam di Pakistan Selatan, tak silap saya kan, lebih kurang macam itulah. Mereka juga dalam kalangan orang-orang yang sehat katanya. Makanan pun makanan yang alami, sehat katanya. Soheh. Baik, seterusnya adalah larangan merokok. Raja Butan menggubal undang-undang yang melarang penanaman, penuaian dan juga penjualan tembakau dekat negara mereka. Jadi mustahillah untuk seorang membeli tembakau di Butan. Dan pelancong yang berjaya mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk melintasi sempadan negara tu, dia kena bayar sejumlah wang yang besar kalau awak ingin membawa masuk rokok ke negara itu. Jangan main-main. Awak nak bawa rokok sebatang, okey, ada rokok sebatang tiba-tiba kan, dalam tu, bayarlah. Contoh, bayarlah RM500. Sebatang RM500, apa ni? Daripada nak bawa ke tak nak? Tinggal je kat luar tu, duit awak pun tak melayang. Contoh, macam tu lah. Cerita berkenaan dengan perkara yang menarik tentang negara Butan. Jom kita terus lagi hiburan bersama di Pahang FM Satu Pilihan. Ini dia bersama dengan Kotak, katanya I Love You.

0: Oi, ni kerja kamu ya? Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni?
2: Nak pergi mana tu? Main bola lah.
3: Apa kerja kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu untuk apa? Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: borok sante dalam loyak pahang.
1: Atuk gajah pahlawan gagah. Atuk gajah pahlawan.
0: Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang lengkap.
2: Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Pukul 2.32 minit petang sekarang ni masih lagi bersama di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan. Jom kita teruskan lagi yang seterusnya ni, katanya mengambil berat tentang haiwan dan juga alam semula jadi. Ah, bagus kan? Ah, kita sama-sama bertoleransi antara manusia dan juga haiwan. Kalau kita tengok gambar-gambar kan, pasti kita sedar bahawasanya negara ini indah dan juga subur, apatah lagi berada di tempat pergunungan kan. Dan saat ni negara memang sangat prihatinlah dengan ekologi dan juga alam semula jadi mereka. Mereka juga memberi perhatian yang khusus kepada pokok-pokok yang semakin membesar. Sebab itulah sebenarnya tunjang kepada bumi itu. Jadi pada tahun 2015, Bhutan juga telah mencipta rekod dunia apabila rakyatnya menanam 50,000 pokok dalam hanya satu jam. Bayangkan, bagusnya rakyat dia ya, disebabkan kebahagiaan tadi itulah. Jadi mereka akur sahaja. Alhamdulillah, boleh, boleh, tak ada masalah. Kita buat, kita buat demi kesejahteraan, kehidupan dan juga muka bumi kita ni. Gitu. Baik, seterusnya adalah tradisi pusaka. Apa itu tradisi pusaka? Iaitu wanita sangat dihormati dan buktinya adalah sistem pewarisan tradisi di negara itu. Jadi kalau semua hartanah dan juga harta benda seperti rumah, lembu, tanah mereka akan diwariskan kepada anak perempuan sulung, tapi bukan kepada anak lelaki. Pergilah duduk kat Bhutan. Kalau nak rasa benda macam ni, boleh, tak ada masalah. Janji awak kena kahwin dengan orang Bhutan. Kalau semata-mata pergi duduk kat sana, tidak, sebab awak bukan orang Bhutan. Kena faham tu ya. Seterusnya adalah industri pelancongan yang cukup mencabar. Apa itu? Berkenaan dengan pelancongan ataupun pelancong lah untuk datang melawat. Walaupun Raja Bhutan ni sebenarnya dia telah membuka Bhutan tu kepada pelancong-pelancong untuk melawat, tapi tidak membenarkan mereka untuk mengakses ke seluruh negara tu. Awak boleh pergi melawat Bhutan hanya dengan sekumpulan pelancong lain. Jadi semua dokumen visa yang dikeluarkan tu oleh satu syarikat yang dilantik oleh kerajaan. Faham kan? Dia tak boleh senang-senangnya yang tak dilantik oleh kerajaan demo tu, tak boleh. Jangan sesuka hati. Jadi untuk dapatkan premier, awak perlu bayarlah semua perbelanjaan terlebih dahulu, termasuklah tiket penerbangan, hotel, yuran, pengendali pelancongan dan juga khidmat pemandu pelancong, visa dan juga insurans. Kalau kat negara demo, kita ni hanya boleh melakukan perjalanan dengan pemandu pelancong, dan kita tak akan mempunyai peluang pun untuk berjalan-jalan sendirian. Takkan, tidak dibenarkan. Okey, dia adalah sebab-sebab tertentu. Mungkin kita boleh baca dari masa ke semasa kenapa perkara ini berlaku kan. Dia untuk mengelakkan sesuatu lah ni kan. Jadi pemandu pelancong ni dia akan menawarkan pelbagai program lah untuk menghiburkan kita semua sebagai pelancong, dan kos sehari biasanya memakan belanja sebanyak RM1,000. Itu dia cerita berkenaan dengan kalau nak pergi melancong di Bhutan. Dia menjaga lah sebenarnya. Dia menjaga dari sudut ekosistem mereka kat sana, dari sudut keselamatan mereka, dari sudut apa nama laginya, persekitaran mereka kat sana kan. Semua benda kena jaga sebenarnya kan. Kalau kita masuk orang luar yang tak tahu tentang kita punya persekitaran kita ataupun kita punya adab-adab kita, susah. Itu menyebabkan dia akan jadi lain dah. Jadi mungkin juga akan ada pengaruh dan sebagainya. Jadi nilai-nilai keaslian mereka di sana akan jadi tunggang terbalik. Itu sebenarnya. Baik, seterusnya ekologi ada perkara yang paling penting. Ni orang kata kalau ikutkan seluruh dunia sibuk jugalah berkenaan dengan label bio ataupun bio. Bhutan ni dia tak peduli pun dengan masalah benda tu, sebab ia adalah sesuatu yang menyalahi undang-undang untuk mengimport ataupun menggunakan sebarang produk kimia di sana. Jadi semua yang digunakan di negara tu ditanam dalam negara dan benar-benar asli. Mereka makan benda yang alami sebenarnya. Maknanya dari sudut kesihatan mental, kesihatan tubuh badan orangnya, masyarakat tu sihat, apatah lagi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Jadi tak salah kalau mereka menanam sendiri tadi pokok yang dikatakan 500 ribu tu kan, pokok yang ditanam tu dalam masa 1 jam, 50 ribu ditanam dalam 1 jam. Jadi benda tu normal bagi mereka, sebab mereka lebih mengutamakan orang kata kesegaran, kegembiraan, mengutamakan keaslian itu, kawasan tu, kesegaran tu, fresh yang kita nak. Baik, seterusnya yang terakhir adalah tradisi perkahwinan. Tradisi perkahwinan mereka dulu kan, masa kau menengok pakaian orang Bhutan ni, kau tahu pakaian dia macam simple je, biasa je kan. Tapi sebenarnya pakaian tu tidak melambangkan siapa pun mereka sebenarnya, tapi orang itu sendiri kan, bagaimana pembawakan dia, siapa dia sebenarnya. Jadi di Bhutan ni sebenarnya rakyat mereka dilarang sama sekali untuk berkahwin dengan orang asing. Jadi mereka ni melakukan segala yang mampu untuk mengekalkan keunikan dan juga pengasingan mereka dari seluruh negara. Seluruh dunia lah sebenarnya. Jadi waktu majlis perkahwinan, para rahib ataupun dia punya tok kadi dia lah ya, dia punya alim ulama dia lah, membaca mantra ni, yang mana proses tu dikatakan membolehkan pengantin baru membina hubungan mental yang kuat. Jadi ada satu ritual yang dibuatkan di sana yang menawarkan minum-minuman

cukup, mereka boleh berpindah ke rumah yang lain. Ini satu ritual ataupun satu agama dia lah kan, cara mereka untuk ritual keagamaan dalam perkahwinan, macam tu. Dan baju mereka pun biasa-biasa saja. Dia orang pakai macam baju Raja Butan tu pakai, sama lah, tapi mungkin lah kain dia kain mahal lah sebenarnya kan. Dia tak nampak mewah sebenarnya, tapi itulah kita katakan bahawasnya mereka ni dalam keadaan yang bersederhana sebenarnya, dari sudut masyarakat dia, negara dia, apa dia buat dengan kaedah-kaedah tentang perkahwinan tu sama je sebenarnya. Jadi kalau kita tengok di sana, cukup aman, cukup bagus lah kan, dia punya penyelarasan dia tu, jadi membuatkan kita rasa tenang. Sebab tu rakyat dia sentiasa bahagia. Dalam tu ada Kementerian Kebahagiaan dan juga Ketenteraman. Okey, jomlah kita berjumpa lagi di Pahang FM Satu Pilihan pukul 2.39 dan sekarang ini masih bersama dengan Pahang FM Satu Pilihan, memori berkasih untuk anda.

0: Okay.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
2: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
1: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Ngobrol borok santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.
2: Pukul 3 petang di Pahang FM, satu pilihan. Ini kita nak dengarkan juga, bukan dengar lah, kita nak kongsikan jugalah kepada awak semua. Tapi dengar baik-baik jugalah ya, berkenaan dengan Malaysia IPU Index Pencemaran Udara yang telah berikan mas kini kan tepat pukul 2 petang tadi, yang dikabarkannya kalau di Pasir Gudang itu 173 dalam keadaan tak sihat lah ni ya. Seremban 166, Balok Baru Kuantan Pahang 161 juga tidak sihat, 158 di Bukit Rambai Melaka, 156 di Kemaman Terengganu, 155 di Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah, oh ini bukan, 155 Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, 152 IPD Serian Sarawak, 151 di Johan Setia Selangor, 122 di Tawau Sabah, manakala di Ceras 94, Labuan 75, 67 Tanah Merah Kelantan, 60 di Seberang Jaya Pulau Pinang, Seri Manjung Ipoh Perak 59, Alustar Kedah 57, Kampar Perlis, Kangar Perlis 40. Itu tahap-tahap kita punya indeks pencemaran udara di seluruh Malaysia kita, negeri-negeri di seluruh Malaysia kita. Dan kalau ikutkan di sini, hanya sekolah di Johor, 4 PPD di Selangor dan KL ditutup esok. Katanya ya, dia sekolah di 3 pejabat pendidikan daerah, semua sekolah di Johor, dan sekolah di 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di PPD wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan ditutup esok ya, susulan situasi jerebu yang masih berterusan di negara ini. Dan ini telah pun disahkan oleh Datuk Seri Fadlina Siddiq. Katanya sekolah di bawah 4 PPD itu termasuklah di kawasan Bangsa Pudu, Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana. Namun sekolah di Melaka, Pulau Pinang, Putrajaya, Labuan, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan juga Sarawak kekal beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan juga Selangor, sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan turut beroperasi seperti biasa. Okay? Dan sebelum ini, kalau ikutkan Kementerian Pendidikan juga dalam kenyataan juga mengatakan tentang status pengoperasian sekolah itu akan ditentukan juga berdasarkan pemantauan bacaan indeks pencemaran udara IPU setiap harilah. Dan kalau kita tengok macam ni, memanglah agak menyayatkan hati jugalah kan, sampai ada yang orang kata sesak nafas kan. Cuma orang kata kita tak maulah sampai kita terus ke hospital dan sebagainya, itu lagilah memudaratkan kesihatan sebenarnya. Jadi kita sebagai ibu bapa, penjaga, guru juga diminta untuk sentiasa mengikuti maklumat terkini ya, berhubung dengan pengoperasian sekolah menerusi platform rasmi Kementerian Pendidikan dan juga jabatan berkaitan. Dan ibu bapa apa juga dimohonlah rujuk dengan sekolah-sekolah yang tertentu, sekolah-sekolah yang betul-betul dah mengeluarkan orang kata isyarat ataupun mengeluarkan laporan rasmi hari esok sekolah tutup. Kena bagi tahu betul-betul, kena tanya betul-betul, sebab ini membabitkan dengan Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah kan, untuk sebarang perkembangan terkini lah. Jangan orang kata pandai-pandai mengabarkan kepada orang ramai bahawa sekolah ni dah tutup sedangkan tidak lagi ya. Dan ada juga kalau di negeri Pahang ni, kalau tak silap saya lah, sebabnya rakan seperjuangan MRSM Bentong juga dikabarkan untuk budak tingkatan 1, 2 dan 3 dibenarkan balik ke rumah, namun untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 masih lagi bersekolah seperti biasa kan. Jadi ini untuk mengelakkan sebarang kejadian, sebarang implikasi lah kepada pelajar-pelajar sekolah yang terbabit. Petang di Pahang FM, satu pilihan, terus bersama dengan kami di sini menerusi Zona Apa Khabar Weh. Terus kita menghiburkan anda semua bersama dengan Abad dan juga kami Kazi, Kasih Yang Pergi.

0: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
1: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
2: Malaysia terus memilih jalan diplomasi. Hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Okay, pukul 3.16 minit petang dah sekarang ini. Masih lagi bersama di ruang udara Pahang FM Satu Pilihan dalam kereta ke tu? Buat apa tu? Tengah tengok cermin-cermin? Tengah tengok make up okey ke tak okey? Mesti macam tu kan? Saya tahu, saya pun perempuan. Anda pun juga perempuan. Kadang bukan perempuan saja yang macam tu, lelaki pun macam tu. Jangan tak percaya. Jangan menidakkan, wahai lelaki, kaum-kaum hawa sekalian. Saya tahu, kalau orang tengok cermin tu, tengok misai awak. Awak tengok hidung awak, sengit tak sengit. Awak tengok tai awak, ha? Awak tengok jerawat kat pipi, besar dah ke? Ada tak putih-putihnya? Begitu betul tak? Jangan tipulah. Itulah kadang-kadang ragam kita bila berada dalam kenderaan, bila berseorangan ataupun bersama dengan sesiapa saja, tapi kita bebas melakukan apa saja sebab dalam kenderaan kita. Kalau kenderaan orang tak adalah pula macam tu kan, nak belik-belik itu belik ini, tak adalah, kena marah dengan orang saja je. Okey, ini tanya kepada peregu lelaki negara Aaron Roy King, cipta kejutan terbuka artik dalam penampilan sulung. Wow, hebat ni, alhamdulillah. Ini ceritanya, kejayaan ni dia menewaskan pasangan Taiwan ranking ke-60 dunia, Lai Po Yu Tai Fu Cheng, 21-19 juga dalam aksi final semalam. Jadi gandingan tu sebenarnya berjaya memperoleh kemenangan dalam tempoh 41 minit untuk merangkul gelaran pertama mereka. Wow, ini gandingan yang dibentuk daripada eksperimen rombakan pasangan dalam kem negara. Jadi pasangan ni sebenarnya dibentuk dalam eksperimen rombakan pasangan yang telah pun dilaksanakan ketua jurulatih beregu lelaki negara Henry Iman Pienggadi dan Aaron serta Roy King ni sebenarnya masing-masing merupakan gandingan tetap Kang Kaizing dan juga Wan Arif Junaidi. Dan dalam kemenangan tu, mereka membawa pulang wang tunai berjumlah RM141,460. Senang-senang je. Betul-betul senang-senang. Tapi macam mana latihan yang mereka buat setiap hari kan, pastinya orang kata sangat meletihkan. Pastinya kadang-kadang ada rasa give up kan. Kadang-kadang rasa macam, akan berbaloi ke tak macam ni. Penat tau hari-hari untuk menempuh satu kejayaan. Betul. Bila diganggu, digugat, lagilah penat. Kecewa pun ada. Tapi bila dah menang, rasa macam terbayarlah. Apatah lagi dengan kemenangan tu, hadiah yang dibawa pulang tu. Alhamdulillah. Itulah adik-adik kita ni yang baru nak berjinak-jinak dengan sukan apa sajalah kan, yang baru saja jadi atlet dan sebagainya. Buat sungguh-sungguh adik. Jangan orang kata lah kadar, asal ada je, asal saya dapat masuk MSP saja, asal saya dapat masuk jadi atlet saja. No. Cannot. Tak boleh macam tu. Kalau boleh, kita kena jadikan satu inspirasi ataupun satu hal tuju. Saya masuk ni untuk saya dapatkan sesuatu, untuk saya tu tak apa, untuk saya tunjukkan sesuatu kepada diri saya sendiri. Sebenarnya jadi saya mampu ke tak mampu? Yes, itu baru betul kan. Lepas tu kita cuba lagi melangkah satu lagi fasa untuk meraih kemenangan yang cukup cemerlang untuk diri kita sendiri. Mungkinlah kalau kita tengok kemenangan yang biasa-biasa je, tapi kalau kita cuba kukuhkan, kekalkan prestasi, insyaAllah akan menjadi luar biasa. InsyaAllah bersama dengan Delight, Cinta Hampa.

Francis Capita bersama dengan Jamal Abdullah, Kehebatan Cinta di Pahang FM. Satu pilihan bawa kita ke pukul 3.27 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama dengan kami, menemani anda di ruang udara, dekat rumah anda, dekat dalam kereta, kan? Dalam lori, dalam bas. Terima kasih dengan Pahang FM. Terima kasih banyak ya. Kerana sudi bersama dengan kami, sokong kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih lagi. Terima kasih. Gitu. Aduh. Okay, siapa nak tahu bulan Oktober ni sebenarnya macam-macam ada di info yang kami nak kongsikan dengan anda semua. Acara-acara yang akan berlangsung sempena pada bulan Oktober ini, acara yang dijadualkan lah, yang telah pun disusun khas dalam acara di negeri Pahang sebenarnya. Salah satunya adalah di Bentong baru ni, Temasya Orang Pahang. Kemudian pada 16 dan juga 17 Oktober kita ada Taman Negara Rakit Race. Juga ada Malaysia Taman Negara Ultra dan juga Festival Boat Temerloh pun ada juga 23 hingga 25 Oktober. Jadi kalau anda nak tengok bagaimana laluan laluan sungai negeri Pahang ini, anda boleh datang ke negeri Pahang bulan 10, 16 dan juga 17. Datang menginap kat sini, tengok macam mana cara orang Pahang dia buat permainan ataupun pertandingan Taman Negara Rakit Race. Ini melibatkan sungai negeri Pahang lah, sangat bagus. Dan juga samalah Festival Boat Temerloh ni, kita nak tengok di negeri Pahang ni dia ada macam-macam pelbagai jenis boat kan yang digunakan di sungai-sungai negeri Pahang ni daripada zaman dulu sampai lah sekarang ni. Sekarang ni jarang lah sebenarnya, tapi kalau zaman dulu itulah pengangkutan kita ya, sebelum ada Jaya Raya. Kemudian kita ada juga Carnival Buku Temerloh, insyaAllah pada 29 Oktober hingga 1 November, seperti biasa di Kuantan. Ada juga dia punya pergerakan-pergerakan yang lain juga, Mata Fair Pahang di Kuantan pada 30 Oktober hingga 1 November. Jadi kita boleh kongsilah, wawarkanlah kepada rakan-rakan kita, rodong-rodong kita yang nak datang ke Kuantan, nak datang ke negeri Pahang Darul Makmur ni, untuk menikmati hidangan-hidangan di negeri Pahang. Kita kan dah banyak kafe-kafe hipster, ada yang suka pergi sana, ada yang suka pergi tengok makanan-makanan tradisional. Tak ada masalah, boleh pergi ke Pahang Barat, boleh pergi ke Pahang Timur, tak ada masalah. Semuanya ada, kita ada, bukit ada, sungai ada, air ada, pantai ada, semua ada kita kan. Jadi semuanya boleh kita hidangkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke negeri Pahang. Tak kisahlah pelancong dari luar negara ataupun di dalam dalam Malaysia kita sendiri yang nak datang ke negeri Pahang, bila-bila saja kita alu-alukan kepada anda semua. Jom datang ramai-ramai. Oktober ini banyak acara yang diadakan sempena tahun melawat Malaysia 2026.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Beza Pahang FM, satu pilihan bagi kita ke pukul 3.40 minit petang. Dan untuk anda muslimin dan muslimat, hari ini azan asar kita bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 4.11 minit petang ya. Okay, ni waktu-waktunya ibu-ibu kita, akak-akak kat rumah tu tengah fikir apa lah masak untuk minum petang ni. Sedap juga kalau ada goreng pisang. Takkan goreng pisang hari-hari ya, Kak Oi. Sedap juga ubi rebus. Takkan ubi rebus hari-hari, Kak Oi. Ada ke ubi masa-masa ni, Kak Oi? Persoalannya kat situ kan? Jemput, takkan jemput hari-hari kan, oi? Gitu. Yelah, sebab benda-benda tu mudah je nak buat sebenarnya kan. Mungkin jugalah akak-akak petang ni boleh fikirkan macam mana caranya untuk minum petang. Mungkin ada yang nak buat popiah goreng, popiah basah. Kulit dah ada dalam peti, keluarkan aja kan. Apa salahnya kak? Sagat-sagat lah kita punya sayur mayur tu. Sikit-sikit-sikit-sikit, lama-lama cukup lah untuk 10 biji. Alhamdulillah, kenyang petang ni makan ya. Sambil-sambil tunggu balik kerja tu, kita pun buatlah gulung. Lepas tu letak dalam peti ais kejap. Konon-kononnya lah kan. Lepas itu dekat-dekat nak balik tu, tiba-tibanya kita pun masak goreng. Elok dah makan panas-panas, sedap kan. Makan pula dengan diminum pula dengan apa namanya, teo. Kalau suka teo, kalau suka kopi o, minum dalam kopi o. Kalau suka minum minuman panas, kalau suka minuman sejuk, sukalah kan. Apa-apa sajalah minuman sejuk. Nak buat teo ais limau ke, nak buat limau ais ke, nak buat sirap ais ke, oren ais ke, suka hatilah. Apa-apa sajalah sebenarnya. Okey, tapi ada pertanyaan sebenarnya. Kenapa kalau kita pergi ke mana-mana gerai ataupun kita sendirilah buat popiah tu, kenapa popiah goreng ni dia cepat lembik lepas sejuk? Boleh tahu tak sebab apa? Kenapa dia punya jadi macam tu? Punca dia biasa je berlaku sebenarnya. Cuma kita je yang sedar ataupun tak sedar. Kadang kita sedar tapi kita orang kata takpelah ni, okeylah ni, bolehlah ni. Kita pun angkat daripada kuali. Sebenarnya apa punca yang biasa berlaku popiah kita menjadi cepat lembik lepas sejuk? Sebabnya inti kita masih lagi basah. Kenapa? Lepas tu minyak kita pula tak cukup panas masa kita menggoreng. Lepas tu bila kita menggoreng pula, nak goreng sekaligus semua kan. Kalau 10 tu 10 dalam kuali tu nak letaknya. Tak payah, jangan. Bila kita banyak sangat letak dalam kuali, jadi proses memasak tu dia makan masa. Dan kita pula dah cepat angkat. Dan nampak dia dah okey dah nak, kita angkat lah. Sedangkan kita tak tahu lagi dia punya proses masak untuk kulit, untuk inti kat dalam tu masih lagi berjalan kan. Masih lagi perlu ada dalam masa konon-konon lah 3-4 minit lagi. Tapi kita dah angkat dah. Itulah menyebabkan minyak dia terperangkap. Lepas tu wap panas terperangkap. Itu yang menyebabkan bila kita buat tu bila dia sejuk tu menyebabkan dia jadi cepat lembik. Lepas itu pula cara kita membalut, menggoreng, menyejukkan popiah tu kena betul sebenarnya. Bila kita balut, kita tak boleh balut macam seolah-olah dia berongga. Kita kena balut dia betul-betul kemas je tu, barulah dia elok dalam tu. Lepas tu kita menggoreng pula, jangan menggoreng dengan minyak yang belum panas lagi. Lepas tu bila kita sejukkan popiah, biarlah kita sejukkan dalam redai tu ataupun baku jarang. Janganlah waktu umban dalam pinggan yang nak dimakan tu, tak boleh lah. Sebab minyak yang baru diangkat tu masih lagi ada, jadi dia terperangkap dengan popia-popia yang lain tu. Dah, macam mana? Siapa nak jawab? Jawablah sendiri kau. Itulah sebenarnya yang membantu kulit popiah anda menjadi terlalu berminyak. Satu, lepas tu cepat lembik lepas sejuk. Lepas tu tak sedap makan dah. Bila kita nak cicir, kenapa macam ni ya? Dah tak selera nak makan kan. Itulah. Jadi kalau kita nak menghasilkan popiah yang sedap, kita kena ikut cara yang betul lah. Menggulung dengan padat. Kan kulit tu biar kita pastikan dia dalam keadaan yang dalam keadaan yang tak terlalu kering. Bukan kulit

kopi yang lama kan, kita kena tahu lah benda tu. Lepas tu kepanasan minyak tu kita kena faham, kita kena tahu sekitar berapa suhu dia, 170 ke 180 ke. Dia sama je macam masuk air fryer, cuma ni minyak yang itu kita goreng dalam air fryer contoh kan. Kata kita kena pastikanlah saiz tu macam mana. Kalau awak saya besar sangat, itu pun salah satu sebab juga. Janganlah besar sangat dia, oi. Tahulah suka makan benda besar-besar, tapi janganlah. Lepas tu kena goreng sikit-sikit. Itu caranya lah. Inti tu kena betul-betul kering masa kita goreng inti tu, supaya bila kita bubuh dia nak bungkus dalam kulit popiah kita tu, dia tak terlalu berair yang menyebabkan kulit tu jadi lembap sebelum kita goreng. Itu yang menyebabkan tekstur lepas dimasak tu jadi lembik. Cerita dia. Lepas tu masuk minyak. Itu cerita dia. Jadi kalau adalah antara kita ni tiba-tiba terfikir nak buat popiah goreng, silakan akak. Cuba ikut petua ni. Ni bukan petua saya, tapi ni petua pasakan orang-orang lama tahu, yang saya kongsikan dengan anda ni. Cuba. Kalau tak cuba, kita tak tahu macam mana rasanya, macam mana teksturnya, macam mana keadaannya. InsyaAllah. Okay, petang-petang macam ni, kalau sambil-sambil kita menggoreng kan, sambil-sambil tu kita tengok selak-selak ilmu-ilmu yang ada dalam buku resepi masakan tu kan bagus. Elok juga kan untuk kita punya hari-hari yang mendatang. Alhamdulillah, banyak dah ilmu dapat hari ni. Contohnya lah, jom terus bersama dengan Heavy Machine, gelombang cinta untuk anda.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.11 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu merupakan panduan kehidupan kita. Ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, orang yang tidak ada apa-apa Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang rosak. Itu berdasarkan fakta bahawa jika Al-Quran dia berada dalam perut dengan menghafal sebahagian atau semua daripadanya, ia akan penuh dan menghiasi diri kita. Jika tidak ada, maka Nabi nyatakan hati itu akan menjadi kosong, diri kita menjadi seperti rumah yang rosak. Seterusnya, pendengar, jom baca Quran. Tak dapat banyak pun tak apa, bacalah salah satu surah ataupun salah satu ayat satu hari. Jangan sehari tanpa Al-Quran.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu mau kemayan lu.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatupadukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Hussein Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, ASEAN menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

ke Pahang FM satu pilihan pukul 5.12 minit petang waktu ini. Hari ini Isnin 12 Oktober 2026 bersama dengan satu Jamadil Awal 1448 Hijrah.

0: tertentu kesuksesan.
1: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan dam.
2: Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

Okey, pukul 5.23 minit petang di Pahang FM. Satu pilihan, ada satu berita gembira dan juga ialah berita yang agak mengejutkan sikit. Ini berdasarkan keadaan semasa jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara yang direkodkan di daerah Rompin dan juga di Kuantan. Jadi, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang memaklumkan bahawa institusi pendidikan di bawah seliaan di daerah tersebut, Rompin dan juga Kuantan, ditutup sementara mulai 13 Oktober 2026, hari besok ya, sehingga keadaan kembali selamat dan arahan selanjutnya akan dikeluarkan. Jadi, sepanjang tempoh penutupan ni, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah, PDPR hendaklah dilaksanakan melalui kaedah yang bersesuaian dengan mengambil kira kemampuan, akses dan juga keperluan murid serta kesiapsiagaan guru. Jadi, semua institusi pendidikan di daerah Rompin dan juga Kuantan hendaklah pantau perkembangan bacaan IPU secara berterusan serta mematuhi arahan dan juga garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa. Dan pembukaan semula institusi pendidikan akan dimaklumkan melalui saluran rasmi JPN Pahang setelah keadaan dan juga bacaan IPU berada pada tahap yang membolehkan institusi beroperasi dengan selamat. Jadi pihak institusi pendidikan juga hendaklah mengawal aktiviti yang boleh mendedahkan murid dan juga warga pendidikan kepada udara tidak sihat serta mengambil kira langkah sewajarnya bagi melindungi keselamatan dan juga kesihatan mereka. Jadi utamakan keselamatan, kesihatan, kebajikan murid, guru dan juga seluruh warga pendidikan. Pemantauan berterusan perlu dilaksanakan bersama PPD Rompin, PPD Kuantan dan juga agensi berkaitan untuk pastikan tindakan yang diambil bersesuaian dengan perkembangan semasa. Itu dah cerita kita pada hari ini ya, penutupan sementara sekolah di daerah Rompin dan juga di Kuantan bermula 13 Oktober 2026. Jadi PDPR dilaksanakanlah. Adik-adik jangan bangun lambat-lambat. Walaupun tak sekolah, PDPR mungkin akan dibuat pada pukul 7.45 pagi sewaktu jadual sekolah berlangsung ya. Berhati-hatilah adik-adik semua, tak bangun, cikgu tahulah hari itu anda tidak bangun dan juga tak hadir untuk PDPR. Itu dia. Baik, di samping cerita berkenaan dengan apa namanya jerebu ni, kita nak cerita juga berkenaan dengan fasa peralihan monsun 2026 yang bermula pada 9 Oktober 2026 dan dijangka berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Ini sedikitlah ya info berkenaan dengan monsun timur laut 2026-2027 yang dikabarkan tadi bermula 9 Oktober tu, dan ini dijangka bermula sekitar jangkaan monsun timur laut ini dijangka bermula sekitar November 2026 hinggalah Mac 2027. Dan ramalan cuaca di pantai timur, sebanyak ada 3 gelombang hujan diramalkan melanda di negeri-negeri pantai timur semenanjung mengikut sepanjang musim MTL ini. Dan antara pengaruh fenomena lain iaitu fenomena Super El Nino yang dijangka bermula sekitar November 2026 hinggalah pertengahan 2027 yang boleh membawa keadaan lebih kering dan juga fasa akhir monsun. Dan kita juga disarankan untuk bersiap sedia dengan bencana banjir dan sebagainya. Dan di sini agensi pengurusan bencana negara NADMA serta pihak-pihak berkuasa tempatan telah pun mula menggerakkan siap-siaga bencana serta program kesiapsiagaan komuniti. Jadi kita boleh mengetahui ya, maklumat lanjut mengenai persediaan banjir di kawasan tertentu dan juga amaran cuaca terkini dari Met Malaysia. Dan tinjauan Met Malaysia cuaca jangka panjang pada bulan Oktober 2026 ini juga kita kena harus ambil kira lah ya, ambil peka berkenaan dengan cuaca yang berubah-ubah ni nanti. Jadi apapun, sepanjang Oktober taburan hujan Oktober 2026 hingga Mac 2027, taburan hujan sedikit bawah purata dijangka berlaku di beberapa negeri di bahagian utara, selatan dan juga pedalaman semenanjung, manakala di bahagian timur Sarawak serta timur Sabah. Namun begitu, pada Januari 2027, taburan hujan dijangka sedikit lebih purata di bahagian barat Sarawak dan keadaan kering dijangka berkurangan susulan peralihan monsun ataupun peralihan musim dan juga perubahan corak tiupan angin. Namun dijangka kembali meningkat dari Januari hingga Mac 2027. Ini selaraslah dengan pengurusan fenomena El Nino yang masih berterusan serta berada di fasa akhir monsun timur laut yang lazimnya lebih
kering. Itu dia. Jadi berhati-hati. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, Malaysia dijangka beralih ke fasa padanan monsun pada awal Oktober 2026, dan keadaan itu adalah sangat kondusif ya untuk pembentukan awan ribut petir yang berpotensi menghasilkan hujan lebat beserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam. Kalau sekarang ni saya tengok keadaan kita pun memang dah bermulanya, petang dah mula nak hujan sampai ke malam kan, dengan petirnya sekali, dan potensi juga petir yang menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan juga kerosakan struktur yang tidak kukuh boleh juga berlaku. Jadi sementara tu dalam keadaan kita jerebu ni, rentas sempadan juga dijangka beransur pulih berikutan peningkatan kelembapan serta kejadian hujan yang lebih kerap di kebanyakan kawasan ataupun di negara lah. Cuma risiko cuaca jerebu ni masih wujud sepanjang Oktober, jadi kita kena ambil kira juga keadaan cuaca kering dan juga dijangka berterusan di beberapa kawasan di sebelah rantau Asia Tenggara, serta situasi titik panas yang masih berada pada tahap yang tinggi. Itu dia info dari Met Malaysia dan juga daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun berperingkat dan juga berperi kemanusiaan. Dan jangan lupa, pukul 7.45 nanti kita akan terus ikuti kabar Pahang edisi petang kejap je lagi.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 12 Oktober 2026. Sari berita utama, sekolah di Kuantan dan Rompin antara yang ditutup ekoran jerebu.

0: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda tu, kiri kanan ikuti irama lagu.
6: Okey, 5.55 minit petang. Saya kira sampai di sini sajalah pertemuan kita di udara. Menghabiskan sisa-sisa kurang 5 minit lagi sehingga pukul 6 petang. Untuk terus saja ke Zonurani selepas ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tinggalkan anda dengan lagu ini, Kasawari. Judulnya Teguh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Bimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang
1: FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bersua, kita kembali dalam Halaqa Usrati untuk minggu ini. Kita bawakan tetamu untuk bersama dengan anda hari ini. Depan saya ialah merupakan Tuan Muhammad Lasmawi bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, kali kedua ya
2: kita. Alhamdulillah, tahun ini kali yang kedua.
1: Alhamdulillah, kali kedua dah kita. Ya, okay, untuk minggu ini topik kita ialah mengenai konsep sakinah, mawadah dan juga rahmah dalam keluarga. Kita selalu dengar ni, sakinah, mawadah, rahmah kan. Okey, cuma fokus kita hari ni Ustaz ialah peranan suami isteri. Apa peranan suami, apa peranan isteri. Nanti Ustaz akan kongsikan dengan kita sekejap saja lagi. Jadi untuk anda hari ni, program kita Halaqa Usrati bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Okey Ustaz, bercakap tentang keluarga bahagia. Selalu dengar keluarga bahagia, si ada lagu lagi keluarga bahagia kan. Okey. Kita sering dengar sakinah tadi, saya cakap mawadah, rahmah masa lalu lah. Jadi sebenarnya, apa sebenarnya Ustaz maksud tiga-tiga ni, sakinah, mawadah, rahmah ni dalam kehidupan rumah tangga kita sebenarnya? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alayna hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, terima kasih kepada DJ Awa dan juga yang saya hormati kesemua pendengar-pendengar kita, pendengar setia Pahang FM, terutama pada slot kita pada petang ini pada Halaqa Usrati. Jadi alhamdulillah, berkesempatan sekali lagi pada petang ini untuk saya sama-sama mengupas satu tajuk yang telah pun disebut oleh DJ Wawat sebelah tadi. Kita nak cerita tentang konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada tiga patah perkataan di situ lah. Apa yang kita maksudkan dengan konsep ini, konsep sakinah? Bukan nama isteri sakinah, bukan. Mawaddah dan juga rahmah. Ini satu konsep. Baik, sebenarnya konsep ini kita melihat dalam satu ruang lingkup yang lebih luas sebenarnya. Baik, kita menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kepada semua makhluk termasuklah kita manusia. Dan Allah turunkan Al-Quranul Karim, Kalamullah, sebagai panduan, sebagai tunjuk ajar kepada kita dalam kita membina kehidupan kita ini. Dan kita lihat dalam Quran bagaimana Allah syariatkan perkahwinan. Ianya suatu arahan, suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya Allah selaku pencipta kita manusia, Allah maha berkuasa ke atas kita hamba-hambanya, sebagaimana Allah wujudkan, syariatkan kahwin itu sendiri dalam Quran, dalam Islam. Dan begitulah juga kita melihat Allah juga pastinya menyediakan jalan bagaimana untuk kita nak menguruskan keluarga itu nanti. Dah Allah suruh kita kahwin. Jadi bila kita kahwin, jadi bagaimana kesudahannya, bagaimana kehidupan kita ini. Jadi Al-Quran sebagai kalam Allah yang lengkap juga menyediakan panduan, konsep, sistemnya bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan kita berkeluarga ini. Jadi sebab itu dalam konsep yang kita sebutkan tadi, sebenarnya melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Baik, apa makna ayat ini? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan, Allah jadikan adanya jodoh di antara kita ini min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, untuk kita tenteram, untuk kita tenang hidup dengannya. Jadi perkataan pertama sakinah ni datangnya litaskunu tadilah, untuk kita mendapat ketenangan. Nah, itu namanya sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Baik, seterusnya Allah kurniakan kepada kita manusia satu sifat kasih sayang. Mawaddah ni kasih sayang.
1: Kasih sayang.
2: Dan rahmah, belas kasihan. Nah, dan sesungguhnya pada ini pian itu inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda yang kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita ini menjadi peringatan bagi orang yang berfikir. Bila kita renung balik dalam kehidupan kita ini manusia, pertama kita dianjurkan, disyariatkan untuk berkahwin. Dan bila mana kita berkahwin, maka di sinilah Allah sediakan bagaimana kita nak menguruskan sesebuah rumah tangga itu melalui tiga konsep kita sebut tadi, as-sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Jadi apa dia sakinah? Kita dah sebut sebentar tadi, sakinah ni membawa maksud tenang, damai, tenteram. Itu maknanya elemen yang pertama itu disebut sebagai ketenangan, kedamaian. Yang kedua, ciri yang perlu ada dalam rumah tangga, ia disebut sebagai mawaddah, kasih sayang, cinta, suka, perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap inilah. Dan pelengkap kepada konsep ini, Allah juga kurniakan satu lagi sikap, iaitu rahmah, belas kasihan. Belas kasihan. Jadi secara asasnya, secara sebentar lalu, boleh saya gambarkan konsep ini bagaimana, iaitu bagaimana betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempertemukan kita ini antara satu sama lain ini ada jodoh masing-masing. Di kalangan jenis kita juga manusia. Jadi syarat pertama Allah beritahu kita nak dapat rasa tenang, nak dapat damai, tenteram ni, pertemuan jodoh tu Allah aturkan dengan kita ini sesama manusia. Jadi bagaimana caranya kita nak dapatnya, litaskun ilaih tadi, iaitu dengan jalan perkahwinan. Disyaratkan kita kahwin. Jadi bila kahwin, Allah janjikan yang pertama, insyaAllah dengan perkahwinan itu, kita ambil dengan syariat Allah, kita akan dapat ketenteraman, kedamaian dalam hidup kita. Dan bila ada ketenteraman, boleh membina kehidupan. Kemudian datang yang kedua, iaitu terbitnya pula rasa kasih dan sayang. Dan daripada kasih dan sayang itu pula melahirkan contohnya zuriat kita, ada anak, berkembang biak kita. Maka di sana Allah ciptakan satu lagi sikap, iaitu sifat ada pula belas kasihan antara satu sama lain, antara suami dengan isteri, antara ibu bapa dengan anak-anak, dan juga antara kita keluarga dengan ahli-ahli masyarakat kita. Jadi di situlah bagaimana Allah nak gambarkan konsep sakinah, mawaddah dan rahmah ini dalam kehidupan kita ini manusia. Jadi kita kena ikut ini acuan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita sedar, kita perasan ke tak perasan, memang itu dah pun yang sedang kita lalui sekarang ni. Cumanya sekarang kita nak ungkapkan dalam bentuk satu konsep. Dan konsep ini sebenarnya tidaklah asing, tidaklah janggal. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, contoh Ibnu Kathir, Ar-Razi, Said Qutb, semuanya membicarakan tentang konsep ini dalam tafsir-tafsir mereka. Dan begitu juga bila kita merujuk kepada tulisan-tulisan pun, banyak juga sarjana-sarjana yang mengenengahkan idea ini. Ada yang panggil konsep Samara, dia panggil singkatan ini Samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ada yang panggil Esmawar pun ada juga, sakinah, mawaddah dan rahmah lah. Jadi itu asas yang kita nak bincangkan pada petang ini, insyaAllah. Moga-moga kita dapat sama-sama memperkukuhkan pemahaman kita, insyaAllah.
1: Ya, insyaAllah. Ya, itu tadi sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmah, belas kasihan. Okay, Ustaz dah terangkan apa maksud tiga konsep yang orang kata dalam kehidupan rumah tangga kan. Macam mana pula Ustaz untuk tiga-tiga ni tadi, sakinah, mawaddah, rahmah ni, nak bagi dia datang semula jadi dalam daripada kahwin kan, ataupun dia kena pupuk ke Ustaz? Kena bina ke baru ada?
2: Baik, satu soalan yang baik. Kita dah berkenal dengan konsep ini. So mungkin ada yang bertanya, adakah ianya datang semula jadi? Ya, maksud bila kita kahwin semuanya package datang kepada kita. Anugerah daripada Allah SWT. Ataupun kita kena usahakan. Baik, sebenarnya dalam mana-mana konsep teori yang diketengahkan, pastinya dia perlu diaplikasikan. Maksudnya walaupun ianya satu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sebagai hambanya, kita perlu berusaha untuk mengaplikasikan. Maksudnya kita kena usahakan juga. Dia tidak automatik.
1: Kata
2: kahwin, duduk, senalena, ni semua dapat
1: sakinah,
2: sakinah mawaddah rahmah semua turun belaka. Tidak. Kita juga perlu usahakan dia, perlu membuat tindakan dan perlu kita aplikasikan. Jadi kalau kita tengok teori itu macam mudah je kan, maksudnya bila konsepnya kahwin, dapat rasa tenang, tenteram, lepas tu sayang-sayang, lepas tu belah kasihan-kasihan,
1: nampak macam dengar
2: baik, macam senang kan. Tapi sebenarnya aplikasi kepada konsep ini satu benda yang sangat mencabar dalam kehidupan kita. Dalam erti kata, kita nak betul-betul mengikut sebagaimana yang diacukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ambil contoh yang pertama. Sakinah ni ya. Kalau di luar sana orang nama Sakinah ni macam terbatuk sikitlah betul. Banyak kali sebut nama dia. Baik, Sakinah ni kita kata ianya suatu keadaan tenang, tenteram. So persoalan di sini, bila kita berumah tangga, bagaimana kita bakal memperolehi ketenangan? Adakah dengan kahwin itu secara automatik dapat memberikan kita tenang? Kalau kita lihat di luar sana, ramai juga orang yang bercerai tak tenang juga. Ada juga yang berkelahi, ada juga yang bergaduh, ada juga yang bercerai. Jadi sebab itu persoalan tenang di sini, sakinah ini, ianya merupakan suatu tuntutan kepada kita. Ianya isyarat daripada Allah, tetapi kita kena usahakan. Baik, apa dia syarat aplikasi yang pertama untuk kita mendapat tenang? Adalah kita menghayati ajaran agama Islam yang sebenarnya. Itu asas yang paling awal lah. Mana-mana pun yang kita lihat dalam segala aspek kehidupan kita ini, kalau kita tidak hubungkan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada unsur ibadah dan sebagainya, pastinya ianya akan sia-sia. Nah, macam mana nak bagi tenang? Hendaklah kita betul pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Persoalan akidahnya bagaimana, ibadahnya, iman, Islam, ihsan. Jadi yang itu perlu diketengahkan terlebih dahulu. Nak dapat tenang, kita kena tingkatkan kefahaman ajaran agama Islam kita, penghayatan agama Islam kita. Pertama, dari sudut akidah mesti betul. Kalau akidah menyeleweng, menyimpang, macam mana nak dapat tenang? Tenang dalam konsep dia lah kot, tapi dalam rumah tangga mungkin mungkin berkelahi, bergaduh dan sebagainya. Kalau tak solat seumpamanya, macam mana kita nak ada hubungan berkat rumah tangga? Nak dapat tenang kalau kita tak patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kata tuntutan untuk memahami ajaran agama Islam kita ini sebenarnya sebelum dan selepas kita kahwin. Sebelum kahwin lagi sebenarnya kita dah dah dituntutlah sebagai hamba kepada Allah. Waktu kita bujang pun kita dah solat, kita dah buat semua benda kan, kita dah faham beberapa perkara. Dan termasuk bila dah kahwin, lagilah pula tuntutannya. Kita perlu luangkan masa untuk kita nak pertingkatkan kefahaman kita, dengar ceramah mungkin, baca buku mungkin, pergi kursus dan sebagainya, untuk kita tambah nilai lagi kepada penghayatan agama Islam kita. Baik, yang pertama nak tenang ni, mesti dari sudut penghayatan agama, mesti selesaikan dulu. Baik, yang kedua barulah datang dari sudut pelaksanaan tanggungjawab dalam rumah tangga. Mana-mana rumah tangga, kita mesti faham bahawa perkahwinan itu membuahkan hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, amanah ini kepada suami maupun juga kepada isteri. Jadi macam mana kita nak tenang dalam rumah tangga kalau pihak-pihak tadi mengabaikan tanggungjawab? Contoh tanggungjawab ini kita panggil yang termasuklah dari sudut yang zahir dan yang batin. Yang zahir, nafkahnya bagaimana? Ada tak rumah untuk kita duduk? Makan, minumnya cukup tak cukup? Ubat bila sakit boleh ada tak ada, contohnya pendidikan anak-anak kan. Ada yang melihat nafkah dari sudut zahir dan batin, kedua-duanya sekali. hubungan intim suami isteri ya, juga satu keperluan di dalam memenuhi tanggungjawab antara suami dan juga isteri.
1: Hmm.
2: Jadi tenang ini dia tak datang begitu saja.
1: Yeah.
2: Kita kena laksanakan tugas dan tanggungjawab kita.
1: Hmm.
2: Betulkan dari sudut penghayatan agama Islam kita. Kemudian bila kita dah faham, insya-Allah orang yang kuat pegangan agamanya, dia akan jadi orang yang bertanggungjawab. Mencari rezeki, memberi nafkah kepada isteri, isteri taat pada suami, hormat dalam rumah tangga. Jadi, perkara-perkara itu mengisyaratkan kepada kita, maksudnya rumah tangga ni, syarat yang paling awal, kita objektif kita nak dapat tenang. Jadi, nak tenang, kita settlekan dua perkara dulu.
1: Yeah.
2: InsyaAllah, barulah terbina ketenangan dalam hidup rumah tangga. Jadi, kalau dua syarat ni tak ada, kemungkinan. Kadang-kala kita dapati di sana ada kehidupan yang tak berapa elok lah berlaku di situ, insyaAllah.
1: Ya, itu Ustaz kongsi tentang sakinah tu. Sakinah pun dah dua dah. Mula-mula sekali Ustaz kata jaga hubungan dengan Allah.
2: Ya, betul.
1: Itu sebenarnya yang paling penting. Lepas tu bila kita dah jaga hubungan Allah, automatik lah kita tahu kita punya hak dan tanggungjawab kita sebenarnya kan. Itulah bau sakinah. Okey. Macam tadi Ustaz cakap tentang nafkah kan.
2: Yeah.
1: Okey, kalau dari sudut Islam jadilah peranan utama suami dalam nak wujudkan suasana sakinah tadi macam
2: betul,
1: Ustaz cakap kan. Kan tadi ada Ustaz kata zahir dan batin kan. Kalau yang zahir tadilah kan, nafkah kan. Selain nafkah ada?
2: Ya. Baik, di sinilah kita datang konsep yang kedua. So yang pertama dari sudut kita kata kita settlekan untuk dapat ketenangan tadi perkara-perkara asas tadi. Pegangan agama, pelaksanaan tanggungjawab.
1: Ya.
2: Jadi tak terhenti di situ saja. Sebab itu Allah sebut datang yang kedua wajah ala bainakum mawaddah. Dan daripada tenang tadi kita nak suburkan pula bagaimana perasaan cinta kasih sayang kita dalam rumah tangga. So saya kira peranan dua-dua lah, suami dan isteri sama je. Semuanya berperanan ya. So mawaddah ni kita kata ya, bagaimana pergaulan kita dalam rumah tangga. Ini suatu persoalan yang lain. Tenang tadi dah okey dah.
1: Itu
2: basic lah. So sekarang ni dah hidup. Hidup suami isteri. So macam mana kita nak bina, nak ada satu pergaulan yang baik. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kamu dengan isteri-isteri kamu dengan pergaulan yang baik. So muasyarah ini, pergaulan ini penting dalam rumah tangga. So di sinilah kekuatan bila kita dah ada tenang, macam mana kita nak kembangkan untuk nak memperkukuhkan ikatan kasih dan sayang cinta kita kepada suami, isteri, anak-anak, keluarga dan juga masyarakat. So nilai-nilai yang ada dalam pergaulan yang baik ini, akhlak yang baik dari sudut contohnya hormat menghormati antara satu sama lain, menghargai pasangan, kerjasama, tolong menolong, itu banyak lagi tanggungjawab yang yang semasa yang ada dalam proses kita nak membina kehidupan rumah tangga. Baik dalam dari sudut hati kita, contohnya bersangka baik dengan pasangan kita, beri kepercayaan kan, trust contohnya. Kemudian percakapan kita, pertuturan kita, cakap yang elok, hormat, lembut, beradab. Ya? Dan begitu juga perbuatan. Ya? Ada belayan, usapan ke dan sebagainya. So, kita kabut di sini, sebut di sini, dari sudut pergaulan yang baik ini, dia satu benda yang besar dalam rumah tangga. Yang merangkumi segala aspek, asalkan ianya menjurus kepada pergaulan yang baik, akhlak yang baik, itulah yang dituntut dalam agama Islam kita. Bak kata ini kata nak bagi bersemut lagi nak bagi sweet lagi. Itu semua ada tu. Beri hadiah, ucapan sayang ke I love you itu semua panggilan kepada pasangan kita. So dia termasuk dalam konteks kita nak bina mawaddah kasih sayang. Itu satu step yang kedua, yang perlu kita ada dalam rumah tangga. Jadi tanggungjawab itu bukan hanya suami, bahkan kedua-dua pihak lah. Semua saling bantu-membantu, bekerjasama dalam membina cinta dalam rumah tangga kita, insyaAllah.
1: Okey, Ustaz bagi yang kedua pula, mawaddah pula, kasih sayang. Selain daripada nafkah tadi, menyediakan nafkah tu.
2: Betul.
1: Okey, ini yang seterusnya Ustaz, kita dah 63 ni.
2: Okey.
1: Tadi Ustaz cakap pasal, yalah, bukan suami je ada tanggungjawab tu lah. Isteri pun ada kan. Jadi, macam mana buat tadi Ustaz ada kongsi yang suami. Kita pun selalu cakap pasal suami je tu. Okay. Isteri pula macam mana? Mungkin Ustaz boleh kongsi juga peranan isteri nak bina sakinah, mawadah dengan rahmat.
2: Betul, betul. Baik, satu perkara yang kita lihat pada hari ini, kita dah dari sudut gaya kehidupan kita berumah tangga pun dah berubah. Kalau kita bandingkan dengan rumah tangga mak ayah kita, datuk nenek moyang kita. Kalau dulu suamilah pencari rezeki kan. Isteri ni suri rumah je dulu-dulu.
1: So
2: sekarang kita terdedah kepada gaya kehidupan, kita panggil proses urbanisasi, kemodenan, gaya hidup moden dan sebagainya. So di sini juga satu keadaan yang yang mencabar bagi suami dan isteri. So antaranya dari sudut tanggungjawab peranan isteri juga, pada hari ini kita lihat sebahagiannya membantu juga suami dalam penyediaan nafkah rumah tangga. So itu juga penting. Kalau suami contohnya pendapatannya kurang berkemampuan, kenapa tidak contohnya isteri juga membantu sebahagian daripadanya. Itu juga dapat membantu untuk membahagiakan, untuk mencukupkan keperluan dalam rumah tangga. Dan pada hari ini juga kita lihat proses urbanisasi ini memberikan pendedahan yang kita lihat perubahan gaya hidup kita lah. Kalau dua-dua bekerja kan, macam mana pula pendidikan anak-anak, kemudian tuntutan kerja berjam-jam lamanya. Jadi kesemuanya ini kita lihat, walaupun isteri tidak lagi berstatus sebagai suri rumah, hari ini ramai isteri yang berkejaya. Jadi sebenarnya peluang itu juga kita dapati, peranan isteri juga cukup penting di dalam membantu untuk membahagiakan rumah tangga. Maksudnya asalkan dia tahu batasan dia. Sebab itu kita letakkan asas agama yang paling penting. Dia faham agama, faham tanggungjawab, dan insyaAllah selebihnya dia akan dapat mengadaptasi keperluan kehidupan pada hari ini. Isteri walaupun bekerja, jaga amanah kepada suami contohnya. Menghormati suami, reda dengan apa yang mampu diberi oleh suami. Jadi maksudnya tidak derhaka kepada suami. Jadi tanggungjawab itu kalau dah ada asas yang baik dari sudut agamanya, faham tanggungjawab dan peranan, insyaAllah pastinya isteri juga sangat-sangat membantu di dalam membantu untuk kebahagiaan rumah tangga pada hari ini, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, memang zaman sekarang pun memang majoriti isteri membantu suami lah kan dalam rumah tangga. Tapi apa pun, walaupun kita bekerja, tetap kita kata izin suami ya. Reda suami juga ya. Ingat tu pada isteri. Okey, kita lihat sekejap je Ustaz. Nanti kita ada lagi pertanyaan saya nak tanya dengan Ustaz. Tadi kita banyak tanya tentang sakinah, mawadah, rahmah. Kita nak tanya lepas ini tentang sedikit konflik macam mana. Kita lihat sebentar.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, kembali kita dalam Halakah Uswati bersama dengan Tuan Muhammad Rasmah bin Harun, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kita bercakap hari ini mengenai peranan suami dan isteri, ya Ustaz, ya? Tadi Ustaz dah cakap dah tentang sakinah, iaitu ketenangan, mawadah, kasih sayang, rahmah, belas kasihan, ya? Jadi, tapi yang kita rasa tadi kita baru fokus dua. Sakinah dengan mawadah. Okey, dalam keadaan suami ataupun isteri dah, Ustaz, ya? Okey, kalau dia biasalah kita tak lari dari orang kata buat kesilapan, kan, konflik itu semua adat rumah tangga. Macam mana pasangan nak amalkan sifat rahmah pula ni? Tanpa saling menjatuhkan ataupun simpan orang kata dendam dalam hati. Macam mana ni, Ustaz?
2: Satu perkara yang kita perlu akui juga, hakikat dalam mana-mana rumah tangga sekalipun, bak kata pepatah tu betul lah kot, sedangkan lidah lagi tergigit, ingatkan pula suami isteri, pasti ada masa dan ketikanya kadang-kadang berlaku ketidakpuasan hati yang akhirnya menyebabkan berlaku konflik dalam rumah tangga. Tidak bertegur sapa, tak puas hati. Baik, perkara ni berlaku sebab apa? Asasnya itu kita ni manusia memang tak sempurna. Tak ada, nobody is perfect. Tak ada orang sempurna, hatta suami maupun isteri, kedua-dua pihak sama saja. Jadi di sinilah cantiknya bagaimana Allah jadikan sifat yang ketiga ini, iaitu rahmah, belas kasihan. Jadi pastinya Allah tahu kita ni manusia bila lemah, pastinya pada masa dan ketikanya kita ni tak dapat memuaskan hati satu pihak. Kan? Ada masa suami tak puas hati dengan isteri. Ada masa isteri pun sama juga, banyak sama benda je. Sama je kadang-kadang, kan. Jadi di sinilah Allah jadikan satu perasaan kita ni perlu ada belas kasihan antara satu sama lain. Belas kasihan tu bagaimana? Iaitu antaranya kita dapat mengakui kelemahan yang ada pada pasangan kita, menerima kelemahan dia. Bukan mencari salah. Kalau mencari salah tu lain cerita, kan? Jadi sebab kita faham konsep kita ni tak sempurna, jadi kita sebagai pasangan perlu terimalah kelemahan dan kekurangan yang ada pada pasangan kita. Itulah nilai belas kasihan antara kita suami isteri. Nilai-nilai dia seperti bertolak ansur, kita bertolak ansur, give and take, contoh bertolak ansur, bersabar dengan kelemahan itu, lengkap, melengkapi. Dia lemah yang itu, kita tolong lengkapkan, contohnya, kan. Jadi sebab itu datang yang terakhir itu adalah untuk nak menguji dalam fasa ujian dan juga kelestarian rumah tangga ini. Jadi perlu ada sikap ini. Kalau kita hanya tenang, kalau kita hanya kasih dan sayang, tetapi di saat kita tak suka, di saat kita lemah, maka di sinilah sebahagiannya gagal menguruskan rumah tangga dengan baik. Kita rasa nak menyalahkan pasangan saja, rasa dia je tak betul. Sedangkan Allah beritahu kita perlu ada tingginya perasaan belas kasihan antara suami isteri. Kita terima kelemahan dia. Caranya kita lihat sebenarnya banyak kebaikan yang ada pada pasangan kita. Daripada kita melihat keburukan pada dia.
1: Tengah konflik tu.
2: Tengah konflik, kan? Contohnya tak marah suami balik lambat. Janji nak balik makan bersama, tiba-tiba lambat sampai. Panjang je moncong juga marah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kemungkinan, kalau kita tak sabar, kita buat anggapan mungkin dia tak utamakan kita lah. Dia lebih mungkin dengan kerja dia dan sebagainya. Tetapi kalau kita bawa satu pendekatan, mungkin ini ada masalah yang lain. Dan sebenarnya dia adalah suami yang baik untuk kita. Dia percaya pada kita, dia jujur dengan kita, dialah cari nafkah untuk rumah tangga kita. Masa kita sakit, dialah jaga kita. Jadi bila kita lihat kepada kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah pun dibuat kepada kita, insya-Allah akan meredakan sedikit saja kelemahan dia itu. Begitu juga, sama juga kalau suami nak marah isteri, kena rendung tengok, sebenarnya banyak lagi kebaikan yang ada pada dia. Bersabarlah dengan sedikit kelemahan itu, terimalah kelemahan itu, insya Allah kita akan ada tinggi sifat belas kasihan kita suami isteri. Kalau kita tengok pasangan orang dulu-dulu, patut nenek moyang kita ni kekal sampai ke sampai ke matilah kita kata dah. Kerana tingginya sifat belas kasihan dia tu. Dan kerana dia dia sayangnya pasangan itu, belas kasihan dia tu tinggi. Bukan kerana kalau nak kata lawa tak lawa dah tu tu. Sakit sana sakit sini, tapi apa yang dapat mengikat dia? Kerana belas kasihan. Dah bertahun kita bersama, jadi adanya belas kasihan, empati kita yang tinggi antara pasangan suami isteri. Dengan ada yang sikap itu, insyaAllah akan memanjangkan jodoh kita. Kita akan dapat lalui fasa ujian dalam rumah tangga itu dengan sebaiknya. Kita dapat menjernihkan suasana. Sebab kita sebut tadi, mana ada rumah tangga yang yang, yang bahagia 100%. Dan pasti ada masa ketikanya ada konflik, ketidakpuasan hati, sebab kita ni lemah. Jadi bagaimana menampung kelemahan itu? Adanya sikap kita ni belas is, belas kasihan kita, prihatin kita. Kita terima kelemahan dia, kita tak bantu lengkapkan dia. Jadi barulah insyaAllah rumah tangga itu akan pulih dan dapat bergerak sebagaimana yang sepatutnya, insyaAllah.
1: Ya, kiranya macam senang cakap ni, bersangka baik ke?
2: Bersangka baik pun salah satu nilai-nilai yang perlu ada dalam ni. Tapi ianya nilai yang tertinggi dari sudut akhlak ni adalah belas kasihan. Contohlah, contoh belas kasihan sebagai sebahagian besar ahli tafsir menyebut, contoh dia kata belas kasihan ni contohnya pada ibu bapa kepada anak-anak. Kalau nak lihat kepada anak kita tu, Masya Allah, degil bukan main tak. Kita rasa nak marah je katanya. Tapi menebalnya sifat kesihan kita pada dia. Itu dipanggil belas kasihan tu. Dia tak ada apa-apa, dia budak-budak tak faham, tapi kita kasihankan dia. Belas kasihan kita tu menyebabkan kita didik dia, belai dia, pujuk dia. Jadi sama juga dalam rumah tangga. Kalau suami isteri dapat mengaplikasikan belas kasihan itu nilainya tinggi, insyaAllah kita akan dapat menjernihkan suasana. Dan pada hari ini saya nak menyebut juga satu lagi isu lain. Dalam kajian kita mendapati pada hari ini yang ramai bermasalah dalam rumah tangga ini adalah pasangan muda sebenarnya. Kalau negeri Pahang, 3,500 pasangan yang bercerai setahun, 1,500 datangnya daripada usia perkahwinan kurang 5 tahun.
1: 3,500 setahun?
2: Ya. 1,500 lebih daripada 50% tu datangnya daripada usia perkahwinan kurang 5 tahun. Dan pasti yang kurang 5 tahun ni adalah yang ramainya orang muda lah. Umur 30 ke 45 tahun. Jadi bila kita dapat tengok balik workout bagaimana, kita tengok rupanya masalahnya apa, iaitu dipanggil sebagai kemahiran interpersonal kita semakin semakin kurang. So apa dia kemahiran interpersonal ni? Iaitu keupayaan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik, memahami perasaan pasangan kita, mengawal emosi kita. Itu kemahiran interpersonal kita panggil, menyelesaikan konflik. Jadi hari ini tak tahulah, mungkin gaya hidup dah berubah menyebabkan pasangan-pasangan orang muda kita ini semakin menipis kemahiran ini. Bila berlaku konflik je, ambil keputusan cerailah. Contohnya tak adalah usaha nak bermujuk, berbincang. Ini kita panggil belas kasihan tadi. Mengakui kelemahan, rendahkan ego, berkomunikasi dengan baik, pujuk, tak ada. Jadi kemahiran interpersonal ini juga merujuk kepada nilai rahmah, nilai belas kasihan antara kita ni.
1: Dia macam mereka tu menekankan hak tapi tak memikirkan tanggungjawab. Betul, ke macam mana?
2: Tak memikirkan kesan, impak, cepat membuat keputusan, gagal mengawal marah, emosi.
1: Yelah, dia pertama-tama tu memang kata fasa, fasa ujian. Lima tahun yang pertama. Itulah memang orang pun selalu kata banyak ujian dalam lima tahun pertama tu. Selalu kalau dah lepas 5 tahun tu berjaya, insya tu insyaAllah lah. Kalau ada persoalan mungkinlah boleh hantar dekat WhatsApp ke 0203207448 insyaAllah berkesempatan. Yang seterusnya, Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsi dengan pendengar kita ni amalan, nak kata kecil ke tak kecil lah, amalan lah. Yang mungkin konsisten untuk Ustaz boleh cadangkan kepada suami, pada isteri kat luar sana, nak hidupkan sakinah tadi, mawadah tadi, rahmah tadi dalam kehidupan, dalam rumah tangga.
2: Baik, sebagai mungkin tip lah,
1: tip macam ya, tips lah, lebih kurang
2: ringkas lah, okay, ya. Kita dah terangkan keseluruhan konsep tadi. Mm-hmm. Macam mana kita nak wujudkan ketenangan, mm-hmm, macam mana kita nak aplikasikan, nak menyuburkan kasih sayang,
1: yeah,
2: macam mana kita nak menguruskan konflik dengan dengan sikap kita belas kasihan antara satu sama lain. Jadi mungkin juga antara yang perlu kita sasarkan dalam rumah tangga ini juga, kita nak mencari keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita panjatkan doa, minta Allah berkat rumah tangga kita, panjang jodoh kita, mm-hmm, ya? Dimurahkan, ya? Dan sebagainya. Dan satu-satu amalan yang baik, yang mungkin setiap keluarga perlu sama-sama memikirkannya, iaitu kita panggil amalan infak fi sabilillah, membelanjakan harta pada jalan Allah.
1: Ah.
2: Contohnya kita setiap hari ada infak keluarga kita,
1: okay,
2: ada sedekah kita, ada belanja kita untuk pada jalan Allah.
1: Mm-hmm.
2: Dan setiap keluarga perlu memikirkan, dan kita juga sebagai ibu bapa perlu membentuk anak-anak supaya suka kepada membelanjakan harta pada jalan Allah, berkongsi rezeki kita panggil pada hari ini.
1: Mm.
2: So setiap hari pastikan, contohnya suami kalau pergi ke masjid, surau, mengikut berapa kemampuan kita, mungkin RM1 kita letakkan pada tabung itu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi dengan RM1 itu ada berkat daripada Allah SWT, akan ada pulangan balik dalam rumah tangga kita.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin Allah beri dalam bentuk rasa tenteram, rasa damai, rasa bahagia,
1: mm-hmm,
2: yang mungkin tak kita nampak dari sudut mata kasar kita.
1: Mm-hmm.
2: Tapi berkat Allah itu dia datang dalam beberapa bentuk yang lain. Anak kita pergi ke sekolah, mungkin setiap minggu kita bekalkan dia pergi Jumaat, contohnya masukkan ke dalam tabung masjid.
1: Hmm.
2: Ada kawan susah, tolong belanja makan contohnya. Jadi kalau dalam keluarga kita dapat setiap hari ada usaha infak

0: mungkin datang daripada usaha kecil kita ni. Mungkin RM1 je pun, kadang-kadang kita tak sangka pun.
1: Kan?
0: Tapi sebenarnya bagaimana Allah sebut dalam Quran, perumpamaan orang yang belanja harta pada jalan Allah ni, dia punya gandaan pahala dia 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sabi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang belanja harta pada jalan Allah umpama satu biji benih.
1: Okey.
0: Satu biji ni menumbuhkan satu pohon. Satu pohon ni mengeluarkan 7 tangkai hasil dia, buah dia. Dan setiap tangkai ni ada 100. 100 kali 7, 700 kali ganda. Kita perlu rebut peluang yang Allah janjikan ni. Masya-Allah, rupanya perkuasaan rezeki ni, infak fi sabilillah dalam rumah tangga juga sebenarnya memainkan peranan yang penting. Bukan tunggu kita banyak dulu baru nak infak.
1: Tak perlu kaya lah orang kata.
0: Berapa yang kita ada mampu, ikut kemampuan kita. Asalkan istiqamah dalam kehidupan kita. Kalau mungkin bukan harian, mungkin mingguan paling tidak. Kan? Kita berkongsi rezeki kita untuk kita mengundang keberkatan daripada Allah SWT dalam rumah tangga kita, insyaAllah.
1: Jadi yang Ustaz boleh kongsi itu infak.
0: Infak. Dalam keluarga mesti kita azam, niat kita nak ada perkongsian rezeki setiap hari kita.
1: Okey.
0: InsyaAllah ada berkat daripada Allah SWT.
1: Janji orang kata seikhlas hatilah.
0: Betul.
1: Okey. Nampak bodoh tak apalah. Kiranya begitulah ya. Mungkin Ustaz boleh orang kata bagi sedikit nasihat.
0: Betul.
1: Ke orang kata pada pendengar-pendengar kita kat luar sana. Suami, isteri. Moga-moga je orang kata dapatlah mewujudkan istilah tadilah sakinah mawadah dalam rahmah rumah tangga. Silakan.
0: Baik, sedang mendengar sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun mengupas satu tajuk, satu konsep yang sebenarnya membawakan satu model kepada kita lah sebagai umat Islam. Jadi kita perlu melihat ianya Allah bentangkan dalam Quran tu sangat cantik lah. Cumanya persoalan di sini sejauh mana kita berjaya mengadaptasinya, mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita perlu merenung kembali tiga konsep ni.
1: Okay.
0: Tenang tu kita dah sempurna tidak? Kan? Kita dah ada lagi tak kekurangan, perlu kita baiki, tambah baik, tambah baik, kan? Dari sudut tanggungjawab mungkin ada lagi yang kurang. Dari sudut tuntutan ajaran Islam mungkin ada lagi. Kalau mungkin yang wajib dah settle, mungkin yang sunat pula perlu kita tengok, kan? Dia sangat meluas lah. Jadi bila mana kita berada pada landasan yang betul pada jalan Allah SWT, kita dah faham tentang tanggungjawab, pelaksanaan tanggungjawab sempurna zahir dan batin, maka kasih sayang itu insyaAllah kita usahakan untuk kita suburkan. Dan penyuburan kasih sayang ini kita lihat pada hari ini ianya sangat meluah lah. Setiap apa pun perbuatan kita asalkan tidak bercanggah dengan syariat Islam, lakukanlah untuk kebahagiaan rumah tangga kita, kan? Hubung pergaulan yang baik, percakapan, gurauan, apa sajalah yang kita sebut dalam rangka untuk menyuburkan kasih sayang dalam rumah tangga, perlu sentiasa kita usahakan. Kadang-kadang semakin berusia perkahwinan itu semakin kuranglah.
1: Yelah.
0: Kadang-kadang dulu panggil yang ke, sekarang dah tua, orang tua.
1: Contohlah
0: kan. Jadi penyuburan kasih sayang tu penting. Tetapi dalam masa sama juga, bagaimana kita sebut, dalam rumah tangga juga ada konflik, berlaku konflik. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada bermasalah. Tak banyak sikit lah kita sebut. Jadi di situlah pentingnya kemahiran interpersonal kita untuk mengawal emosi kita, untuk melihat, menerima kelemahan pasangan kita dan menasihatkan untuk memperbaikinya. Jadi kemahiran-kemahiran itu perlu kita belajar sebenarnya. Kita kena kawal diri kita, emosi kita, mental kita, supaya kita tidak menjadikan rumah tangga kita ini mangsa kepada keadaan. Kadang-kadang mungkin tekanan kerja, orang marah kita, tapi bawa kita bawa dalam keluarga. Kita gagal membezakan sepadan rumah tangga.
1: Betul.
0: So nasihat saya kepada yang di luar sana, jadi kalau dalam fasa konflik ini sebenarnya kita sangat-sangat nak membantu pasangan suami isteri yang berada dalam konflik. Jadi sebab itu di setiap pejabat kadi kita 14 buah di seluruh negeri Pahang ini, bersedia pada bila-bila masa kita ada tawarkan khidmat nasihat kekeluargaan. Kalau kita tak mampu menguruskannya, serahkan kepada orang pihak ketiga yang dapat membantukan.
1: Betul, betul.
0: Para

0: saudara penasihat kita lah.
1: Mm-hmm.
0: Jangan pergi kepada punasihat.
1: Punasihat bukan punah. Dia lain yang punah tu.
0: Mm. Penasihat, insyaAllah. Mm-hmm. Dan istimewa untuk orang Kuantan, kita, saya nak wawarkan, kita dah buka keluarga, sosial dan community care center kita. Singkatan dia KSK Care Center kita di Masjid Negeri.
1: Okay.
0: So kita ada satu, 3 bilik. So bagi yang segan nak pergi pejabat agama, boleh hadir juga ke pejabat kita di Masjid Negeri untuk dapatkan khidmat nasihat kekeluargaan secara harian, Isnin sampai Jumaat. Secara percuma.
1: Percuma aja.
0: Datang insyaAllah. Kita ada pegawai-pegawai kita terlatih untuk kita bantu menyelesaikan, merungkaikan permasalahan yang timbul ini supaya insyaAllah rumah tangga tadi kembali mendapat keredaan Allah SWT. Wallahualam.
1: InsyaAllah. Ya, jika anda ada permasalahan, jangan simpan. Lepas tu pergilah tempat yang orang kata sebetulnya.
0: Betul.
1: Ya, yang berautoriti lah. Okay, yang orang kata membantu anda ya. Jangan macam yang Ustaz cakap tadi, yang punahnya. Sebab kita pun kalau boleh memang kita nak sakinah mawadah rahmah sampai kita punya perkahwinan.
0: Betul. Betul.
1: Sampai bila-bila. Ya, terima kasih sekali lagi untuk tetamu kita yang hari ini datang ke Konti Pan FM, Tuan Muhammad Rasmawi ya, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Sudi lagi hadir ke Konti Pan FM berkongsi dengan pendengar kita hari ini mengenai peranan suami, peranan isteri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
2: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu merupakan panduan kehidupan kita. Ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, orang yang tidak ada apa-apa Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang rosak. Itu berdasarkan fakta bahawa jika Al-Quran dia berada dalam perut dengan menghafal sebahagian atau semua daripadanya, ia akan penuh dan menghiasi diri kita. Jika tidak ada, maka Nabi nyatakan hati itu akan menjadi kosong, diri kita menjadi seperti rumah yang rosak. Seterusnya dan pendengar, jom baca Quran. Tak dapat banyak pun tak apa, bacalah salah satu surah ataupun salah satu ayat satu hari. Jangan sehari tanpa Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون

المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Maksudnya, jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya, jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya, yakni ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Surah Al-Alaq ayat 15 hingga 16. Dalam tafsir Al-Jalalain menyebut, sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandungi maksud herdik dan cegahan baginya, menunjukkan bahawa sekiranya mereka melakukan penderhakaan, nescaya kami akan sentak mereka masuk ke dalam neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya. Apa kaitan ubun-ubun dengan penipuan? Perkara ini tidak dapat dicungkil oleh kita manusia biasa tanpa mentadabur ayat dengan terperinci. Para sahabat dulu mengatakan memahami bahawa ayat ini menyebut bahawa kalau kita membuat maksiat, maka kita akan dicampakkan dalam neraka dengan cara Allah menarik kita punya ubun-ubun ke dalam ubun-ubun itu dengan cara yang sangat kasar. Fakta ini sebenarnya, apa kaitannya antara ubun-ubun dengan penipuan? Hanya dapat disingkap apabila pada tahun 1935, seorang saintis Amerika Syarikat, Leonard Keeler, telah menguji mesin poligraf ke atas seorang suspek yang dituduh melakukan jenayah. Mesin ini digunakan untuk mengesan, dan akhirnya dengan bantuan mesin ini berjaya membuktikan suspek yang ditangkap itu adalah bersalah. Masya Allah, Al-Quran menyebut bahawa penipuan itu dapat dikesan melalui ubun-ubun. Maksudnya apabila ubun-ubun itu, apabila penipuan itu dilakukan, maka ubun-ubun kita itu akan menunjukkan reaksi bahawa kita menipu. Dan perkara itu telah dibuktikan oleh saintis bahawa apabila kita menipu, kita punya ubun-ubun ini akan bertindak balas luar daripada kebiasaan. Masya Allah, hebatnya Al-Quran itu. Al-Quran itu boleh je menyebut bahawa kenapa tidak disentak, kenapa tidak disentak rambut, kenapa disebutkan ubun-ubun, melainkan kerana ia rupanya ada kaitan dengan penipuan. Al-Quran tidak menyebutkan perkara itu, melainkan ia pasti ada nilai ilmu yang sangat berguna kepada manusia. Al-Quran bukan kalam Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalam dari pencipta kita sendiri. Dia tahu bahawa ubun-ubun kita ini dicipta untuk apa. Dia tahu bahawa apa perubahan ubun-ubun apabila kita melakukan pendustaan. Masya Allah, ayat Al-Quran ini sangat tepat dengan fakta saintifik yang telah dikaji oleh para saintis di dunia. Al-Quran adalah kalam Allah. Moga bertambah iman kita. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak kami tahu. Siapa dayus? Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau disemayang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 7.31 minit malam. Baiklah, saya ingin kongsi sedikit ya daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Pendidikan Negeri Pahang petang tadi mengenai penutupan sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan akibat jerebu. Jadi berdasarkan keadaan semasa jerebu dan juga bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan di daerah Rompin dan Kuantan, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang ya memaklumkan bahawa institusi pendidikan di bawah seliannya daerah tersebut iaitu Kuantan dan Rompin ditutup sementara mulai 13 Oktober iaitu hari esok hingga keadaan kembali selamat dan arahan selanjutnya dikeluarkan. Dan sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR hendaklah dilaksanakan melalui kaedah yang bersesuaian dengan mengambil kira kemampuan akses dan juga keperluan murid serta kesiapsiagaan guru. Jadi untuk anda, apapun, anda kena dengarkan perkembangan semasa, okay, dari semasa ke semasa, dari laman rasmi yang betul, info yang betul, dan juga kalau mengenai penutupan sekolah, boleh juga orang kata daripada makluman sekolah masing-masing. Jadi sama-sama kita doakan semua supaya jerebu yang kita hadapi ini semakin berkurangan dan reda insya-Allah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Ya, ikan muka bawa kita ke 7.44 minit malam. Okey, ini satu lagi untuk anda. Jabatan Perpaduan Negara Reh dan juga Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program Madani Kita PMK tahun 2026 pada 18 Oktober 2026 bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raub Dras Raub Pahang bermula 7 pagi hingga 6 petang. Dan program ini merupakan salah satu manifestasi komitmen Kerajaan Madani dengan membawa jentera dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Jadi antara aktiviti yang menarik ada fun walk, pertandingan mewarna keluarga, jualan rahmah madani, agro madani pun ada, tukar minyak hitam motor percuma, tukar helmet percuma. Ini mesti ada orang kata jumlah tertentu lah kan yang dihadkan kan. Juga tukar Al-Quran lama kepada baru, gunting rambut percuma, pertandingan e-sport, pameran agensi dan juga banyak lagi. Okey, majlis peresmian program Madani Kita 2026 bersama Community Trust Raub akan diadakan pada pukul 3 petang 18 Oktober itu. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program. Okey, nanti pukul 8 kita akan ada khabar ringkas dan memasuki jam yang berikutnya ketika Marathon Hits Music Tanpa Henti dan juga azan isyak pula ya, 8-7 minit malam nanti. Ini dulu Nadira dengan Cuba Jadi Aku.

0: Bangku.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Anak bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah. Anak tak semayang, tak kisah. Kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: Tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu merupakan panduan kehidupan kita. Ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, orang yang tidak ada apa-apa Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang rosak. Itu berdasarkan fakta bahawa jika Al-Quran dia berada dalam perut dengan menghafal sebahagian atau semua daripadanya, ia akan penuh dan menghiasi diri kita. Jika tidak ada, maka Nabi nyatakan hati itu akan menjadi kosong, diri kita menjadi seperti rumah yang rosak. Seterusnya dan pendengar, jom baca Quran. Tak dapat banyak pun tak apa, bacalah salah satu surah ataupun salah satu ayat satu hari. Jangan sehari tanpa Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

8.44 minit malam. Okeylah, sampai di sini saja saya menemani anda untuk namun kata hampir 3 jam lah ya. Bermula jam 6 petang tadi sampai ialah pukul 9 kejap lagi ya. Sebab nanti pukul 9 malam tu kita ada dari Wisma Berita RTM. Utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Okey. Ha. Dan selepas ini bersama dengan rakan yang lain pula bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Okey. Dan saya ada lagi hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Hari esok kita ada peminta lagu dan hari esok juga kita ada Oh Yes To Me. Terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Norzi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan anda lagu ini dari Hazami dengan Sonata Musim Salju. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Pengenalan Jawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Balaf dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 12 Oktober 2026, hari Isnin. Waktu sekarang 9.15 minit malam. Bersama saya sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, saudara, sebentar tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, hari ini hari Isnin, seperti biasa kita beri bawa dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam dan juga pukul tepat pukul 9.30 minit malam info sukan, dan pukul 10 malam nanti kita beri bawa dalam Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, selepas Bollywood kita terus pergi ke Angkasa Puri untuk ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan seterusnya, selepas berita, kita terus ke Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Baik, kita mendengar lagu pertama. Sebelum kita mendengar lagu pertama, boleh nak kongsikan penutupan sementara Institut Pendidikan di daerah Rompin dan juga Kuantan akibat jerebu. Baik, saudara, berdasarkan keadaan semasa jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan di daerah Rompin dan juga Kuantan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang memaklumkan bahawa institut pendidikan di bawah selisian di daerah tersebut ditutup sementara mulai 13 Oktober 2026 sehingga keadaan kembali selamat dan arahan selanjutnya dikeluarkan. Baik, sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR hendaklah dilaksanakan melalui kaedah yang bersesuaian dengan mengambil kira kemampuan, akses dan juga keperluan murid serta kesiapsiagaan guru. Baik, saudara, JPN Pahang mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan murid, guru serta seluruh warga pendidikan. Pemantauan berterusan akan dilaksanakan bersama PPD Rompin, PPD Kuantan dan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan yang ambil bersesuaian dengan perkembangan semasa. Baik, serada dalam pada itu, dua stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang pada tidak sihat, iaitu di Rompin 154 dan juga Balok Baru dan juga Kuantan 161 setakat jam 7 malam hari ini. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan juga mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Baik, serada, kita terus beri bor lagu pertama daripada Datuk Sri Siti Nur Aliza. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.

0: Pertama, jangan lupa dengar bersama Double A, Azah dan Atirah dalam Petua Mak Tok.
1: Mungkin ada cucu-cucu Mak Tok yang suka nyimpan barang-barang macam besi ataupun benda yang mudah berkarat. Kena-kena nak guna tapi tak tahu bila.
0: Setiap Selasa, pukul 9.05.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 12 Oktober 2026. Kita mulakan dengan jurulatih Pahang Rangers FC Elo and Solo Fairly memujikan kesungguhan tinggi barisan pemain yang bangkit dan membenam Johor Darul Tazim 2-0 pada masa tambahan pada saingan separuh akhir kedua Liga Futsal Perdana Malaysia di Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Kudang, Johor kemarin. Istilah tidak puas asa yang ada dalam diri setiap pemain membolehkan mereka bangkit menjinakkan lawan yang berada di hadapan dengan jaringan 3-2 pada masa sebenar. Menurut beliau, secara keseluruhan permainan pasukan Pahang Rangers pada pertemuan dengan JGT malam itu begitu menjelah, terutama pada masa tambahan. Kebangkitan pada babak kedua begitu ketara menerusi jaringan pemain import Rodilo da Silva dan juga Philip de Souza. Dalam pada itu, atlet usu negara Tan Cheng Ming menyifatkan peruntukan dalam belanjawan 2027 untuk industri sukan sebagai sokongan penting dalam memperkukuh pembangunan sukan negara, termasuk menyediakan kemudahan latihan lebih baik dan juga peluang yang seksama kepada atlet. Jelasnya, segala kemudahan yang disediakan kepada atlet negara itu secara tidak langsung membantu mereka meningkatkan prestasi ke tahap lebih baik, malah membolehkan persiapan lebih rapi dan tersusun sebelum menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi. Katanya, tumpuan turut diberikan kepada atlet para dengan menyediakan kemudahan terbaik mengikut kesesuaian sekaligus membantu mereka memperoleh manfaat daripada sokongan berkenaan. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Star City FC, Dato' Syed Mahdi Syed Hassan, yakin proses pembinaan pasukan The Northern Star kini berada di landasan terbaik bagi meneruskan cabaran seterusnya dalam saingan Liga Malaysia pada musim ini. Menurutnya, meskipun gagal melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala FA musim ini, namun kejayaan memadam rekod tanpa kalah Selangor FC di laman mereka sendiri dengan kemenangan 3-2 pada saingan semalam menjadi tonik terbaik dalam menerusi misi kejayaan yang sedang dirancang pasukan. Dalam pada itu, Kuala Lumpur City FC tersingkir daripada saingan Piala FA selepas tewas 4-3 secara aggregate kepada DPMM FC yang beraksi 10 pemain pada saingan suku akhir kedua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Pengendali KL City, Datuk Dolah Saleh berkata anak buahnya gagal mempamerkan aksi seperti diharapkan pada separuh masa pertama selain melakukan beberapa kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Katanya, pemain sepatutnya boleh menjaringkan gol selepas lawan menerima kad merah, tetapi barisan hadapan tidak berjaya menterjemahkan kelebihan itu kepada jaringan. Dalam perkembangan yang lain, kegagalan melayakkan diri ke Piala Asia Wanita bawah 17 tahun 2027 bukan nokta buat Malayan Tigers apabila ketua jurulatihnya Tokashi Ishida percaya skuad muda negara masih berpeluang impian itu pada masa hadapan. Walaupun terpaksa menerima kekalahan 0-4 kepada India dalam aksi terakhir kumpulan E, beliau menegaskan tidak menganggap peluang Malaysia untuk layak ke kejohanan berkenaan sebagai satu yang mustahil. Dalam pada itu, kita beralih ke perlawanan badminton. Kemarahan ke separuh akhir terbuka etik menjadi suntikan keyakinan buat Li Jia untuk meneruskan kebangkitan dengan pemain perseorangan lelaki. Negara itu berharap momentum berkenaan dapat dibawa ke kejohanan seterusnya dalam jelajah dunia. Pemain profesional negara itu mempamerkan peningkatan prestasi di Finland apabila bermula dari pusingan kelayakan sebelum melangkah ke kelompok 4 terbaik, sekaligus memberi petanda positif dalam usahanya kembali ke tahap terbaik. Bagaimanapun, perjalanan Li Zijia terhenti di separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark yang berada di ranking ke-6 dunia dan kemudian muncul juara kejohanan itu. Dalam pada itu, selepas mencipta kejutan dengan menjuarai terbuka etik dalam penampilan sulung di pentas jelajah dunia, gandingan bergu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King mahu meneruskan momentum positif itu pada terbuka Denmark yang bermula esok. Kejayaan merangkul gelaran Super 500 di Finland menyaksikan Aaron Roy King mula mencuri perhatian selepas menewaskan pasangan Taiwan 21-19 pada aksi final. Namun cabaran ketir menanti mereka di Dessen apabila terbuka Denmark berstatus Super 750 bakal menghimpunkan pasangan terbaik dunia termasuk semua gandingan dalam kelompok 15 terbaik. Akhir sekali, kita beralih ke bola sepak luar negara. Eddie Howe dilaporkan berminat untuk menjadi pengurus Manchester United seterusnya sekiranya klub itu memutuskan untuk berpisah dengan Michael Carrick. Bekas bos Newcastle United itu kini sedang berehat daripada dunia bola sepak, namun menganggap jawatan di Old Trafford sebagai satu peluang yang semangat menarik di tengah-tengah permulaan hamba United musim ini. Manchester United sedang mengekalkan semua pilihan mereka terbuka susulan permulaan musim Liga Perdana Inggeris yang sukar. Dalam pada itu, Florin Wirtz tidak sepatutnya berada dalam kesebelasan utama Liverpool pada masa ini, kata Jamie Carragher. Ikon Kop itu berpendapat satu lagi persembahan hamba selepas rehat antarabangsa sepatutnya menjadi punca untuk Andoni Idola menggugurkan pemain Jerman terbabit. Kaga 48 lantang mengkritik bintang bernilai RM626 juta Malaysia itu kerana kekurangan gol dan bantuan gol bersama The Reds serta mendakwa pemain itu tidak pernah kelihatan seperti yang menjaringkan gol. Wirtz 23 hanya menjaringkan 7 gol dan menyumbang 11 bantuan gol dalam 56 perlawanan bersama Liverpool. Sekian info sukan edisi hari ini 12 Oktober 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: nak dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Baik,
0: satu pilihan.
1: Baik, saya Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan, dan masih bersama saya berada dalam zon inspirasi. Kita berada dalam edisi yang pertama, dan juga kita terus beribur lagu seterusnya yang untuk lagu terakhir untuk edisi pertama. Baik, saudara, seterusnya kita ke Bollywood Zone pukul 10 malam dan terus sampai pukul 11 malam kita beribu dalam Bollywood Zone. Lagu-lagu Hindustan akan menanti anda sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus beribu lagu terakhir untuk edisi pertama di Zone Inspirasi.

0: Pahlawan 2027. Lise Madani mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Di sini ada beberapa saluran ya, untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti pemberian terbuka. Pertamanya melalui hotline JAS lah, di talian 1-800-88-2727. Dua talian AM JAS 03-8871-2000. Tiga JAS Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan JAS lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
2: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik,
0: satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita berada dalam edisi yang kedua Bollywood Zone. Kita mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, terus kekal bersama kami. Lagu-lagu Hindustan yang menarik akan menanti anda sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum mendengar lagu seterusnya, Pahang sedang mengalami keadaan jerbu pada 12 Oktober 2026, khususnya di sekitar Kuantan dan juga Rompin. Kualiti udara di beberapa kawasan dilaporkan tidak sihat. Status jerbu di Pahang, menurut laporan terkini pada petang ini, Balok Baru dan juga Kuantan IPU 161 tidak sihat, dan juga Rompin IPU 155 tidak sihat. Dan juga bacaan ini direkodkan pada pukul 7 malam hari ini. Dan juga nasihat untuk orang awam adalah kurangkan aktiviti luar, terutama senaman berat. Tutup tingkap jika udara di luar berjerbu. Gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar kawasan. Kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan perlu lebih berhati-hati. Baik, saudara, kita sentiasa peka dan juga berwaspada mengenai info-info seperti jerbu dan juga untuk kesihatan kita. Baik, saudara, kita terus beri lagu seterusnya daripada kumpulan Atif Alsam. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: Jun tak menengok daripada tahun 2017. Baru
1: dia pasang. Macam gitu je.
0: Radio kecil tu pasang nak umur sampai ke pagi.
1: Sampai ke pagi.
0: Siang pasang radio besar.
1: Oh, gitu pula. Oh, ada perkara.
0: Ada perkara. Tidak bagahan.
2: Boleh dengarkan Konti Zon Apa Khabar Weh bersama Awang dan Jiha. Pukul 2 hingga 3 petang ada cerita kedai kopi. Pukul 3 hingga 5 petang ada borok-borok ngeteh. Pukul 5 hingga 6 petang ada Pahang Sana Sini. Setiap hari Isnin dan Selasa hanya di Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zon.

0: apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi, diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia, Pahala FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Goli Zone.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolizon.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan anda telah mendengar Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, tepat pukul 11 malam, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu, untuk lagu yang terakhir untuk edisi yang kedua di Zone Inspirasi. Selepas berita, kita terus beribur Marathon Hits Music tanpa berhenti.

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, marathon hits music tanpa berhenti sehingga pukul akhir rancangan ini. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu, Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program Madani Kita PMK tahun 2026. Program ini akan diadakan pada 18 Oktober 2026 Ahad, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raub, Teras Raub, Pahang, bermula dari jam 7 pagi hingga 6 petang. Program ini merupakan salah satu manifesto komitmen Kerajaan Madani dengan membawa jentera dan juga perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan, antaranya fun walk, pertandingan mewarna keluarga, jualan ramah Madani, agro Madani, tukar minyak hitam motor percuma dan juga tukar helmet percuma, gunting rambut percuma dan juga pertandingan e-sport, pameran agensi-agensi dan banyak lagi untuk anda. Majlis Perasmian Program Madani Kita 2026 bersama Community Trust Raub akan diadakan pada pukul 3 petang 18 Oktober 2026. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program tersebut, membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Baik, saudara, Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Pahang akan mengadakan program Madani Kita PMK pada 2026, tarikhnya 18 Oktober 2026 Ahad, bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raub, Teras Raub, Pahang, bermula dari jam 7 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di program tersebut. Baik, kita terus beribur Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Marathon Hit. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Marathon His Music. Tak berhenti.

0: Marathon Peace Music Tak Berhenti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Assalamualaikum Malaysia je dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Untuk tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga pemeriksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan dan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga pemeriksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon pemeriksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara abang manis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, dan tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chod dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kangar Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Selaman Bangi Selangor. Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Bizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamal Aloha, Nik Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Kising Utara, Aci Kising Utara, okay, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti. Ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati eh, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan cerita lah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dah lah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hibur berbagai rentak. Kita buka warung joget, warung joget seketika sehingga 1.30 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan menerusi lagunya Lelaki Hayal lah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pokju, ada Azli JB, Erul Samah. Nah, kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah, kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, oh, ramai, Nurpika, katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani, lagi ramai lagi lah eh, Syahrum Ida, kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh, kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan lah, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang dia. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Buruhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum, Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Monisaan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pineng, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim. Ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Rus, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Seman Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan dan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Dengan Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairu Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura katanya salam hadir. Ya. Yeah. Sambung lagi menangis tapi berjuga katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Aloha Liza Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil. Melalui lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabar Jan melalui lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Buruh Hantu, hari Selasa. Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Sunnah, Hana dari JB, ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dan 6979, Ya Bang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muhammad, selamat pagi Mama Risa, selamat pagi Uncle Fadil, trade break lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Sembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana juga anda berada.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati yang terluka. Oi, diam tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, tanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, Encik Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu, sebab geng burhantu dia akan tidur di siang hari. Geng burhantu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa, saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda imbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda, saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita, Malaysia, sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli, menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan, moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti, memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah, semoga perkara ini cepat dihentikan. Kerana tanah suci, tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza, kasih Niza, selamat pagi. Anak Anton kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budha Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Kulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nistalio, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula, lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika, paduan suara daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Janam Janam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Janam Janam. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

Lagu tahun 1993 eksis dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun? Ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan, ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je Nasional FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type Nasional FM, nanti akan keluar lah HTJ dari Brunei. Sam DZ, terima kasih Sam DZ yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik melalui Nasional Geng Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujur katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenangan Ku menutup tirai. Menangis tepi bucu katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Game Berhantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zai Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Diikuti Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 5.49, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Waktu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim, khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa, agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka, mukut tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pula malah, orang Melayu yang lama ni pula tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam, selamat. Kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngepak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gila. Innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Islam ini dia mengajar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik, ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'ir. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astaghfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, Astaghfirullahalazim. Nah, tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. Tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sorai tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dah menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita cerita ke orang, jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabar lah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duduk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil, anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada, cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah, rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak, lindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim, gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan. Selalu tak pergi, kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi kita sirap, sebut lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja, tarik di atas ni. Itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan Yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apa lah. Ada. Gaduh lah. Beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, tak ada apa. Tak ada anak kecil. Tak ada siapa-siapa tak ada. Tak dia orang tua. Tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata, sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni kalimah orang nak marah pergi awal kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Hah, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gini. Sudah sembahyang isyak nak balik ni. Sudah baca al-mulk ni. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat, kita mungkin banyak baca Quran, kita mungkin juga banyak berzikir, tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah, boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak, mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita kok, kita mari pejabat kok. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma.

Lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruhantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruhantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruhantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusi Yusuf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana pagi ini dapat bersama sedang pendengar yang dihormati sekalian. Bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, seorang insan, kita sentiasa berada dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur kerana Allah SWT memberikan kita kehidupan yang selesa, yang baik, kehidupan yang baik. Dan mudah-mudahan yang kehidupan ini memberikan keberkatan, keselamatan kehidupan kita di dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Taala jadikan mati dan hidup untuk apa tuan? Untuk tes, nak uji manusia, nak uji kita ni. Jauh mana amalan kita? Jadi satu amalan tu dikira sebagai amalan baik atau tidak bukan dengan akal kita, bukan dengan nafsu kita, tetapi sejauh mana kita benar-benar dapat menyesuaikan diri, melaksanakan tanggungjawab amanah kita sebagai hamba Allah Ta'ala, melakukan segala apa yang Allah perintahkan dan seboleh mungkin kita meninggalkan apa yang Allah larang, yang tidak dibenarkan untuk kita melakukan. Sedang pendengar dan sekalian, bahawa sesungguhnya dalam kehidupan ini, tengok kalau kita kira sebagai ujian, macam-macam bentuk ujian yang ada. Yang pertama, ada orang yang Allah uji dengan keadaan payahnya hidup ni, Allah Akbar, nak makan pun payah, dengan anak susah sangat. Dan ada juga yang Allah uji mereka dengan ujian kesakitan, sakit popale, duduk dalam wad, semua sakit. Dan ada juga manusia yang Allah uji mereka dengan kemiskinan, susah sungguh hidup, nak bagi makan anak-anak pun tak ada benda nak makan. Dan ada juga yang Allah uji mereka dengan ujian kematian, kehilangan saudara, kehilangan suami, anak dan sebagainya. Dan apatah lagi, ada di kalangan kita yang Allah uji dengan kekayaan, kesenangan dan kemewahan. Semua ujian untuk apa tuan? Untuk menilai sejauh mana kita mampu menjadikan diri kita makhluk atau hamba yang boleh mentaati segala perintah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu dalam kehidupan kita, lihat, apabila manusia yang diuji dengan kesusahan, kita kena redha. Dan bila kita susah, bukan bermakna susah itu akan berpanjangan, tetapi sebenarnya kesusahan, apabila kita berusaha mengatasi kesusahan, Allah SWT Maha Pemurah. Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagi hambanya yang mentaati, melaksanakan kehidupan dan melaksanakan tanggungjawab amanah sebagai hamba yang benar-benar mentaati Allah, walaupun susah mana sekalipun, Allah tak sempitkan kehidupan. Allah beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berikan mereka rezeki yang kadang-kadang tak tahu dari mana punca. Ada je cara Allah membantu mereka, menolong mereka. Apa yang penting dalam kita menghadapi ujian kehidupan ini, kita mesti betulkan keyakinan kita, betulkan keimanan kita, betulkan matlamat kita, bahawa sesungguhnya kita hamba Allah, hamba yang sentiasa berada dalam pertolongan, dan kita mengharapkan rahmat Allah. Apa yang penting, tugas tanggungjawab kita sebagai hamba ialah kita kena berusaha, carilah jalan. Dan insyaAllah dengan jalan yang kita lakukan, apatah lagi perkara-perkara yang baik dan memberikan manfaat, dan juga perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah dan juga semanusia, maka ketika itu Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang sentiasa dekat hati kita, dan Allah jauhkan jiwa dan hati kita perkara mungkar dan maksiat, dan kita akan jadi hamba yang dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita akan tergolong dalam golongan manusia yang akan mendapat kebajikan, kebaikan, bukan sekadar kat dunia tapi dengan kelimpahan kenikmatan yang banyak. Walaupun sakit, kita redha, kita sabar. Walaupun miskin, kita usaha, kita ikhtiar, kita doa. Walaupun ada kematian, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tahu siap yang ada ni, semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita miliki kekayaan, maka hati kita akan rendah hati, kita akan suka berderma, suka membantu. Maka semuanya dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita pilih, dan semua titipan pinjaman Allah untuk kita, kita lakukan demi untuk mendapat kebajikan, kebaikan, bukan sekadar kat dunia tapi untuk kebajikan, kebaikan sampai ke alam akhirat. Dan sesungguhnya wal akhiratu khair minal ula, yang akhirat itulah lebih utama. Betullah, bila kita menghadapi ujian dunia, bila ujian dunia inilah untuk menentukan kekuatan, keimanan kita, kesabaran kita, akan kita peroleh redha Allah, dan kita akan tergolong dalam golongan manusia yang akan Allah berikan keselamatan sampai ke alam akhir nanti. Sekali itu untuk pertemuan hari ini, insyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta ringgit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
3: Serius ah? You too.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FAM je lah.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus kita bersama kami. Bermula jam 6 pagi, kami membuka siaran untuk Pahang FM hari ini. Sampailah pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah 18 jam kami bersiaran.
3: InsyaAllah. Dan apa-apa pun hari ini kita doakan yang baik-baik sahaja, Zazil. Selamat pagilah untuk anda hari ini. Selamat pagi negeri Pahang. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar weh? Jadi kita doakan moga umat semua dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat. Untuk hari Selasa, kita hari ini 13 Oktober 2026, dah masuk 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah dah, Zah.
2: Jam celik. Kalau kira-kira ni, Tira, lebih kurang 4 bulan je lagi kita nak puasa.
3: Awak dah ganti puasa belum?
2: Saya dah.
3: Saya dah. Hebat.
2: Saya lunas kesemutan aku awal lagi.
3: Dah selesai dari awal. Tak ada hutang-hutang.
2: Tak ada. Kalau buat pun memang puasa sunat je lah. Isnin Khamis.
3: Mantap.
2: Apa pun, kami juga doakan semoga perjalanan anda untuk hari ini dipermudahkan segalanya.
3: InsyaAllah.
2: Tak kira lah. Sama ada, mungkin ada yang berpuasa juga untuk hari ini. Kan? Puasa santai-santai saja. Yelah, asyik-asyik makan. You know?
3: Not sihat.
2: Okey, jadi untuk hari ini macam biasa. Setelah jam yang pertama, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Kalau kita tengok hari ini menerusi berita harian online. Indonesia tidak akan isytihar kebakaran hutan sebagai bencana nasional buat masa ini. Indonesia tidak akan mengisytiharkan kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan di negara itu sebagai bencana nasional buat masa ini, Zah. Sambil menyatakan ia masih berupaya menangani krisis berkenaan. Dan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rachman berkata, kongsikan keputusan itu dicapai pada mesyuarat kabinet terhad yang dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta pada Isnin. Dan dikongsikan juga tawaran bantuan antarabangsa tidak dibincangkan dalam mesyuarat itu, sambil mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sepadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia.
2: Dan seterusnya, berita menerusi Sinar Harian Online. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion tanpa perkenal cukai baru. Yang mana kerajaan yakin dapat membelanjakan RM510 bilion yang diperuntukkan dalam belanjawan 2027 tanpa memperkenalkan cukai baru, kata Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan beliau berkata kerajaan sentiasa menekan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada bagi meningkatkan efisiensi perbelanjaan negara. Dan untuk setakat ini katanya bila kita ada fokus dan menggalas amanah dengan baik, kerajaan dan negara akan lebih berjaya pada masa depan. Katanya dalam rancangan bicara naratif disiarkan di RTM1 bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit mengakar di bumi pada Isnin baru-baru ni.
3: Yalah, hari Jumaat air lepas banyak yang manis-manis untuk rakyat Malaysia. Syukur. Baik, seterusnya kita pergi ke bernama Jerebu. MB Pahang seru rakyat ambil langkah berjaga-jaga. Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail menyeru seluruh rakyat negeri ini supaya mengambil langkah berjaga-jaga, termasuk mengurangkan aktiviti di luar rumah dan mengelakkan pembakaran terbuka serta memakai pelitup muka. Beliau turut menyeru ibu bapa, majikan dan penganjur program untuk mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tidak sihat. Dan Menteri Besar Pahang turut mengingatkan golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan perlu diberikan perhatian khusus. Dan untuk sedikit perkongsian juga, MB Pahang memaklumkan keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Kuantan dan Kuantan dan Rompin hari ini susulan keadaan jerebu dan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan berkenaan.
2: Okey, dan seterusnya untuk berita menerusi Cosmo, di mana pelajar maut rakan cedera nahas dengan lori tanah. Kini di Sik Kedah, seorang pelajar lelaki berusia 15 tahun maut manakala rakannya cedera selepas motosikal dinaiki mereka terlibat kemalangan dengan lori tanah simpang 3 Jalan Kampung Kerawai. Dan kedua-dua pelajar berusia 15 dan 16 tahun itu dikatakan baru pulang dari sekolah ketika kejadian, dan ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sik, penolong pengusaha bomba Muhammad Jamil Mat Daud berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 2.40 minit petang, dan katanya seramai 7 anggota dari BBP Sik diketuai pegawai bomba kanan 1 Muhammad Sofwan Sabri bergegas ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi menyelamat.
3: Bercakap tentang kemalangan ni, ini juga mengingat

0: 100 meter ke biasa saya nampak traffic light itu, ni tak nampak sah.
1: Mana kata dia punya pandangan tu terhad.
0: Terhad sangat.
1: Jadi kita risau juga bila kita memandu dalam keadaan yang orang kata perjalanan yang panjang. Kita risau juga kan, kena jaga jarak selamat kenderaan kita dengan kenderaan hadapan lah.
0: Betul.
1: Dan pastikan lampu dan sebagainya tak?
0: Lampu hadapan dan lampu brek kat belakang pun perlu berfungsi dengan baik, dengan kan baik, bagi betul. Nampak kenderaan belakang dan hadapan tu nampak kenderaan di sekeliling kita lah.
1: Okey, jadi itu antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
0: Okey.
1: Menerusi berita harian online Sinar Harian Bernama dan juga Cosmo.
0: Okay.
1: Jadi boleh ikuti keempat-empat apa tajuk utama akhbar berikut di Dada Akhbar seterusnya.
0: Okey. Dan sekejap lagi pukul 7 pagi macam biasalah kita nak terbang-terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk kita sama-sama ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
1: Macam biasalah kita nak beraksi ketika terus setia bersama kami di Bang FM.
0: Satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 7:16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, bersama saya Azhar Aziz.
1: Bersama juga dengan saya Atira Wahab.
0: Ya, dah boleh teman anda untuk pagi ni insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey. Dan juga untuk hari ini kepada anda yang mana mungkin kita tahu sekolah-sekolah di Kuantan dan juga Rompin khususnya.
1: Betul.
0: Orang kata pembelajaran dan pengajaran di rumah.
1: PDPR. Ya. Jadi kan? Untuk godang-godang kita, adik-adik kita lah khususnya kan. Sekarang ini kerja-kerja ataupun berada di rumah. Jadi kita gunakan peluang ini juga dengan sebaik-baik yang mungkin. Banyakkan ulang kaji pelajaran dan berikan kerjasama lah bersama dengan cikgu-cikgu Zah.
0: Betul.
1: Mesti connection antara komunikasi antara cikgu dengan anak-anak sekarang ini melalui atas talian sahaja. Jadi banyak komunikasi atas telefon,
0: dalam talian.
1: Jadi
0: bayar pun kena cana juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan macam
1: itu
0: mana
1: yang sebenarnya
0: anak-anak kita nak belajar dengan menggunakan teknologi sekarang ni. Kena tengok data okey ke tak okey. Kan bila belajar online ni faham-faham sendirilah ya. Jadi kita harapkan juga semua adik-adik kita dapat meneruskan pengajian untuk hari ini, pembelajaran untuk hari ini macam biasa di rumah sekalipun. Tapi tak apa, insyaAllah sama-sama kita doakan semoga keadaan kembali pulih. Kalau ikutkan pagi tadi sangatlah ya, pandangan kita sangatlah terhad.
1: Betul.
0: 200 meter pun dah kabus dah. Tapi mungkin juga seperti kita cakap tadi, kalau anda yang orang kata memulakan perjalanan yang jauh, kena hati-hati. Betul. Betul. Sebab pandangan tu terhad, kita tak tahu apa yang ada kat depan kita.
1: Pastinya kok bila keluar tu mula-mula kita tak, kalau kebiasaannya kita nampak traffic light, tetapi kali ni kita nampak kabus tu bila keluar tu ke negara lain ke? Saja je gurau ya.
0: Okey, jadi apapun semoga perjalanan anda dipermudahkan segalanya untuk hari ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kali ikutkan kita nak tengok juga indeks pencemaran udara khususnya di negeri Pahang setakat ini. Setakat pukul 7 pagi, Tira.
1: Betul. Kalau kita tengok di 5 stesen pemantauan untuk kualiti udara ni, kalau kita pergi ke Rompin, indeks pencemar udaranya adalah 156. Warna kuning. Dan kalau kita tengok pula di
0: Baru Kuantan juga 162.
1: Warna kuning, Zah.
0: Sangat tidak sihat.
1: Tidak sihat.
0: Tidak sihat. Dan kalau di Temeluk 63. Jerantut 37 dan Indramah Kota Kuantan 85.
1: Okey, tapi kita kena ingat Azaziz, sentiasa memantau untuk indeks ataupun kualiti udara di laman sesawang EQMS sebab kualiti udaranya setiap jam berbeza-beza. Kemungkinan kalau kita tengok untuk jam yang pukul 7 ini 156 contoh kalau nanti pukul 8 pagi pula dia akan berubah, akan naik, makin
0: sama
1: naik,
0: ada naik ataupun turun. Kalau turun alhamdulillah lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Syukur.
0: Kita risau juga dengan keadaan sekarang ni. Kena sentiasa berhati-hatilah, pantau bacaan, kurangkan aktiviti luar apabila kualiti udara tak sihat. Yang pastinya.
1: Ya. Dan saya ingat jugalah kan apa yang telah dikongsikan oleh Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita pesan untuk solat sunat istiqaq. Istisqa. Untuk solat sunat turunnya hujan kan. Dan tapi kalau tengok ke sejak akhir-akhir ni kan hujan kan. Alhamdulillah, sedikit sebanyak kuranglah zarah jerbu tu.
0: Monsun timur laut pada 9 hari bulan baru ni. Tapi mungkin adalah di setengah kawasan yang mula turun hujan. Betul. Tapi alhamdulillah lah ya. Sedikit sebanyak kita pun rasa zarah-zarah debu-debu tu kadang-kadang rasa terbakar bau kan, tak adalah terlalu kuat sangat.
1: Tetapi kalau kuat Nurzah, pastikan kalau kita berada di luar bangunan, kita sentiasa cuci muka kita tau. Sebab rasa pedih mata tu, rasa
0: ada yang sensitif tu kadang-kadang kan.
1: Minum jadi, air dengan banyak.
0: Betul. Sama-sama kita doakan semoga keadaan kembali pulih seperti biasa.
1: Amin, insyaAllah.
0: Baik, kita nak teruskan lagi kejap je lagi pukul 7:30 minit pagi. Macam biasa kita ada terapi jiwa
1: dan insyaAllah pukul 7:45 minit pagi khabar Pahang bakal menyusul.
0: InsyaAllah. Okay, kita berat seketika terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peduli siang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kebaikan kerjasama di dalam kumpulan. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, jika kita melakukan sesuatu kerja itu secara berkumpulan, sudah tentu ia akan meringankan beban kerja ataupun mengurangkan beban kerja di kalangan ahli kumpulan. Kerana apa? Sesuatu kerja itu jika dilakukan bersama-sama akan meringankan tugasan yang telah diberikan. Sebagai contoh, jika kita mengadakan sesuatu hari keluarga ataupun sukaneka di peringkat jabatan ataupun syarikat, kita akan memasang kemah, menyusun kerusi, meja dan sebagainya. Jika kita melakukannya dalam satu kumpulan yang agak kecil, 2 atau 3 orang, sudah tentu ia akan menjadi beban yang sangat berat. Kerana apa? Tenaga 3 orang untuk memasang kemah, untuk menyusun kerusi dan meja sudah tentu akan menyebabkan kita berasa sangat penat. Namun, jika kerja tersebut dilakukan secara kerjasama dalam bilangan yang lebih besar. Sebagai contoh, mungkin 30 orang ataupun 40 orang, sudah tentu kerja memasang kemah, kerja menyusun kerusi akan menjadi ringan. Jadi, itu adalah salah satu kebaikan jika kita melakukan kerja tersebut ataupun sesuatu kerja di dalam kumpulan ataupun secara berkumpulan. Jadi, itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
4: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.